0: Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak Pak? Kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
4: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
3: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
6: Laporan khusus.
7: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
7: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
8: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
9: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut, Mereka menahan.
8: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
6: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
8: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
10: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
11: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
12: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Menteri boleh berganti arah politik.
15: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
14: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
15: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
16: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
15: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemenin sama Isma dan juga cuaca yang mendung-mendung ongkep ya. Jadi mendung tapi kayak berasa panas gak sih? Ditambah gak ada angin pula gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan kita semua sehat. Dan untuk Anda yang mungkin kondisinya kurang sehat untuk saat ini, mudah-mudahan lekas pulih kembali ya. Dan Isma ajak Anda juga pendengar untuk Anda nanti bergabung barengan sama Lisma di sini ya, untuk kita bahas bersama kaitan tentang krisis sampah di perbatasan Kesenen Kebon Baru, tanggung jawab siapa, yang nanti akan kita bahas lebih dalam dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa yang insya Allah nanti akan kami hadirkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang mau berkirim komentarnya dari sekarang boleh ya, Lisma tunggu di 081324951935.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Iya, mendengar masalah tumpukan sampah di kawasan Kesenden dan Kebonbaru merupakan masalah lingkungan yang sudah berlangsung lama ya, dan sering muncul kembali setelah dibersihkan. Kedua wilayah ini terletak di Kota Cirebon yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi dengan aktivitas warga yang meliputi pemukiman, pedagang kecil, jasa, dan lalu lintas harian yang cukup padat. Nah, nanti pagi ini di sajian Dialog Cirebon Menyapa, kita akan bahas lebih dalam ya. Dan tentunya Isma juga akan ajak Anda pendengar untuk Anda bisa berkirim komentarnya atau juga ikut bergabung bersama kami. Silakan untuk komentar bisa dikirim mulai dari sekarang di WhatsApp 081-324-951-935.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, persoalan klasik tumpukan sampah di kawasan perbatasan Kelurahan Kesenden dan Kebon Baru Kota Cirebon kembali mencuat dan meresahkan warga ya. Tumpukan limbah rumah tangga tampak menggunung dan membentang di sepanjang bahu jalan akses penghubung antar kelurahan. Kondisi lapangan memperlihatkan area lahan kosong dan pinggir jalan yang dipenuhi hamparan sampah plastik, sampah sisa makanan hingga sisa pembakaran limbah. Sementara, di sekitar lokasi ini berdiri papan pelang peringatan resmi ya dari Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Cirebon yang menegaskan larangan membuang sampah di luar kontainer atau di tanah kosong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dengan ancaman sanksi pidana. Kendati papan larangan ini terpampang jelas di dekat titik pembuangan, tumpukan sampah tetap menggunung di sisi jalur jalan aspal yang sehari-hari dilalui warga, pengendara motor hingga kendaraan niaga. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan perbincangannya dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa yang insya Allah akan kami mulai pukul 8 nanti ya. Dan tentunya untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, boleh banget bergabung di 081 324 95193, di line WhatsApp kami ya, atau juga telepon di 0231 8493259. Sesaat lagi sajian Dialog Cirebon Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian dialog Cirebon Menyapa, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini kaitannya tentang krisis sampah di perbatasan Kesenden Kebon Baru. Tanggung jawab siapa? Bersama saya Lisma Julia Sari, kita akan bahas persoalan kali ini. Dan silakan untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259 atau 0231 8493 74. Dan untuk Anda yang berkirim WhatsApp juga boleh ya di 081-324-951-935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, masalah tumpukan sampah di kawasan Kesenden dan Kebon Baru ini merupakan masalah lingkungan yang sudah berlangsung lama ya, dan sering muncul kembali setelah dibersihkan. Kedua wilayah ini terletak di Kota Cirebon yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi, dengan aktivitas warga yang meliputi pemukiman, pedagang kecil, jasa, dan lalu lintas harian yang cukup padat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut, volume sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Dan alhamdulillah juga sudah hadir narasumber istimewa kita. Sudah hadir bersama kami di sini Pak Bambang Sasongko yang merupakan aktivis lingkungan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bambang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Kabar baik ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, dan kita juga masih menantikan kedatangan Bapak Solihin STMSI ya, selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Kayaknya kita langsung mulai aja nih Pak Bambang ya. Ini mohon maaf kalau kita bilangnya masalah klasik ya Pak ya. Ini kayaknya selalu berulang gak sih Pak? Mohon maaf nih kalau Isma selalu mengatakan ini kayaknya keulang lagi, dan selalu begini. Gimana tanggapan Pak Bambang?
4: Ya, selagi manusia lahir ke dunia, makhluk hidup lahir ke dunia itu pasti akan bawa sampah. Mati pun juga bawa sampah.
3: Iya sih.
4: Iya, persoalannya satu, itu persoalan klasik yang memang harus kita selesaikan duduk bersama. Saya dari dulu saya tekankan, kalau masalah sampah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus duduk bersama, diselesaikan bersama. Sekarang apa sih yang kurang? Pemerintah, baik pusat maupun sampai daerah, undang-undangnya bagus, tapi perdanya
3: kan
4: bagus.
3: Gak cukup itu aja kan Pak?
4: Iya, memang tidak cukup itu. Cuma yang persoalannya sekarang, masalah klasiknya adalah tidak ada sarana dan prasarana.
3: Tidak ada sarana dan prasarana, maksudnya di mananya nih Pak?
4: Di lokasi-lokasi tertentu tidak ada. Jadi akhirnya masyarakat dengan sendirinya, udahlah daripada aku buang sampah terlalu jauh, mendingan di dekat rumah aja lah, langsung buang.
3: Artinya mohon maaf, mungkin kalau dalam pemahaman kami nggak ada tempat sampahnya gitu?
4: Bisa jadi demikian.
3: Oke.
4: Ada tempat ruang kosong, akhirnya dibuat tempat sampah.
3: Yang seharusnya bukan tempat sampah.
4: Seharusnya bukan tempat sampah.
3: Tapi kan di situ udah berkali-kali dibersihkan gitu kan Pak. Dan kalau nggak salah ada plang juga peringatan ya, dilarang buang sampah itu.
4: Peringatan tidak menjamin. Karena apa? Tadi penjabaran undang-undang perda sampah itu kan harusnya tugas Satpol PP yang harus mengawasi. Ya kan? Di Jawa Tengah itu ada pengawasnya dari CCTV. Jadi yang ketahuan dia membuang sampah langsung kena, termonitorin dengan CCTV, itu kena denda yang harus dibayar oleh mereka sesuai dengan perda.
3: Ini nggak jalan di sini?
4: Nggak ada, memang tidak ada.
3: Jadi aturan hanya sekedar aturan?
4: Nah, itulah persoalannya ini kita. Tadi saya katakan, Cirebon itu butuh pembenahan. Duduklah yuk bareng kita masalah sampah. Dulu kita mendengar TPA kita jadi TPA yang haram hukumnya. Iya kan? Yeah. Nah, sekarang muncul lagi masalah klasik yang memang sebenarnya bukan hanya tanggung jawab kelurahan, bukan tanggung jawab siapa, tanggung jawab kita bersama masalah sampah itu. Hulunya sampah kan di masyarakat, di rumah tinggal kita. Kalau kita sendiri tidak bisa menerapkan pengolahan sampah yang benar, otomatis itu pun tidak akan bisa benar. Sebagus-bagusnya perda, undang-undang sampah, tapi kalau penerapannya di lapangan tidak sesuai, sarana dan prasarana tidak ada, ya tidak akan bisa berjalan.
3: Sama aja bohong.
4: Sama juga bohong. Sekarang buat undang-undang, buat perda mahal loh.
3: Iya. Pakai uang siapa gitu ya.
4: Mendingan dibuat prasarana dan sarana kan. Iya, kan gitu ya.
3: Perdanya udah ada ya.
4: Perdanya
3: Pak.
4: Sudah.
3: Jadi enggak usah, usah bikin ngadang-ngadi bikin yang baru lagi.
4: Baru lagi enggak usah, itu udah mahal loh, itu bikin perda
3: dan banget, Pak. Banget, Pak. Duduk sejam aja lumayan itu. Bisa bikin tong sampah berapa itu?
4: Bikin tong sampah berapa kan gitu. Iya. Bisa mensosialisasikan kepada masyarakat berapa kali kan gitu. Persoalannya kan kita kan dengan kalau udah sosialisasi ke edukasi ke masyarakat selesai, nanti nunggu 3 bulan atau 4 bulan baru sosialisasi lagi ke masyarakat.
3: Baik. Itu artinya memang enggak cukup sampai di situ tuh.
4: Tidak,
3: benar-benar
4: cukup,
3: ya, Pak ya.
4: Harus.
3: Tapi kalau misalnya ada yang beranggapan gini, Pak, ini mah dasarnya aja memang masyarakatnya enggak disiplin. Kalau tanggapan Bapak sendiri gimana?
4: Ah, saya tidak menjamin hal itu. Tadi saya katakan masyarakat akan patuh kepada undang-undang aturan,
3: gitu ya?
4: Aturan. Kalau memang ada sosialisasi tentang aturan itu sendiri. Ya memang sih di perkotaan beda di pedesaan. Pedesaan kalau undang-undang tidak berjalan dipakai untuk hukum adat yang memang akan mempengaruhi jiwa seorang kalau kena hukum adat. Kan gitu. Nah sekarang apakah di kota ada hukum adat? Tidak ada.
3: Tidak ada.
4: Nah sekarang bagaimana penerapan di lapangannya? Yaitu tadi keterlibatan Satpol PP selaku pengawas perda. Terus dinas selaku punya kebijakan, masyarakat yang pemakai. Kita duduk bareng lah.
3: Baik. Iya, selamat datang. Ini Pak Bambang izin sudah datang narasumber kita. Ini ya dari DLH Kota Cirebon sudah hadir bersama kami di sini, Bapak Solihin STMST. Monggo silahkan persiapkan diri dulu ya, Pak ya. Iya, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya juga ini. Siap. Walaupun sedikit terlambat gitu ya, Pak ya.
5: Iya, izin.
3: Aman.
5: Habis apel itu.
3: Oh, baik. Jadi apel dulu baru ke sini gitu ya, Pak ya. Baik, ini tadi kita udah bocor sedikit ya Pak Bambang ya. Ini kita ngomongin soal masalah sampah yang ada di perbatasan Kesedan Kebon Baru. Ini kan kayak saya juga tadi sampaikan ke Pak Bambang, masalah klasik gitu kan. Jadi wong Cirebonnya kamu kenen mani. Iya Pak Bambang ya.
4: Bener.
3: Kelakuan kan. Gimana nih Pak Solihin melihatnya nih? Apa sih sebenarnya nih Pak Kabid yang mungkin paling bisa kita lakukan saat ini, paling tidak bisa sedikit lebih baik begitu. Kayak ini selalu mengulang gitu. Kok kita remedial terus gitu Pak Kabid? Gimana nih Pak Kabid melihatnya?
5: Iya izin, barangkali makasih nih untuk kesempatan yang sudah diberikan Ibu. Nih Pak Bambang izin nih. Beliau nih pakar Bu.
3: Betul.
5: Jadi guru saya nih sebetulnya.
3: Oh, iya.
5: Jadi memang kalau kembali lari ke sana, kalau kata Ibu tadi intinya apa ya? Gitu lagi. Memang kesadaran ya, untuk memupuk kesadaran tuh bukan hal yang mudah sebetulnya, memang butuh waktu. Di negara-negara maju juga kan untuk kesadaran tuh tumbuh bukan waktu yang singkat, butuh waktu yang puluhan tahun mungkin ya kalau namanya. Satu sisi juga memang dari kitanya ya jangan bosan-bosan ya untuk mengingatkan gitu kan, untuk terus mengedukasi, terus memberikan sosialisasi ke masyarakat yang memang saat ini mungkin kesadarannya belum tumbuh. Ada satu hal yang pernah saya dengar dari seseorang sangat menarik saya pikir. Jadi pabrik rokok, Jarum, Sampurna gitu kan, gudang garam, siapa sih orang yang tidak tahu, apalagi laki-laki ya, hampir saya yakin semuanya tahu dengan produk itu. Tapi mereka tidak bosan-bosannya melakukan iklan gitu kan, mempublikasikan gimana sih gitu kan, kalau merokok ini kan gitu kan. Jadi maksudnya saya bukan iklan rokok ya, sini hanya sebagai gambarannya
3: untuk terus memberikan
5: edukasi terus-menerus, tidak pernah berhenti walaupun semua orang sudah tahu itu. Nah, kita juga harus seperti itu maksud saya. Kita juga harus seperti itu dengan kondisi masyarakat apapun, jangan pernah henti, jangan pernah lelah untuk melakukan edukasi.
3: Ya. Tapi kan ini enggak sadar-sadarnya kelamaan enggak sih, Pak?
5: Iya, memang kadang di masyarakat gini ya izin ya, Pak ya. mereka menganggap bahwa itu bukan menjadi tanggung jawab mereka gitu loh, sampah itu. Pada sampah yang mereka hasilkan sebenarnya menjadi tanggung jawab hasil sampah itu sendiri. Kadang kita selalu berorientasi dengan sekarang ya, lagi musim-musimnya dengan bahasa stimulus ya. Sampah bisa ditukar dengan emas, sampah bisa ditukar dengan token listrik apa. Itu tidak salah sebetulnya. Tapi pada saat selalu dilakukan ini, gembor-gemborkan dengan ini, itulah akhirnya yang tertanam di jiwa masyarakat kita tuh, pada saat kita melakukan itu harus dapat sesuatu gitu loh.
3: Akhirnya seperti itu. Seperti untuk sebagian masyarakat kita ya Pak.
5: Padahal itu menjadi, bukan menjadi keharusan sebetulnya. Karena pengelolaan sampah itu menjadi tanggung jawab yang paling dasar dari setiap penghasil sampah.
3: Termasuk kami sebagai masyarakat.
5: Betul, semua penghasil sampah. Mas, penghasil sampah itu kita, masyarakat, perusahaan atau apapun yang menghasilkan sampah, di mana sampah itu dihasilkan, itu bertanggung jawab. Dan tanggung jawab yang paling dasar. Kenapa? Pada saat kita membuang sampah itu sembarangan, masuk ke saluran air, gitu, masuk ke got, mampet banjir, ya kan?
3: Tapi gini Pak, mohon maaf Pak Kabit, saya potong. Ini kebanyakan masyarakat kita juga beranggapan karena pemerintahnya tidak menyediakan tempat membuang sampah. Akhirnya ya udah ada tempat yang kosong, kita buang di situ gitu. Gimana nih Pak tanggapannya?
5: Mungkin
3: atau memang kurang kita untuk tempat pembuangan sampah itu di Kota Cirebon.
5: Satu sisi mungkin ada betulnya juga, tapi tidak harus seperti itu. Saya pernah dengar cerita juga di beberapa negara yang mungkin yang agak maju lah, contoh di Singapura saja dari teman-teman yang pernah kesana. Pada saat tidak ditemukan tempat sampah, mereka mengantongi sampahnya itu kan.
3: Gitu. Iya, itu kan skala kecil. Kalau rumah tangga kan seplastik gitu. Iya. Iya, Bapak-bapaknya dapur apalagi kan banyak gitu.
5: Nah, cuman kembali Bu, dengan metode pengelolaan sampah yang sekarang diberlakukan pemerintah, sebetulnya justru sampah itu harus habis di tempat. Bahkan surat edaran wali kota untuk kawasan apa itu udah keluar sekarang. Jadi sampah itu habis di tempat, terutama untuk sampah organik. Di Indonesia surat edaran dari kementeriannya udah keluar, sampah organik itu bukan untuk TPA.
3: Nah ini yang belum nyampe nih Pak Mamang. Ini kan kami sebagai masyarakat kayak masih abai ya, sampah organik, non organik gitu, semua dijadikan satu kemudian ya udah dibuang di tempat pembuangannya. Sejauh ini seberapa penting kemudian peran dari aktivis Dinas Lingkungan Hidup kalau dari kacamata Pak Bambang sendiri untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya memilah sampah begitu?
4: Ya, harus penting ya kita mengedukasi ke masyarakat, terutama buat kita mulai dari anak-anak kita dari PAUD ya, kita coba untuk belajar bagaimana memilah sampah. Makanya saya kadangkala sering memprotes kepada kepala sekolah ataupun guru dalam penerapan tempat-tempat sampah itu jangan berjejeran, jangan berdampingan antara merah dan biru dan hijau.
3: Itu selalu Pak.
4: Ini akan membuat anak tidak akan membaca tulisan yang ada di situ. Dia akan membuang sesuai dengan apa keinginan dia.
3: Oh, tersugesti langsung seperti itu ya?
4: Iya. Karena kedampingan. Ah, udahlah. Gitu. Makanya saya sering lakukan beberapa titik, kita coba adu apa? Kita coba mindset anak-anak kita. Tempat sampah kita pisah-pisah. Radu 5 meter, 5 meter, 5 meter.
3: Oh.
4: Nah, mereka akan kita siapkan mereka sampah. Mereka suruh kita coba masukkan kemana nih botol plastik ini. Mereka kan tertuju dengan anorganik ke mereka. Nah, di sini kalau dampingan ya sesuai dengan keinginan mereka lah. Kita,
3: mau buangnya di yang mana?
4: Yang
3: jadi dia nggak baca tulisan.
4: Tidak akan baca tulisan. Makanya kita perlu apa yang dikatakan Pak Kabit tadi, kita selalu harus menjadi edukasi, tidak boleh sekali dua kali.
3: Tapi terus menerus ya.
4: Terus menerus. Cuma persoalannya apakah ada anggarannya di dinas?
3: Ada kan nih Pak.
4: Ini langsung jadi persoalan.
3: Langsung ditembak aja.
4: Ya kan gitu Pak. Tadi saya awalnya dahulu saya bilang tidak bisa bekerja sendiri. Dinas tidak akan bisa bekerja. Pemerintah tidak bisa bekerja cuma masalah sampah. Harus ada dukungan daripada aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan, terus akademisi. Karena kenapa kita libatkan akademisi? Akademisi ini dilibatkan untuk bagaimana memberikan solusi pengolahan sampah yang benar itu bagaimana sih, menjadikan apa sih? Kan gitu. Kita melibatkan wartawan apa untuk memberikan edukasi, memberikan gambaran kepada masyarakat ini loh, kan gitu. Yeah, tadi saya katakan undang-undang udah bagus, sudah benar, sudah duitnya sudah gede kok buat bikin undang-undang. Perda juga kita bikin juga gini. Cuma saran dan prasaran kita selalu minim.
3: Siap.
4: Jadi ada tanah kosong ya sudah kita ini kan.
3: Ya tadi itu ya Pak, ada tempat kosong, enggak ada tempat pembuangannya, kita udahlah di situ apalagi.
4: Situ aja.
3: Ya ada tulisan dilarang buang sampah aja pada buang di situ kan.
4: Jadi tidak jaminan lah tanda ini.
3: Iya,
4: kecuali yang kayak gitu, di Jawa Tengah khususnya di Klaten maupun di Solo itu dia pakai CCTV. CCTV yang mana monitoring di setiap jalur alternatif. Ada orang pengendara sepeda motor buang sampah ke sungai, ketahuan nomor serinya, ketahuan ditilang, langsung didenda sesuai dengan perda yang berlaku.
3: Oke.
4: Nah, kita mampu nggak ingin berbuat seperti demikian? Bisa kok. Kita bisa. Untuk sementara kita tidak usah pakai CCTV. Gunakanlah Satpol PP sebagai pengendara, sebagai pengawas dalam
3: atau sebagai
4: perda.
3: Sebagai polisinya.
4: Polisinya ya, Pak, ya? Perda. Mm-hmm. Tapi ini kan tidak dijalankan.
3: Baik.
4: Saya khawatir nanti akan terlagi muncul lagi hukum haram lagi. Udah TPA kita haram ya. Kan gitu.
3: Iya, kayak. Nah, baik, ini karena ada Pak Kabinnya langsung ditembak langsung yang pertama tadi soal ada enggak dananya Pak Kabin?
5: Sebetulnya satu sisi memang kita ada tuh kalau memang anggaran untuk sosialisasi walaupun mungkin
4: agak kalau, kecil ya Pak ya.
5: Ya, kalau agak. Bahasa beliau nih kecil tadi ya. Kita enggak ideal lah ya. Ada gitu. Tapi kalau menurut saya pada saat memang di masyarakat,
3: Pak Kabit, mohon maaf saya potong, bisa lebih dekat dengan mic suaranya.
5: Oh, siap, maaf.
3: Baik.
5: Pada saat memang masyarakat membutuhkan untuk dilakukan edukasi sosialisasi, kita siap walaupun memang tidak ada anggaran Bu sebetulnya. Insya Allah kita siap kalau untuk itu ya, karena memang untuk kebaikan bersama lah. Dengan catatan memang ya, di hari kerja pasti ya. Kalau memang hari-hari tertentu sesekali nggak apa-apa, asal jangan sering-sering aja. Kasihan kadang teman-teman kalau pas hari libur gitu kan,
3: ada liburnya,
5: hari keluarga
3: nanti,
5: gitu, nggak ada liburnya. Insya Allah kita siap. Nah, cuman izin sedikit menambahkan barangkali Pak Bambang, yakinlah beliau nih jauh lebih ini Bu kalau untuk kawasan di lapangan ya.
3: Siap.
5: Sedikit saya gambarkan, sebetulnya sekarang kan kita lebih ke arah pengelolaan sampah di sumber sampah ya, sebetulnya. Kalau bahasa sekarang ekonomi sirkular ya.
4: Ekonomi sirkular.
5: Sirkular ekonomi. Jadi perputaran. Artinya pada saat satu sisi selesai, harusnya nyambung dengan sisi yang lain.
3: Ya.
5: Contoh yang paling konkret, yang paling mudah tuh kayak di hutan, kalau disebut ekonomi sirkular itu. Pada saat satu fase selesai dilanjutkan dengan fase yang lain. Jadi contoh tanaman, dia gugur nih daunnya, jatuhan juga buahnya. Begitu jatuh di bawah, dia akan membusuk. Fasenya mereka selesaikan, tapi ada fase yang lain dimanfaatkan oleh mikroba. Jadi makanan cacing, jadi makanan bakteri. Dan itu dirubah menjadi fase yang lain, jadi nitrogen, menjadi kebutuhan, unsur hara lah ya, diserap kembali oleh tanaman, ya kan?
3: Yeah.
5: Tanaman masuk lagi ke jadi buah dimakan oleh burung, burung mengeluarkan kotoran, kembali lagi. Jadi siklusnya itu terus
3: berjalan,
5: berputar. Nah harusnya, di sampah pun seperti itu harusnya. Yang terjadi sebaliknya sekarang, bukan ekonomi sirkular, tapi ekonomi linier. Jadi kita ambil, kita manfaatkan, kita buang begitu saja tanpa kita perhatikan kelanjutan. Dibuang ke TPA. Nah, pemerintah tuh sebetulnya sekarang dengan program pengelolaan sampah di sumber sampah tuh berharap bisa seperti itu, Bu. Makanya tadi kalau ada bilang, kita nggak nyediain tempat sampah yang banyak. Sebetulnya justru diharapkan sampah tuh habis di tempat, gitu. Bisa Ibu bayangkan pada saat saya setiap hari minum kopi, ya kan, Bambang minum kopi setiap pagi.
3: Iya.
5: Ada saset yang dibuang kan, bungkusnya,
3: pasti.
5: Ya kan, dibuang. Kalau 1-2 orang mungkin jumlahnya tidak akan kelihatan, tapi kalau 1-2 juta orang yang melakukan itu setiap pagi,
3: iya.
5: Berapa banyak sampah yang dibuang, berapa banyak sampah yang akan menjembat saluran air. Nah seperti itu Bu, saluran air tersumbat, penyak. Di hutan ada nggak sih bau sampah? Tidak ada yang namanya sampah. Ada nggak yang namanya pencemaran? Tidak ada di hutan itu. Semuanya selesai, clear semuanya. Tidak ada masalah di hutan itu. Baik. Nah, kita berharap seperti itu, sampah diolah di setiap rumah ya Pak Bambang, diolah organiknya jadikan kompos, kembalikan lagi ke alam, kembalikan lagi ke tanah. Sama seperti tisu, plastik juga kan. Kita nggak pernah berpikir tisu itu dari mana. Kita dapatkan dari pohon yang kita hasilkan, dari pohon yang kita tebang di hutan, habisin semua gitu kan. Semakin banyak kita gunakan, akan semakin banyak pohon yang habis. Sama seperti plastik juga, semakin kita banyak gunakan plastik, semakin banyak tambangan liar yang diambil.
3: Tapi sejauh ini Pak, ada nggak sih yang sudah berhasil begitu menerapkan itu?
5: Ada banyak sebetulnya Pak. Beliau juga mungkin salah satu penggerak untuk itu ya Pak Bambang izinnya. Yeah. Banyak tuh sebetulnya di kota Cirebon yang sudah melakukan hal-hal seperti itu tuh banyak. Kalau boleh saya ngasih masukan mungkin di kota ya.
3: Di mana itu Pak contohnya?
5: Contoh yang sudah melakukan itu kayak di RW 15 Permata Harja Mukti sudah melakukan itu. Kemudian di Jagasatur juga ada. Jadi sebetulnya banyak yang sudah melakukan itu. Itu contoh-contoh aja ya, bukan satu dua. Di Simaja Utara juga sudah. Jadi memang mungkin belum sempurna seperti yang saya ceritain tadi, kayak ibaratnya di hutan. Jadi betul-betul sirkular perputaran.
3: Tapi mereka sudah mulai
5: untuk itu. Tapi sudah melakukan itu loh. Jadi sudah mulai memanfaatkan sampah yang organiknya untuk. Jadi di sana ada keterpaduan antara tanaman, kemudian juga itu sudah ada.
3: Oke, baik. Izin Pak Kapit dan juga Pak Bambang, ini sudah ada pendengar kita yang sudah bergabung ya. Ada Bu Reni di Plumbon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
3: Iya Ibu, mangga silahkan.
6: Waalaikumsalam. Ada Bapak Kabid siapa nih Mbak Isma?
3: Pak Solihin di sini Ibu. Kabid Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas. Iya, sama satunya Pak Bambang Sasongko, aktivis lingkungan.
6: Assalamualaikum Bapak-bapak, asik sekali nih.
5: Waalaikumsalam.
6: Tentang sampah ya.
3: Iya.
6: Boleh ya, walaupun dari kabupaten, tapi kalau bicara tentang sampah ya, kayaknya tidak ada henti-hentinya. Dan tadi Bapak yang bercerita itu, masyarakat masih belum sadar-sadar, kayak orang pingsan ya Pak ya Mbak Isma. Orang pingsan kapan sadarnya gitu tuh, kayaknya enak aja deh membuang sampah yang bukan pada tempatnya gitu ya. Nah, edukasi terus menerus sudah kayaknya mungkin nggak bosan-bosan deh ya, demi kesehatan, demi kebersihan. Apalagi kota Cirebon kan kota yang terkenal bersih, indah, tertib, aman dan nyaman gitu ya. Kota wisata, kota budaya yang ketika kita melihat sampahnya masih seperti itu, kayaknya gimana ya, tidak seperti yang tadi Bapak, teorinya memang betul Pak, idealnya seperti itu ya Pak ya, di sekolah diawali dengan apa namanya, pembagian apa, sampah organik, organik. Iya, ada tempat-tempat sampah, tapi memang harus ditulis dengan jelas dan harus dijelaskan. Kalau tidak ya nanti ketuker-tuker, malah kecampur-campur, kepunggu gitu ya. Nah ini tadi kan Bapak menceritakan bahwa ada sanksi juga gitu. Kalau boleh dipertegas lagi Pak, sanksinya tuh bagi masyarakat yang membuang sampah seenaknya, karena memang sudah ada perdanya sesuai dengan keinginan kita bersama ya, agar nyaman, tertib, indah gitu. Dipertegas, jadi jangan pandang bulu lah yang siapa yang membuang. Terus di, kan katanya tadi di berita pagi juga pernah ada Satpol PP yang ada pengintaian gitu, pengintaian tertangkap juga di satu orang yang buang sampah, terus mungkin dibawa ke kantor, di edukasi Nah itu harus seperti itu, harus tegas. Kemudian juga mungkin kalau bicara tentang anggaran, menurut saya harus adalah Pak untuk untuk sebuah tujuan, bukan proyek ya, tapi tujuan mulia gitu. Artinya ya diadakan, karena ini memang sampah tidak akan pernah selesai. Dan satu lagi mungkin tadi yang saya pernah lihat di mana sekitar Kesenden itu, karena memang saya juga dulu tugasnya di Kebon Baru Pak, sekarang udah di rumah aja. Nah itu gimana kalau dibuatkan saja, dibangun tempat sampah gitu, kalau biar sekalian aja di merekanya membuangnya benar ke tempatnya gitu. Tidak sampai itu bukan tempatnya membuang itu, dibangun aja gitu, gimana? Apakah higienis atau tidak gitu, idealnya biar aman. itu aja mungkin ada masukan dan mungkin apa keinginan ya sebagai warga juga masyarakat yang kita lewat ke Cirebon pengennya ya nggak bau sampah gitu.
3: Amin.
6: Terima kasih Bapak-bapak, Mbak Isma juga.
3: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kabit dulu nih menyoroti apa yang disampaikan Bu Reni di Plumbon tadi.
5: Siap. Kalau nggak salah saya tangkap kaitannya dengan pembangunan TPS ya.
3: Ya.
5: Jadi sebetulnya kalau menurut saya wilayah tersebut justru wilayah paling banyak TPS-nya Bu.
3: Mm-hmm.
5: Ada TPS Krucuk, kemudian ada Sukalila, ada Kalibaru.
3: Mm-hmm.
5: Jadi makanya memang kayak kejaksaan apa juga sebagian ada yang Sukalila, ada yang ke situ, kemudian Panjunan juga sama. Kebon Baru sebagian ada yang ke Krucuk, sebagian ada yang ke Kalibaru. Nah, kemudian ada satu lagi sebetulnya. Di Kebon Baru itu ada yang namanya TPS 3R. Tempat pengelolaan sampah yang di sana ada pemilahan, ada proses 3R-nya, reuse, reduce dan recycle harusnya. Ada daur ulangnya juga. Cuman memang sampai hari ini memang belum bisa optimal di sana itu. Sebetulnya itu sudah apa ya? Sebuah terobosan tadinya bagi kita karena memang dikelola oleh masyarakat sendiri, oleh KSM di sana itu yang TPS 3R itu, tapi memang belum optimal sampai hari ini berjalan. Tapi kalau ibarat anu sih masih terseok-seok lah gitu ya. Mudah-mudahan ke depan harapan kita itu lebih optimal dalam penggunaannya. Jadi pada saat memang itu sudah optimal, insya Allah sebetulnya ada manfaat yang bisa diharapkan dari TPS 3R yang ada di Kebon Baru itu, karena ada tadi, ada proses ekonomi sirkularnya sebetulnya kalau untuk TPS 3R, beda dengan yang konvensional ya Bu ya. Kemudian ada satu lagi TPS mobil di sana itu. Jadi ada banyak TPS sebetulnya di sana pilihan. Nah, cuma saya kurang tahu nih. Ini yang informasi yang pernah saya dengar. Kemarin pada saat kita kumpul di Kejaksaan, ada salah satu RW yang mengatakan bahwa memang ada warga yang sengaja membuang di lahan-lahan tertentu gitu loh.
3: Dengan alasan?
5: Dengan alasan biar lahan yang tadinya itu
3: kosong,
5: air, akhirnya jadi padat, tertutup sampah, dan setelah padat itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu bangunan atau apa gitu.
3: Oke, tapi itu tidak ditindak lanjut Pak? Karena seperti nyambungkan kayak yang disampaikan Bu Reni di awal, ada sanksi tegas gitu untuk mereka yang...
5: Ya sebetulnya memang kadang yang jadi persoalan kita apa ya, pada saat kita melakukan sanksi kan harus ketahuan ya Pak Bambang, yeah. Ya pada saat memang mereka nggak ketahuan buangnya kapan. Kemudian yang kedua juga itu sampah-sampah dibuang itu di lahan-lahan perorangan Bu, jadi memang bukan lahan milik pemerintah atau lahan memang milik perorangan, milik masyarakat gitu lah.
3: Jadi kita memang nggak ada barang buktinya ya siapa betul, yang membuang
5: betul,
3: itu
5: betul.
3: Oke, kalau dimungkinkan nggak seperti yang Pak Bambang tadi sampaikan ada CCTV gitu kayak di Jawa Tengah tadi ya Pak ya,
4: yeah.
3: Kalau nggak salah dimungkinkan nggak Pak Kabit dibuat seperti itu?
5: Sebetulnya mungkin saja, bukan tidak mungkin, mungkin saja.
3: Tapi
5: cuman memang agak riskan ya Pak Bambang, karena memang lahannya lahan pribadi ya kita paling untuk sementara ini kan kita lakukan edukasi dulu lah Bu, kita kasih mereka.
3: Artinya saya paham ini harusnya dari yang punya lahannya ya?
5: Ya, jadi memang yang punya lahan itu kan biasanya kita arahnya ke sana dulu, pendekatan dulu.
3: Oke.
5: Okay. Gitu kan, pendekatan agar mereka tolonglah gitu kan lahannya. Kalau bisa jangan sampai digunakan untuk hal-hal seperti itu.
3: Oke. Okay. Menarik nih. Pak Bambang kayaknya udah pengen ngomong nih.
4: Enggak gitu.
3: Silakan gimana, Pak?
4: Tidak, biasanya juga bukan masyarakat di sekitar situ yang membuang. Biasanya masyarakat pendatang yang datang langsung buang pakai motor atau pakai mobil.
3: Oh, dia yang lewat enggak sih?
4: Kadang-kadang yang lewat. Jadi jangan selalu menyalahkan masyarakat sekitar situ yang membuang sampah.
3: Berarti
4: di sekitar.
3: Berarti benar harus ada CCTV itu ya, Pak?
4: Harusnya demikian. Tapi ya kita nantilah kalau pemerintah menganggarkan kan gitu.
3: Enggak, artinya kan tadi kalau nyambung sama yang pertanyaan Pak Kabit tadi sampaikan itu lahan perorangan. Nah, bisa enggak kemudian kita minta sama yang punya lahannya itu pasang CCTV dong gitu.
4: Ya, enggak mungkin dong.
3: Dia sendiri enggak ada kesadaran, enggak ada dianya juga enggak ngerasa keberatan berarti.
4: Tidak, iya.
3: Karena kan dia memang enggak keberatan lahannya dibuat pembuangan sampah itu?
4: Itu kan kadang-kadang tidak siang tuh punya talangan kan nggak tahu Mbak.
3: Oh karena jauh ya, nggak di situ juga.
4: Nggak di situ juga kan gitu. Okay. Terus tidak dipagar kan?
3: Oh tidak dipantau pula.
4: Iya. Jadi ada sebenarnya ada kesempatan dan ada kesempitan kan gitu. Ada kesempatan dia membuang, ada kesempitan dia mumpung kosong ya kita buang aja,
3: buang
4: kan,
3: aja di situ.
4: Kan gitu. Ya tadi edukasi perlu. Contoh ya, kita sih kurang apa sih sebenarnya? Perda sudah bagus. Dan ada yang sangat aneh di Indonesia nih. Saya dan teman-teman kan membuat alat pengolahan sampah pyrolisis menjadi BBM. Skala kecil Pak. Skala kecil, 1 kilo sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter BBM. Ujung-ujungnya apa? Saya pernah di

0: interogasi karena disangkain saya membuat BBM ilegal.
1: Hah? Kok malah begitu?
0: Nah ini jadi terus pengurusan perizinan juga terlalu lama ya, terlalu sulit dan mahal.
1: Oh.
0: Saya ingin coba menawarkan kepada Kelurahan Kesenden dan Pak Kabid jika berkenan, ayo kita uji coba. Kebetulan alat saya ada di rumah, kapasitas 2 kilo. Nanti kita uji coba di desa sana. Ya, yang penting siapkan aja bahan bakunya plastik ataupun pempres yang pempres kita siap. Pokoknya mengandung plastik kita bisa menghasilkan BBM. Dan yang organik kita nanti siapkan cacing untuk sebagai bahan penghancurnya. Saya sekarang tidak main dengan namanya maggot. Itu sudah pernah ngerasain maggot?
1: Udah, Pak.
0: Digoreng kering dimakan? Belum pernah kan?
1: Enggak berani, ditawarin tapi saya enggak berani.
0: Itu enaknya, kalorinya tinggi. Jadi kalau mau adik-adik
1: enggak berani. Iya, saya enggak berani, Pak, begitu lihat.
0: Karena lihat-lihat
1: maggotnya ya. Lihat belum digorengnya.
0: Tapi kalau udah digoreng jangan berpikir yang aneh. Makanya saya beralih ke cacing. Cacing untuk menghindari hal-hal yang supaya praktis kan gitu. Kita organik kita pakai cacing. Dan kalau untuk ini kita, saya sebenarnya beberapa inovasi dan teman-teman lakukan ke ATM sampah, kios sampah. Kios sampah ini kita coba menukar sampah dengan sembako. Ya, di Papua itu udah berjalan bagus. Dari modal 5 juta bisa menghasilkan penguntungan lebih signifikan buat mereka.
1: Masya Allah.
0: Nah, kalau saya udah pernah bicara dengan Pak Kabid ya, kita gimana kita mempelopori kios sampah. Kita cuma nyari lahan ya Pak Kabid ya.
2: Betul.
0: Waktu itu dengan Bu Kadis ya.
2: Bu Yuni,
0: cari lahannya belum ada. Kita minta ke satu desa, apa lihat satu kelurahan, kelurahannya ya tadi nggak siap gitu loh. Sebenarnya lebih praktis kita menggunakan kios sampah daripada bank sampah.
1: Oh gitu Pak?
0: Iya, karena karena masyarakat kan sekarang langsung dapat yang dia inginkan. Dia bawa sampah, dia tukar dengan yang ada sembako yang ada di tempat. Kalau bank sampah kan dia nabung dulu.
1: Iya.
0: Itu 2028 saya sudah memperopori bank sampah. Sekarang saya sudah beralih ke kios sampah dan sekarang membuat tadi inovasi tentang mesin pyrolysis yang kita coba dan kompor dengan inovasi-inovasi lain yang kita siap coba kan gitu. Tinggal tergantung masyarakatnya mau nggak, yuk kita sama-sama coba bareng.
1: Oke. Nah, sejauh ini masyarakatnya banyak yang mau atau mau banget, Pak?
0: Kalau masyarakat sih mau, cuma persoalannya sekarang
1: apa tuh, Pak?
0: Kalau dia ingin mengadakan, dia tidak ada dananya.
1: Oh, lagi-lagi balik ke dananya ya.
0: Balik ke dananya.
1: Modalnya itu.
0: Modalnya. Ya. Makanya saya katakan tadi, saya bikin yang kecil kok, nggak bikin yang besar, nggak miliaran, nggak ratusan juta. Saya cuma modal 15 juta, 20 juta dapat mesin pengolahan sampah pyrolysis menjadi BBM. Kapasitas di tingkat RT RW kok, saya nggak perlu tingkat yang lebih
1: tinggi-tinggi lagi
0: tinggi-tinggi.
1: Ya, Pak,
0: ya? Kecuali pemerintah daerah mau ngadakan tingkat yang besar, boleh silakan, kan gitu. Sekarang ini kan banyak orang gerilya ya Pak ya, para pengusaha untuk membuatkan pengolahan sampah yang sedemikian rupa miliaran. Ujung-ujungnya apa? Minta rekomendasi dari wali kota ataupun bupati. Itu aja ujungnya, tapi tidak pernah dilaksanakan kan gitu.
1: Aduh sayang banget ya Pak.
0: Kita sih cepengannya ya udahlah.
1: Ya.
0: Yang kecil aja deh yuk, kita terapkan beberapa kelurahan. Kita sama-sama.
1: Sekarang udah jalan belum Pak?
0: Mohon Alhamdulillah.
1: Berapa kelurahan yang jalan?
0: Oh, kalau kelurahan belum.
1: Oh, baru RT RW?
0: Paling kalau saya diundang, saya sih bawa alatnya. Cuma syaratnya satu kok dengan ngundang kami kan gitu. Kopi sama udut, udah itu aja.
1: Gak ada biaya lain?
0: Gak ada biaya lain. Tanya Pak.
1: Tapi ada yang sudah jalan gak Pak?
0: Aduh. Saya kalau bicara dengan pemerintah, mohon maaf pemerintah Indonesia yang terhormat, malas saya.
1: Karena lebih bagus. Kesannya kayak dihambat justru ya Pak.
0: Lebih bagus, udahlah yang penting di misalnya Kelurahan Kesenden mau uji coba, ayo undang saya datang.
1: Oke.
0: Okay. Yang penting tidak berbenturan apa, saya akan tur keliling kan gitu.
1: Bahan bakar yang tadi dihasilkan apa Pak Mamang?
0: Ada premium.
1: Oh,
0: solar,
1: ya.
0: Terus lilin, maupun minyak tanah.
1: Wih, banyak juga ya Pak ya?
0: Iya.
1: Mantap nih. Baik, nanti kalau yang tertarik bisa hubungi Pak Bambang langsung ya, biar bisa nanti gampang.
0: Monggo.
1: Ya Pak ya.
0: Monggo, kita siap terbuka. Baik. Untuk uji coba dan sekalian kita praktekkan langsung ke lapangan.
1: Masya Allah, luar biasa. Baik.
0: Tanpa

0: pungut biaya.
1: Yang penting ada
0: udut dan kopi hitam.
1: Kayaknya kan,
0: kecil ya Cirebon
1: yang gitu. Satunya harus di ini deh Pak, di bip.
0: Karena Cirebon kan kalau hari malam Jumat kan ada kopi kopi manis, kopi pahit,
1: siap,
0: ada udutnya.
1: Baik. Jadi langsung nanti bisa ke Mama Bang ya.
0: Siap.
1: Untuk lebih lengkapnya. Ini selanjutnya kita sapa juga yang sudah berkirim live chatnya, ada Pak Jumadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal sampah harus melibatkan banyak pihak, tidak bisa mengandalkan dinas terkait, dan masyarakat juga harus terlibat langsung. Artinya ya peduli kebersihan. Kalau lingkungan kita bersih juga yang menikmati, bukan hanya kita sendiri tapi semuanya. Terima kasih banyak, setuju ya yang disampaikan Pak Jumadi ini ya.
0: Iya.
1: Cuman kayaknya kalau di Pak Kabit, kalau kita presentasikan masyarakat yang sadar,
2: iya.
1: Sama kalau bahasanya Bu Reni yang pingsan, iya. Banyak yang mana Pak Kabit?
0: Banyak yang pingsan.
1: Kalau Pak Kabit melihatnya gimana? Banyak yang pingsan apa banyak yang sudah sadarnya?
2: Ya kayaknya hampir sama mungkin dengan yang disampaikan Pak Bambang Bu. Jadi ya memang kita masih butuh proses lah, butuh waktu untuk membangunkan mereka mungkin biar lebih tumbuh kesadarannya gitu, tanggung jawabnya. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu sebagai konsekuensi tanggung jawab yang paling dasar sebetulnya, pengelolaan sampah. Nah tadi kembali yang disampaikan Pak Bambang, izin barangkali itu sebetulnya kalau memang masyarakatnya berminat tadi untuk mengolah sampah tadi ya, plastik menjadi pirolisis, sebetulnya caranya praktis sebetulnya. Kalau memang sudah ada alatnya, tinggal merubah perilaku saja sebetulnya.
1: Justru cara susah itu,
2: nah itu merubah perilaku untuk melakukan pemilahan sampah. Sampah plastiknya dipilah, kemudian alahkan tuh ke Pak Bambang tadi, ke alat yang pirolisis tadi yang disampaikan beliau gitu kan. Bisa diolah kan, alam terkelola, ada manfaat yang bisa diambil. Itu salah satu dalam bentuk ekonomi linear, itu salah satunya itu sebetulnya. Ya kita sih berharap bisa seperti itu, karena memang program pemerintah juga sebetulnya seperti itu sekarang tuh, pengelolaan sampah yang memang berbasis masyarakat gitu, berbasis ekonomi sirkular atau bahasa gampangnya pengelolaan sampah di sumber sampah.
1: Jadi memang habis sama kita dulu,
2: habis
1: gitu
2: sama
1: ya,
2: kita.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Nanti di undang-undangnya dimasukin Mbak, yang ngelola sampah dikasih gip.
1: Gipnya paus.
0: Di undang-undang pengelolaan sampah itu ada diberikan hadiah. Cuma tidak jelas sampai ke perdanya. Hadiahnya apa, bentuknya apa?
1: Di situ enggak dijelaskan.
0: Tidak dijelaskan.
1: Oke. Okay. Kayaknya kalau jelas banyak yang semangat ya, Pak.
0: Baru yang semangat. Orang sekarang kita kan lagi seneng tidur nih. Habis bangun subuh terus tidur lagi, seneng kan gitu. Kan gitu ya. Ya kita sih bercoba, tadi saya katakan dari awal bahwa kita tidak bisa bicara sendiri, apakah dinas sendiri itu sendiri tidak bisa berjalan. Sebesar apapun persoalan sampah, kalau duduk bersama tidak bisa diselesaikan, tidak mungkin. Tapi kalau kita duduk bersama, pasti insya Allah bisa diselesaikan bersama.
1: Baik.
0: Karena keterlibatan masyarakat itu sangat dominan di sini. Selagi, tadi saya katakan, selagi dia lahir dan sampai mati pun meninggalkan sampah, kan gitu. Tinggal gimana kita mencoba mengedukasi, merubah perilaku. Kan gitu, perilaku masyarakat itu kadang-kala aneh-aneh gitu ya, Pak. Ada yang seperti robot, ada yang seperti penari, kan gitu.
1: Punya karakter masing-masing.
0: Punya karakter masing-masing. Satu, belum tentu kesenden seluruhnya kan punya. Ada juga kesadaran yang tidak membuang sampah sembarangan.
1: Dan satu lagi, bukan asli warga sananya ya Pak ya. Ternyata.
0: Dominannya biasanya yang awali bukan orang luar.
1: Oke, baik. Baik, ini izin Bapak-bapak kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung. Ada Mas Randy di Kejaksaan. Kejaksaannya di mana nih Pak? Mas Randy katanya mau bertanya nih Pak. Tadi kan sudah disampaikan, ini sayangnya karena kurang adanya pengawasan, bisa nggak Pak kalau Satpol PP-nya itu jangan cuman sesekali tapi memang setiap hari, terus kan kelihatan tuh, terus jamnya jangan pagi tapi jamnya malam Pak, yang orang-orang nggak bakal nyangka tuh di situ ada Satpol PP, foto jadikan bukti terus langsung hukum di tempat, bisa nggak seperti itu Pak? Terima kasih banyak, ini hanya sekedar masukan ya Pak, terima kasih. Gimana nih Pak Kabit menyikapinya? Bisa nggak seperti itu? Jamnya diputar jadi Satpol PP-nya. Seru ngeronda ya Pak Bambang ya. Malam-malam dini hari. Gimana nih? Mungkin nggak sih seperti itu Pak Kabit?
2: Kalau untuk Satpol PP mungkin saya bukan yang berwenang untuk menjawab ya. Tapi saya jawab dari yang pernah kita lakukan.
1: Iya.
2: sama seperti yang tadi Pak Bambang ceritain sebetulnya. Kita dulu pernah melakukan yang namanya operasi penanganan sampah. Jadi kita pegawai DLH nih setiap malam, Bu, dari jam 12 sampai menjelang dini hari, hampir subuh lah bahkan. Itu dibagi, kita jaga di beberapa ruas jalan yang memang sering dibuangi sampah. Dan ternyata memang betul. Jadi sampah-sampah yang dibuang itu sebagian besar itu dari warga yang dari bukan wilayah situ, gitu, dari luar wilayah situ. Kadang-kadang ada yang sambil berbelanja, dan mohon maaf memang kenyataan waktu itu yang sebagian besar itu kebanyakan ibu-ibu.
1: Jadi, yang juga jajan emang ibu-ibu, iya.
2: Sambil mereka mau menuju ke pasar biasanya mungkin kan sambil sekalian. Ada yang memang agak bagusan dikit sambil datang buangnya di TPS, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang buangnya di jalan asal lempar.
0: Di sungai.
2: Gitu kan. Jadi kita beberapa kali waktu itu melakukan ya penangkapan lah, dalam artian kita catat identitasnya. Kita kan tidak punya kewenangan untuk sampai melakukan sanksi ya. Ya.
1: Jadi hanya memang sampai mencatatkan ya,
2: mencatat aja seperti itu. Dulu hampir seminggu dua kali kita lakukan.
1: Apa ini karena sanksinya memang, maaf ya Pak, kayak kurang, cuman kayak ditegur doang, jadi kan kayak kurang membuat jerak. Yeah.
0: Sanksinya 500 ribu loh.
1: Harusnya kan, yeah. Pak?
0: Enggak, memang 500 ribu loh.
1: Ada yang udah dibayar banyak?
0: Iya, 500 ribu sanksi di Perda rata-rata.
1: Enggak, yang nyatanya?
0: Saya sendiri juga bingung karena buat Perda, kan, waktu Pak? Buat di Perda itu kita tidak dilibatkan, jadi kita nggak bisa tahu gitu loh.
1: Dan kayaknya nggak ada ya, Pak. Setahu saya paling hanya ditegur aja kan.
0: No comment.
1: Mungkin itu nggak sih Pak, kalau misalnya memang tegas gitu, seperti yang tadi Pak Bambang sempat sampaikan juga ya, di Jawa Tengah itu kan tegas gitu. Kenapa kita nggak bisa del-del gitu Pak, tegas aja gitu? Apalagi ini karena persoalannya sampah gitu. Susah ya Pak? Karena humanis kita kayak lebih tinggi.
0: Ya mungkin karena kita tidak ada keberanian ya, tidak ada keberanian.
1: Ewu pakewu nggak sih Pak? Ya,
0: sebenarnya satu sisi ewu pakewu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau nggak ada tindakan tegas,
1: nah itu kan Pak?
0: Itu tidak akan bisa berjalan dengan mana mestinya. Sekarang saya tanyakan tadi, undang-undang sampah ada, Perdanya ada, PP-nya ada, segala macam ada, udah bagus tuh. Cuma pelaksanaan di lapangannya yang nggak bagus, kan gitu. Jadi akhirnya masyarakat udahlah. Saya udah baca, yang ditekankan di Perda maupun itu adalah masalah retribusinya, bukan masalah bagaimana sanksi yang harus ditegakkan di Perda itu. So,
1: artinya sebenarnya pembicaraan kita ini bisa tuntas kalau di sini juga ada penegak hukumnya ya Pak.
0: Nah itu,
1: ya kan? Kalau di sini kan kayak kita ngambang nggak sih?
0: Ngambang, akhirnya kan gini.
1: Iya.
0: Sekarang kayak kita tuh yang ditekankan oleh kepada masyarakat adalah bayar retribusi sampah. Apakah dia membuang sampah? Akhirnya kan tidak diambil sampahnya, akhirnya tidak dipungut sampahnya, dia cuma bayar retribusi, kan orang nggak mau. Di Perda ditekankan retribusi loh, bukan denda yang diwajibkan oleh yang melakukan kesalahan.
1: Yeah.
0: Kan gitu.
1: Yeah.
0: Ya ini harus dirubah lagi.
1: Yeah.
0: Entah itu dengan adanya perwali ataupun apa, saya rasa bisa dilakukan. Kalau perwali kan ongkosnya lebih ringan, ongkos pembuatan perwali daripada buat revisi Perda. Ya Pak Kabit ya. Jadi lebih bagus biaya dari pembuatan Perda dibuatkan untuk sarana dan prasarana sampah aja yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Kan gitu.
1: Baik. Itu. Jadi ini memang complicated ya.
0: Ya complicated. Tadi saya rasa gini, dengan pertemuan kita Cirebon Dialog ini kan kita ingin sekali mengajarkan masyarakat untuk ayolah kita duduk bareng. Ayolah Pak Kabit, setelah acara ini kita undang beberapa tokoh masyarakat, akademisi, yang sekitar yang sekarang yang dipersoalkan Kesenden dan Kebon Baru. Kita undang mereka, kita duduk bareng, kita ngopi bareng. Kan gitu. Tidak karena ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kok.
1: Betul,
0: kan gitu.
1: Setuju. Karena pemandangannya udah gak enak banget.
0: Nah.
1: Udah gak enak mata. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Elsa nih. Ini ada di Kebon Baru. Cuman saya ini Kebon Barunya di mana? Izin bertanya nih Pak. Katanya saya sebagai masyarakat itu sebenarnya dari rumah sudah memilah dan memilih sampah. Tapi ketika sampai di TPA kan dicampur. Nah ini yang akhirnya membuat sebagian dari kami akhirnya nyampurin lagi. Padahal di awal sudah nih dipisahkan sampah-sampahnya. Tapi kenapa ketika sampai diambil nih sama mamang sampah, dicampurin. Kalaupun dipisah, ini dibuangnya kemana? Dan apakah kami juga harus tetap membayar iuran setiap bulannya kalau kami membuang sampah ke tempat yang memang bisa ditukarkan nih sampah kami? Terima kasih. Pertanyaannya menarik nih. Ini Isma ke Pak Bambang dulu nih. Ini kalau menyikapi, ya kan masyarakat kita gitu kan Pak, ah percuma di rumah udah misah, ujung-ujungnya disatuin lagi.
0: Ya, tadi saya katakan tadi kan
1: kita udah, Bu Elsa udah bagus lah sebenarnya.
0: Udah bagus, tinggal iya. Tadi ya udah Bu Elsa, untuk yang organ, yang non organik kumpulin, nanti saya datang. Tinggal ibu telepon saya aja.
1: Ya? Plastik dan teman-temannya iya. Nanti ke Pak Bambang gitu ya.
0: Nanti tinggal tergantung Bu Elsa mau ditukar apa.
1: Itu ada minimal nggak Pak? Maksudnya menghubungi Bapak ketika sampahnya sudah berapa kilo gitu atau enggak?
0: Ya minimum ya kalau bisa 5 kilo ke atas lah.
1: 5 kilo ke atas
0: supaya nggak habis iya. Di ongkos kitanya kan gitu.
1: Nggak bolak-bolak ya Pak?
0: Ya, nggak bolak-balik. Kan gitu. Iya. Insya Allah lah kita coba untuk membantu persoalannya itu. Ya kan tadi kan kembali lagi retribusi, sudah bayar retribusi iya. Kok. Kan akhirnya kan nah itu kan.
1: Iya karena itu akhirnya karena sudah bayar ya serahkan aja.
0: Serahkan aja kan gitu. Akhir bebannya kan muncul lagi.
1: Iya.
0: Mending retribusi yang diterima dari sampah yang dibayar oleh masyarakat, sampah itu dikelola langsung oleh dinas lingkungan hidup semuanya. Tidak mungkin semua dikelola itu kan untuk untuk PAD kota.
1: Yeah.
0: Dibagi-bagi, dipecah-pecah.
1: Yeah.
0: Sedangkan dapatnya untuk dinas lingkungan hidup untuk ulang sampah, kembali ke sampah berapa persen? Yang tahu mah Pak Solihin. Kami hanya bagaimana ayolah kita apa memecahkan persoalan sampah ini dengan jangan sendiri lah Pak Solihin. Kayak kita yeah. Bersama seperti dulu lagi kan gitu. Saya sering begitu ke Pak Solihin kan gitu. Persoalannya yang tadi.
1: Juga sayang ya Pak, Bu Elsa kan sudah ibaratnya sudah ada kesadaran ya. Tapi yeah. Kemudian akhirnya harapan itu dipupuskan lagi gitu yeah. Kan.
0: Insya Allah nanti mungkin tekanan dari pihak Pak Solihin kepada mobil pengolah pengangkut sampah untuk yang sudah dipilah. Ya harusnya dua ya, dua mobil
1: iya,
0: jalan.
1: Dua. Ada dua mobil jalan. Bisa,
0: ya, ada yang mobil organik dan non organik.
1: Iya.
0: Ya, cuma kan sekarang kan ada anekdot nih. Kalau mobil Jepang tuh bisa memilah langsung. Mobil kita, mobil bak sampah kita banyak yang bodong-bodong, jadinya itu yang jadi persoalannya.
1: Okay.
0: Kan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan lah Bu Elsa dengan ada kesadaran Bu Elsa bisa membangkitkan teman-teman yang lainnya.
1: Bukan malah pupus ya.
0: Jangan pupus, jangan patah semangat Bu. Saya juga biarpun saya tidak dibeli alat saya tidak patah semangat untuk menciptakan bagaimana mengelola sampah bersama lah. Insya Allah lah.
1: Siap, ya, siap. Kan baik. Ya. Pak Kamit gimana tanggapannya nih? Ketika ada masyarakat sebenarnya kayak Bu Elsa lah salah satunya. Ini sudah sadar loh sebenarnya, udah bener banget lah gitu. Cuman sayangnya ya itu. Kenapa jadi disatuin lagi?
2: Justru, terima kasih sebelumnya nih Bu Elsa sudah melakukan itu. Justru sebetulnya yang kita harapkan tadi, yang saya katakan, jadi di program pemerintah itu habis di tempat Bu. Kalau memang sudah terpilah, harusnya diselesaikan di rumah itu sendiri. Gitu loh. Jadi sampah yang dihasilkan organiknya, misalkan beliau punya tanaman pot, masukkanlah ke potnya. Biasanya di pot tuh kadang-kadang kalau yang teman-teman di Bandung di mana tuh suka dikasih paralon, dimasukkan paralonnya tuh, masukkan
0: biopori ya.
2: Iya semacam biopori, tapi langsung ke pot Pak Bambang. Atau mungkin seperti yang beliau sampaikan, Pak Bambang sampaikan dengan biopori. Kalau memungkinkan ada lahan bikin lubang sampah, itu jauh lebih baik. Jadi hasil kompos yang didapat manfaatkan kembali. Saya sudah coba lakukan itu di rumah Bu, jadi setiap sampah organik yang dihasilkan di rumah itu saya tumpuk Bu. Ditumpuk di lubang, ya enggak terlalu besar lah, 1 meter kali 1 meter gitu kan. Kedalaman 1 meter atau 2 meter enggak apa-apa kalau kedalaman sih. Masukkan ke sana. Begitu sudah jadi kompos atau media tanam, enggak perlu sampai bagus banget juga, kita bisa gunakan media tanam. Kita enggak perlu beli kompos akhirnya kan itu. Kemudian sampah-sampah plastik yang memang kita peroleh dari sampah rumah tangga, saya yakin hampir semuanya bisa dimanfaatkan tuh, kalau apalagi dengan pirolisis yang beliau sampaikan, Pak Bambang tadi sampaikan. Hampir semua plastik ya, Pak Bambang.
0: Hampir semua plastik
2: bisa dimanfaatkan.
0: Termasuk apa pempes.
1: Oh.
0: Pembalut juga.
1: Bisa ya, Pak ya?
0: Bisa. Yang baik, penting baik. Ada ngandung plastik.
1: Plastiknya gitu
0: plastiknya.
1: Ya.
2: Karena memang sampah rumah tangga kita kan sebagian besar ya Bu, kalau nggak sampah organik ya paling plastik kan pembungkus biasanya. Gitu. Jadi saya yakin sebetulnya bisa termanfaatkan semua kalau memang sudah dipilah gitu. Jadi sayang banget sebetulnya kalau sudah dipilah justru dimasukkan lagi ke gerobak sampah atau ke kontainer itu sayang sekali sebenarnya.
1: Iya, karena
2: kenapa
1: itu
2: iya, kenapa kita masih lakukan satu kontainer saja sampai sekarang? Karena iya, perbandingannya tadi, Bu. Satu orang yang memilah 200 orangnya masih
1: nyampur.
2: Gitu. Jadi kita susah kalau coba bawa

0: dan ibu jangan campurin, nanti kalau udah banyak hubungi Pak Bambang ya. Atau ajak, kayaknya biasa bisa jadi koordinator ya, ya di tempatnya. Betul. Ayo sini yang sama-sama dikumpulin, udah banyak hubungi Pak Bambang gitu kan.
1: Siap.
0: Bisa, ya?
2: Di Kebon Baru ada TPS 3R.
0: Oh iya, ini kebetulan dari Kebon Baru juga ya, tuh ya.
2: Ada TPS 3R. Jadi TPS 3R itu fungsinya tadi itu.
0: Oke, siap Bapak. Baik, Bapak-bapak, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ini sebagai closing statement Isma minta dari Pak Kabit dan juga Pak Bambang. Mangga Pak Kabit terlebih dahulu sebelum kita akhiri dialog kita pagi ini. Mangga silakan Pak Kabit.
2: Ada satu kata-kata yang saya baca nih mungkinnya. Jadi kita tidak perlu menunggu kebijakan besar sebetulnya dari atas. Perubahan dimulai dari pilihan harian yang tampak sepele namun terhubung dengan sistem yang jauh lebih besar. Jadi kita harus ingat bahwa setiap kali kita membeli tanpa bertanya, artinya kita sedang menandatangani kontrak kecil dengan bencana gitu. Pada saat kita tadi beli kopi tanpa mikir, beli kayu tanpa mikir dari mana itu asalnya, buang begitu saja, itu sudah menandatangani bencana, Bu. Bencana banjir, bencana alam. Tapi kalau setiap kali kita memilih untuk bertanya, memilah dan berbagi, kita sedang mendesain masa depan yang layak huni gitu.
0: Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya Pak ya, dan menyadarkan yang pingsan-pingsan tadi.
2: Amin, mudah-mudahan.
0: Mangga, silakan Pak Bambang.
3: Ya, saya berharap ayolah kita mulai memilah dari rumah tanpa harus perlu sanjungan dalam memilah sampah. Itu aja sih.
0: Singkat padat, singkat, jelas ya, ya Pak ya. Baik-baik, dan yang pasti yang sadar jangan ikutan pingsan ya Pak ya. Baik, sekali lagi luar biasa ini untuk perbincangan yang luar biasa juga, yang mudah-mudahan ini menjadi satu kesadaran buat semuanya, dan jangan pingsan lagi ya Pak, karena tadi setuju apa yang Pak Kabit sampaikan, tanpa sadar kita kayak lagi mipil untuk bencana gitu ya Pak. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan enggak sampai ke sana, dan mudah-mudahan kita sadar akan hal itu. Ya. Jadi semakin sadar lagi nih buat yang kemarin sedikit pingsan, sekarang udah sadar. Begitupun yang pingsan.
3: Amin,
0: ya,
3: amin,
0: Pak, ya.
3: Amin.
0: Amin. Dan jangan lupa juga yang punya sampah plastik banyak atau non organik banyak ya Pak ya. Nah, ya, bisa hubungi Pak Bambang ya.
3: Siap.
0: Atau mau sosialisasi soal tadi mesin apa Pak namanya?
3: Ferrorisis.
0: Nah, itu bisa juga hubungi
3: Pak Kabit aja.
0: Pak Kabit dulu.
3: Nanti baru Pak Kabit ngubungi ke kita.
0: Oke, siap dilaksanakan, Pak.
3: Iya kan gitu.
0: Siap, Pak. Baik,
3: sebelum saya keliling Indonesia.
0: Asik. Ya. Sukses Bapak. Baik, amin, sekali amin lagi. Terima kasih banyak untuk Pak Solihin STMSI, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, dan juga Pak Bambang Sasongko, aktivis lingkungan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu. Makin amin sukses ya Pak ya.
3: Amin.
0: Terima kasih sekali lagi, dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Sampai jumpa.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta untuk pagi ini, mendengar beredar unggahan di Facebook yang memuat tautan pendaftaran program bantuan dari Dinas Peternakan berupa anak sapi dan kambing untuk menunjang usaha peternakan. Faktanya, tim cek fakta kompas.com menelusuri tautan ini dan hasilnya tautan tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, melainkan ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi lengkap dengan nama, nomor akun Telegram, dan penelusuran dari Jala Hoax ini juga menggunakan URL scan menunjukkan hal yang serupa. Tautan tidak mengarah pada laman resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, tapi ke situs tidak resmi yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor akun Telegram. Informasi mengenai tautan pendaftaran program bantuan anak sapi dan kambing dari Dinas Peternakan untuk mendukung usaha peternakan faktanya tidak benar dan mengarah pada situs yang terindikasi sebagai modus phishing untuk mengumpulkan data pribadi masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik nih untuk menemani aktivitas Anda semua di kesempatan pagi ini. Yang pasti tetap bersama kami ya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Iya, pendengar, suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tropis kini berada di titik tertinggi yang pernah tercatat, menandakan peristiwa El Nino tahun ini ternyata berkembang menjadi yang terkuat ya sejak lebih dari setengah abad lalu. Para ilmuwan juga memperingatkan dampaknya akan dirasakan di seluruh Indonesia, dan ternyata nggak cuma Indonesia tapi juga seluruh dunia. Suhu harian di Pasifik Tropis kini 6 derajat Fahrenheit di atas tingkat normal ya, dan mencapai rekor tertingginya. Dan pendengar, disampaikan juga bahwa ada lampu menyala bahaya di peristiwa El Nino ini yang berdampak luas secara global. Hal ini disampaikan oleh ilmuwan iklim dari Universitas California Los Angeles, Daniel Swain, di mana pihaknya belum melihat peristiwa sebesar ini sebelumnya, apalagi di tengah iklim dunia yang terus memanas. Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan El Nino akan mencapai puncaknya di Desember 2026 ini ya. Dan El Nino ini terjadi ketika angin pasat melemah, bahkan berbalik arah, mendorong air hangat mengalir ke arah timur. Hal ini yang kemudian mengubah pola hujan di seluruh dunia, di mana sebagian wilayah akan dilanda kekeringan panjang, sedangkan wilayah dan kebanjiran lebat juga akan terjadi dan merusak pertanian. UNICEF memperkirakan lebih dari 347 juta anak akan terkena dampak dari iklim ekstrim El Nino ini, baik itu kekeringan, banjir, maupun cuaca ekstrim yang mematikan. Sementara itu, analisis dari Laboratorium Dampak Iklim di Chicago ini juga memproyeksikan kenaikan suhu akibat El Nino ini menyebabkan 451 ribu kematian di seluruh dunia akibat dampak panas ekstrim. Dan di Indonesia, El Nino ini biasanya membawa curah hujan di bawah rata-rata ya, yang artinya akan memperpanjang musim kemarau. Potensi kekeringan bisa mengganggu pertanian, persediaan air bersih, serta meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Sebaliknya, justru ada beberapa wilayah yang akan mengalami hujan ekstrim secara tiba-tiba. Para ahli juga mengingatkan bahwa ini bukan sekedar soal cuaca panas, ini tentang sistem iklim yang berubah secara mendasar, dan kesiapan kita untuk menghadapi menentukan seberapa besar kerugian yang akan ditanggung. Doa yang banyak ya, mudah-mudahan ini semua tidak benar-benar terjadi, dan mudah-mudahan juga dengan kekuatan doa hujannya bisa segera turun. Kalaupun tadi ada yang disampaikan juga akan mengalami hujan ekstrim yang secara tiba-tiba, mudah-mudahan hujannya berkah ya, tidak sampai ekstrim. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, dan selanjutnya Isma sampaikan berita kehilangan ya, di mana telah hilang satu buah STNK motor atas nama Warkinah dengan nomor polisi E2804DA, merek motor putih hitam 2015 dengan nomor rangka MH8BG41FA FJ118966 dengan nomor mesin G4281D114561. Barang ini hilang pada Jumat 20 Maret 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sekitar Jalan Tuparaf Kedaung, Kabupaten Cirebon. Untuk Anda yang menemukan barang ini bisa dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Warkinah ya, dengan alamat di Kedung Kresik Selatan RT RW 002 006 Kelurahan Desa Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kelompok asal Yaman, Houthi ini kembali melancarkan serangan terbaru ya di bandara wilayah Riyadh, dan Houthi sendiri mengatakan serangan ini berhasil mengenai bangunan yang mereka targetkan. Serangan ini terjadi pada 12 Oktober Senin malam waktu setempat. Koalisi pemerintahan Arab Saudi menyatakan telah menembak jauh sebuah rudal di atas ibu kota Riyadh tersebut. Menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Shari, ini menyampaikan bahwa angkatan bersenjatanya berhasil menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota musuh Saudi, di malam ini dan menggunakan rudal balistik. Pendengar, Houthi sendiri mengatakan selain Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, mereka juga mentargetkan serangan di pangkalan Hamis Mushaid di selatan Arab. Houthi mengatakan telah melepaskan serangan drone di wilayah tersebut. Sementara itu, juru bicara militer Arab Saudi, Turki Al-Malaki, mengatakan bahwa sistem pertahanan udara telah berhasil menjatuhkan rudal yang diluncurkan dari Yaman. Beberapa ledakan keras mengguncang ibu kota Arab Saudi Riyadh pada Senin malam, sesaat setelah pesan teks yang diperingatkan adanya ancaman udara dikirimkan ke ponsel warga. Suara-suara ini kemungkinan berasal dari rudal pencegat yang melumpuhkan proyektil masuk. Dan Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi kemudian menyatakan situasi aman untuk saat ini bagi penduduk ibu kota. Militer juga mengumumkan keberhasilan mencegat rudal yang ditembakkan oleh kelompok Houthi.
1: Kang Deddy!
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selanjutnya Kementerian Perhubungan mencatat ribuan penerbangan dalam negeri ini terdampak ya akibat kebakaran lahan dan hutan karhutla selama nyaris 2 bulan. Kemenhub ini menjelaskan ya bahwa penundaan hingga pembatalan ini memang akibat terdampak jarak pandang dari karhutla itu sendiri. Dan berdasarkan pernyataan Kemenhub dari detik.com, ini disampaikan bahwa tercatat ada 1.673 penerbangan di dalam negeri yang terdampak karhutla selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Jumlah ini didapatkan berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara, penyelenggara bandar udara, penyedia layanan navigasi penerbangan, dan per operator penerbangan. Dan pendengar, disampaikan juga ya bahwa dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa mengatakan asap karhutla masih mempengaruhi jarak pandang di sejumlah bandara, dan setiap keputusan operasional penerbangan diambil dengan menjadikan keselamatan sebagai pertimbangan utama. Selain karena karhutla, Kemenhub juga mencatat ada 14 penerbangan yang dibatalkan akibat faktor lain ya di periode yang sama, yaitu sebaran abu vulkanik Gunung Lewuloko dan juga Gunung Dukono, angin kencang serta kebutuhan perawatan pesawat. Dan secara kewilayahan, dampak karhutla ini memang paling signifikan terjadi di bandara wilayah Kalimantan ya, seperti Supadio Pontianak, Cilikriwut Palangkaraya, Iskandar Pangkalan Bun, Bandara Haji Hasan Sampit, dan Bandara Rahadi Usman Ketapang, serta Bandara Syamsuddin Nur yang ada di Banjarmasin. Kita doakan ya, mudah-mudahan hujan segera turun dan musibah karhutla ini bisa segera berakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

2021. Kui ini mengulas tentang proses berpikir manusia dan mengenali diri sendiri agar dapat beralih dari kebiasaan kecil menuju kebiasaan yang membawa kesuksesan. Saat kamu terbangun di pagi hari, kegiatan apa yang kamu lakukan pertama kali? Apakah mengecek handphone, meminum segelas air putih, membuat to-do list, atau stalking media sosial mantan? Kebiasaan atau rutinitas yang terus berulang seringkali tanpa kita sadari kita lakukan setiap harinya. Seperti yang baru saja disebutkan, rutinitas dapat terdiri dari serangkaian kebiasaan. Maka dari itu, dengan mengubah rutinitas, kita juga bisa membentuk kebiasaan baru. Itulah sebabnya, untuk menciptakan tujuan baru dan membentuk kebiasaan baru, kita perlu mengubah jalur yang telah kita tempuh sebelumnya. Ini berarti mengubah pola pikir, menggunakan cara yang berbeda, dan mengubah citra diri kita sebelumnya. Buku ini akan membahas semua hal itu, bagaimana proses berpikir manusia, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, dan bagaimana kita dapat

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Astacita edisi literasi digital dengan tema perkembangan pariwisata kota Cirebon terkini. Ya, pendengar, perkembangan pariwisata daerah tentu tidak bisa dilepaskan dari data dan juga informasi yang akurat. Melalui data statistik, kita bisa melihat bagaimana tren kunjungan wisatawan, potensi destinasi, hingga peluang pengembangan pariwisata di Kota Cirebon. Dalam program literasi digital kali ini, kita akan membahas perkembangan pariwisata Kota Cirebon terkini bersama Bapak Habib Rahman SSI MAP, Tim Distribusi Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon. Kita akan menggali bagaimana data statistik ini bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan sekaligus sumber informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat siang Bapak Habib Rahman.
2: Siang Teh Rina.
1: Kabar sehat untuk siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Biasanya dipanggil Bapak Habib. Pak Habib ya. Oke. Dan tentunya pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mau tanya-tanya sama Pak Habib ya, tentang perkembangan pariwisata Kota Cirebon sekarang ini kayak gimana sih gitu ya, boleh lontarkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon ya di 02318493259 dan juga live chat bisa di RRI Cirebon. Oke, ya, ini mungkin sebagai pengantar ya Pak Habib, bagaimana BPS Kota Cirebon ini memotret perkembangan sektor pariwisata di Kota Cirebon saat ini?
2: Baik, terima kasih Terina atas kesempatan kali ini. Di bulan Agustus ya, di data rilis resmi statistik yang BPS Kota Cirebon itu keluarkan, jumlah kunjungan perjalanan ke Kota Cirebon itu 259,03 ribu perjalanan. Nah, ini angka mencerminkan lumayan tinggi sekali untuk yang status kunjungan tersebut, baik itu ke Kota Cirebon dari luar kota itu semuanya tercatat di situ gitu teh untuk di bulan Agustus.
1: Oke. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Juli itu kayak gimana?
2: Ya, jika dibandingkan dengan bulan Juli, persentasenya kita positif ya, untuk naik 8,73% gitu. Nah, jika di bulan Juli itu total kunjungan 238,24 ribu perjalanan. Nah, peningkatan ini memang menunjukkan gairah yang positif untuk yang pariwisata di Kota Cirebon. Dengan berakhirnya di Agustus, di Juli itu untuk libur sekolah gitu ya. Nah, ini tren yang sangat baik sekali gitu untuk kunjungan tersebut.
1: Oke, berarti di tiap tahunnya ini kayaknya polanya mulai terbaca. Di bulan-bulan mana saja yang ini ya banyak kunjungan wisata. Betul. Seperti itu ya. Jadi selain bulan Juli, mungkin nanti di akhir tahun seperti itu prediksinya.
2: Kalau dari data yang biasanya kita keluarkan itu dari periode Desember ya, Agustus 2025 sampai 2026 itu. Untuk bulan yang dengan lonjakan kunjungan wisata yang tertinggi itu terjadi di bulan Desember 2025. Hal itu bisa terjadi karena bertepatan dengan kunjungan wisata libur panjang, juga Nataru ya, dan juga libur sekolah. Jadi banyak juga wisata yang keluarga yang berkunjung dan staycation mungkin di kota Cirebon. Jadi lumayan cukup tinggi sekali di bulan Desember 2025 itu.
1: Oke, okay. Gitu. Ini kan angkanya sangat detail ya, angka menyentuh sampai 259.000 perjalanan ini. Bagaimana sih sebenarnya BPS menghitungnya, terus juga metode pencatatannya itu bagaimana? Dan ini yang mungkin juga jadi penasaran ya, bagi pendengar di rumah. Boleh dijelasin Pak Habib?
2: Nah, untuk penghitungan ya, untuk kunjungan wisata NUS ya, itu PBS menggunakan metode MPD, jadi Mobile Positioning Data. Nah, Mobile Positioning Data ini menghitung dari jaringan seluler dari telepon kita. Jadi itu bisa terhitung dari orang yang dari luar kota masuk ke kota Cirebon sudah terekam secara sistematis ya di situ. Di situ secara anomali gitu teh. Jadi walaupun kita misalkan tidak perlu pendekatan melalui pendataan konvensional menggunakan kertas atau pengisian link, tapi dengan metode MPD tadi secara otomatis itu akan terekam oleh sistem gitu
1: ya. Betul.
2: Jadi kita bisa lihat nih dari kunjungan yang dari luar kota itu masuk hingga ke Cirebon itu berapa, jadi lebih akurat gitu.
1: Oke. Dan dari tangkapan data pergerakan tersebut, wilayah mana sih yang menjadi penyumbang terbesar wisatawan ke kota Cirebon nih?
2: Nah, kalau jumlah dari kunjungannya itu pasti dengan posisi kita yang ada di kota itu berdekatan perbatasan dengan Kabupaten Cirebon.
1: Oke.
2: Itu total kunjungan persentasenya itu hampir 50% diisi oleh wilayah Kabupaten Cirebon gitu. Jadi memang keterikatan antara kabupaten dan juga kota Cirebon itu sangat tinggi sekali. Jadi banyak aktivitas dari penduduk masyarakat yang di kabupaten itu beraktivitas dan berekreasi masuk ke dalam kota Cirebon.
1: Oke, Pak, kalau misalnya kita melihat angka kunjungan wisatawan ini dikatakan meningkat ya. Oke, apakah ini secara otomatis berarti perekonomian pariwisata juga ikut meningkat nih Pak?
2: Nah, dengan banyaknya kunjungan wisata masuk ke kota Cirebon itu diharapkan banyak juga transaksi ekonomi di situ ya teh. Jadi mulai dari okupansi kamar gitu ya, lalu juga transaksi akomodasi dan juga transaksi mengenai perdagangan. Jadi dengan banyaknya kunjungan masyarakat dari luar kota Cirebon meningkatkan PAD dari kota Cirebon tersebut. Gitu. Jadi ya lumayan sangat mendongkrak sekali dari sektor pariwisata ini.
1: Oke. Dan tadi disebutkan kalau ternyata dari Kabupaten Cirebon yang menyumbang data ya banyak betul. Juga. Lalu bagaimana dengan kontribusi dari kabupaten lain di kawasan Ciayu Majakuning? Apakah selain dari Ciayu Majakuning ini sendiri, maksud Rina, provinsi lain ataupun kota-kota lainnya, apakah itu juga punya klasifikasi tersendiri untuk penghitungan?
2: Jadi untuk penyumbang angka terbesar kedua yaitu ada dari antar provinsi. Jadi di luar dari Jawa Barat itu penyumbang persentase tertinggi kedua setelah tadi Kabupaten Cirebon ya dengan 18,18% gitu teh. Jadi 18,18% ini all di luar dari kota-kota yang ada di Jawa Barat. Gitu. Nah, kenapa kita bisa lihat ya dari luar provinsi itu ya, contohnya dari DKI Jakarta dan juga dari Jawa Tengah sekitarnya. Itu karena salah satunya kita itu letak geografis kita ada di persimpangan antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Jadi kebanyakan yang dari DKI Jakarta yang ingin ke arah Pulau Jawa itu sebagian transit dulu ke kota Cirebon gitu. Jadi lumayan untuk penyumbang dari luar kota dari luar Jawa Barat itu lumayan tinggi sekali gitu untuk yang 18,18%.
1: Seberapa banyak tadi Pak yang dari luar?
2: Luar 18,18%.
1: 18,8% ya. Oke. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat. Rina akan bacakan satu persatu, ada Ato hadir, ada Atin juga hadir dari Komar Pandev. Apakah pengaruh lonjakan wisatawan dengan angka pengangguran di kota Cirebon katanya ya, dan mungkin bisa dijawab apa? Walaupun ini wisatawannya banyak, berpengaruh nggak ya katanya? Oke.
2: Dengan dengan jadi banyaknya kunjungan itu ya pasti juga kan akan permintaan terhadap membuka lapangan pekerjaan itu lebih luas lagi gitu. Jadi dengan melihat mungkin stakeholder ya seperti dinas-dinas terkait itu melihat lonjakan jumlah kunjungan itu akan membuka salah satunya mungkin untuk seperti toko-tokoan atau juga buka warung atau restoran sehingga bisa menyerap dari angka pekerja dan juga bisa mengurangi tingkat pengangguran di Kota Cirebon itu sendiri.
1: Okay, seperti itu ya Komar Pandev ya. Terus juga ada Yulia Adiyati hadir, ada Teti Yuli juga ada hadir katanya, terus ada Yeni juga hadir. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat, yang mau bertanya juga sama Pak Habib ya, dengan tema kita perkembangan pariwisata Kota Cirebon terkini. Dan kalau misalnya tadi disampaikan bulan Agustus ini datanya cukup tinggi, nah ini kebalikannya, data-data yang bisa dibilang low season itu bulan-bulan apa aja itu Pak?
2: Dari data statistik yang kita keluarkan itu ada di bulan Februari 2026 teh.
1: Okay.
2: Jadi kenapa kita setelah lihat itu banyak juga dipengaruhi karena faktor musim penghujan. Jadi karena musim penghujan cukup tinggi juga gitu intensitasnya di bulan Februari, sehingga masyarakat yang berkunjung itu banyak yang mengurangi aktivitas di luar. Jadi hal itu salah satu penyumbang kenapa di bulan Februari tersebut jumlah kunjungan ke Kota Cirebon itu berkurang.
1: Okay, dan itu biasa terjadi ya?
2: Iya, betul.
1: Di setiap tahunnya ya. Okay. Dan makna strategis dari peta asal wisatawan di bagi Kota Cirebon sendiri itu apa sih sebenarnya? Kan tadi disebutkan selain dari beririsan langsung dengan Kabupaten Cirebon dan juga dari kota-kota lain, provinsi lain kayak gitu. Itu sebenarnya maknanya seperti apa, Pak?
2: Jadi kalau dilihat dari sebaran tadi bisa digunakan untuk pemangku kebijakan tadi teh untuk melihat bahwa ternyata di Kota Cirebon itu lumayan banyak juga gitu daya tariknya. Baik bisa dilihat dari sektor kebudayaan dan juga fasilitas untuk perbelanjaan dan juga tingkat penghunian kamar yang di hotel juga gitu. Jadi fasilitas hotel juga seperti hotel-hotel yang ada di kita itu cukup tinggi sekali untuk permintaan berkunjungnya gitu untuk ke sana.
1: Okay. Artinya ini juga bisa penyesuaian ya bagi para pelaku pariwisata ya untuk bisa menyikapi pola-pola fluktuasi musiman ini juga ya bagi wisatawan seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya sejauh ini Pak, data-data yang memang digunakan apakah ini sudah bisa dibilang maksimal untuk penggunaan dari data yang didapat dari BPS Pak untuk para pelaku pariwisata.
2: Jadi BPS setiap bulan di awal bulan itu mengeluarkan data rilis ya teh, baik itu perkembangan indeks perkembangan harga dan juga perkembangan pariwisata terkini gitu setiap bulannya. Jadi dari situ bisa dilihat jumlah okupansi seperti itu, terus perubahan-perubahan harga itu bisa dilihat dari situ. Jadi untuk pemerintah atau instansi terkait dan juga untuk swasta mungkin untuk pengembangan usahanya bisa dilihat dari data rilis yang kami keluarkan itu setiap bulannya.
1: Okay, baik. Dan ini ada Pak Bima yang ada di Sutomo yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Pak Habib, saya mau tanya data apa yang paling penting diperhatikan masyarakat untuk memahami kondisi pariwisata secara objektif katanya.
2: Dari data yang kami miliki itu bisa dijadikan acuan adalah data kunjungan wisata Nusantara tadi. Lalu yang kedua adalah jumlah okupansi atau TPK, tingkat penghunian kamar yang ada di Kota Cirebon itu juga bisa dijadikan referensi untuk pengembangan usaha atau untuk keperluan tujuan lainnya gitu teh, untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Okay. Seperti itu ya Pak Bima ya. Terus juga ini ada Ibu Teti yang ada di Pemuda. Selamat siang Mbak Rina. Bagaimana cara masyarakat membaca dan juga memahami data statistik agar tidak keliru dalam menafsirkan angka kunjungan wisatawan? Mungkin Pak Habib bisa membantu nih katanya.
2: Dari angka kunjungan kita bisa dilihat dari jumlah kunjungannya itu ada berapa. Lalu dari kota atau kabupaten mana itu yang masuk ke Kota Cirebon, sehingga bisa disimpulkan ternyata Kota Cirebon ini merupakan magnet regional teh. Jadi magnet regional dari Ciawi Majakuning semuanya itu tujuannya ke Kota Cirebon gitu. Jadi bisa dilihat dari situ untuk capaian gitu di bulan Agustus tadi itu sisanya adalah untuk Kabupaten Indramayu dan juga Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Jadi dari angka-angka dari kota-kota yang tadi yang penyumbang kunjungan tadi bisa itu adalah wilayah 3 Ciawi Majakuning. Jadi bisa diartikan bahwa memang cukup tinggi juga tujuan mereka untuk berekreasi atau ingin menikmati kuliner gitu ke kota Cirebon.
1: Di kota Cirebon ya, seperti itu ya. Oke, sudah ada yang bergabung juga dari Yoga, dari Cenabila hadir katanya ya. Terus juga ada Yulia, apakah guest house ini termasuk hotel, apakah guest house itu termasuk hotel dan bagaimana perkembangannya katanya kayak gitu ya. Oke, silakan.
2: Untuk guest house itu bukan termasuk dari hotel, jadi ada klasifikasi tersendiri untuk guest house itu, masuknya ke penginapan lainnya. Kita untuk TPK tingkat pengguna kamar untuk non bintang itu di angka 21% ya teh.
1: Non
2: bintang betul. Jadi memang angkanya ini cukup perbedaannya cukup mencolok sekali di antara TPK hotel bintang dengan non bintang. Itu memang untuk yang hotel bintang setiap bulannya kurang lebih seperti yang sekarang, tidak terlalu jauh. Jadi memang punya kelas kelas tersendiri gitu kan. Jadi masyarakat yang memang nggak mencukupin atau budgetnya terbatas gitu bisa melakukan pilihan ke yang hotel non bintang
1: tersebut ya. Oke. Dan dari Yoga Zuara, Kang Habib mau tanya tarif hotel tertinggi di kota Cirebon katanya. Ini bisa juga Bapak bisa mendapatkan datanya Bapak?
2: Iya, karena di survei kami yang rutinan itu namanya survei VATS, jadi akomodasi bulanan, itu ditanyakan juga jumlah kamar, hunian kamar, dan juga jumlah kunjungan, jumlah tamunya itu ada berapa. Lalu di situ juga ada kelas akomodasi mana ya, bintang atau non bintang itu kami tanyakan juga. Dan juga rate-nya. Jadi rate-nya itu misalkan weekday itu berapa, lalu weekend juga ada berapa. Jadi kan kadang ada akomodasi yang menerapkan weekend sama weekday itu berbeda.
1: Beda
2: gitu
1: ya.
2: Ya betul. Cuman karena yang saya cermati itu untuk yang non bintang umumnya itu kurang lebih sama gitu untuk yang weekday-nya.
1: Nah,
2: kembali ke pertanyaan tadi, tentunya pasti di hotel bintang 4 ya Teh. Untuk yang tertinggi.
1: Ini yang tertinggi ya hotel bintang 4. Kenapa hotel bintang 4 ini bisa mencatatkan okupansi hingga sampai 60% ya?
2: Iya, betul. Untuk bintang 4 kalau kita cermati itu bisa kenapa tinggi ya? Karena masyarakat lebih memilih ke tingkat kenyamanannya gitu.
1: Faktor kenyamanan.
2: Kenyamanan
1: ya,
2: betul. Tetap ya. Ditambah juga karena faktor promo-promoan teh yang dari marketplace itu. Juga lumayan banyak juga ya untuk yang bintang 3 dan bintang 4. Di tingkat okupansinya itu di 66% ya. Jika dibandingkan dengan bulan lalu itu bisa mencapai 77% untuk yang bintang 4 gitu. Jadi memang pilihan utama untuk keluarga yang ingin menginap ataupun berkunjung ke kota Cirebon lebih memilih ke bintang 4 karena tadi kenyamanan, mengedepan kenyamanan gitu dan fasilitas.
1: Artinya karakteristik wisatawan yang sekarang ini juga mungkin dengan tren yang sudah ada juga dengan banyaknya promo-promo mereka juga bisa memanfaatkan itu semua.
2: Betul ya.
1: Oke. Dan ada Ayu, Yulia, Deni, Suni hadir katanya, hadir. Wah, terima kasih udah support ya. Terus juga ada Atin Supriyatin. Ada berapa hotel, Pak? Hotel berbintang di kota Cirebon.
2: Untuk hotel berbintang yang masuk frame sampel kita itu ada 29. Saat ini 29 dan juga untuk yang non bintang itu ada 30. Jadi angka memang sementara karena berdasarkan dari sampel frame dari BPS.
1: Dan Rina intip dulu untuk WhatsApp, barangkali sudah ada lagi. Ini dia ya. Baik, terima kasih buat Andi yang ada di Lemah Wungkuk. Sekarang ini banyak tempat viral di media sosial. Apakah viralnya suatu tempat ini bisa dijadikan ukuran keberhasilan pariwisata katanya? Terima kasih.
2: Itu bisa dijadikan acuan tapi tidak mutlak ya Teh. Karena memang kita juga sekarang bisa dilihat itu paket-paket yang ada di TikTok gitu ya, banyak perumahan. Tapi itu merupakan perkembangan positif bagi kita gitu, bagi pariwisata Cirebon. Jadi lebih banyak pilihan untuk kita menyesuaikan budgetnya. Jadi untuk yang budgetnya terbatas, kita pilihannya ada tadi paket guest house atau non bintang. Tapi kalau misalkan lebih mengedepankan kenyamanan dan gitu keluarga ya, gitu ya, kita banyak tersedia hotel-hotel yang cukup baik itu di kota Cirebon.
1: Dan ini untuk hotel-hotel ataupun penginapan yang non bintang ini banyaknya berapa nih Pak untuk Cirebon?
2: Untuk Cirebon non bintang ada 30 akomodasi ya. Itu pasti lebih banyak lagi kalau secara keseluruhan kita perlu hitung lagi gitu untuk data lagi. Cuman yang untuk masuk ke sampel frame kita itu hanya ada 30 gitu.
1: Dan beberapa nanti deh pertanyaan Rina nanti dulu, sudah ada yang bergabung. Ada Yeni Glamori, bagaimana pengaruh perkembangan wisata terhadap pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan Kota Cirebon? Apakah ini juga sangat terdampak, Pak?
2: Iya. Pastinya ya, karena kan kita juga sekarang bisa banyak sekali kos-kosan eksekutif itu ya. Jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang tersebut dengan kita melihat jumlah kunjungan wisata yang sangat tinggi juga ke Kota Cirebon, dan juga pilihan akomodasi itu munculkan peluang di kecamatan-kecamatan, terutama kecamatan yang dekat di pusat kota ya teh, seperti kejaksaan tersebut. Di situ kita lihat tuh banyak tumbuh penginapan-penginapannya, seperti kos-kosan yang tadi menyewakannya itu perharian gitu, guest house gitu, seperti itu.
1: Nah, ini pertanyaan Rina pribadi. Bukan sering sih. Beberapa waktu yang lalu ada WhatsApp dan itu tuh kayak survei pariwisata gitu kan. Sebenarnya itu tujuannya untuk apa, Pak?
2: Nah, salah satunya tadi untuk mengetahui pola perjalanan kita itu seperti apa. Misalkan Terina sebelumnya itu berkunjung ke Kuningan. Itu pasti nanti akan ada SMS atau WA gitu ya, tentang pengisian. Nah, BPS itu ingin menghitung atau melihat pola perjalanan kita ketika berwisata keluar kota itu, aktivitasnya apa aja. Apakah di sana hanya wisata kuliner, ataukah ke tempat-tempat rekreasi, ataukah ada keperluan lainnya, berkunjung ke rumah orang tua atau saudara gitu. Nah, itu yang ingin ditangkap oleh dari survei yang tadi gitu, pola perjalanan itu seperti apa.
1: Karena Rina belum sempat mengisi ya, Pak, ya mungkin Bapak juga bisa jelaskan juga kepada pendengar jika memang itu juga di luar sana mendapatkan survei dari BPS. Jadi kita juga make sure ya, ini benar-benar aman kan, Pak? Takutnya phishing gitu kan, Pak, gitu kan.
2: Nah, jadi untuk pendengar semua, jika mendapatkan WA gitu ya dari BPS, itu resmi dari kami gitu. Jadi tolong diisi sebaik mungkin, karena ingin melihat pola perkembangan pariwisata juga nih, pola kunjungannya itu seperti apa. Jadi ya, apakah kita tadi hanya berkunjung aja, oh ternyata di Kuningan atau di luar Kuningan atau di Indramayu itu banyak juga rekreasi tempat wisata gitu. Jadi memang si survei tersebut resmi dari kami, jadi minta tolong dibantu untuk mengisikannya.
1: Artinya ketika nanti kita mau ngisi itu akan diarahkan ke laman lain atau memang hanya nanti hanya reply SMS saja?
2: Itu akan diarahkan ke halaman lainnya, jadi akan didirect ke pengisian e-survei. Jadi kuesionernya kan berbentuk elektronik ya, jadi semacam seperti tampilan dokumen tapi itu berbentuk digital. Jadi nanti diarahkan untuk pengisiannya ke halaman tersebut.
1: Dan Pak Habib, kalau kita tahu juga kalau Cirebon kan punya klasifikasi ya, Pak ya, ada wisata kuliner, wisata religi gitu ya, atau hanya sekedar staycation. Apakah BPS juga punya perbandingan jumlah wisatawan tersebut, Pak?
2: Untuk perbandingan wisatawannya itu bisa dilihat juga di data resmi kita ya, yang di data perkembangan pariwisata. Di situ bisa dilihat jumlah wisatawan Nusantara itu ada berapa, dan juga wisatawan dari asing atau mancanegara itu ada berapa. Jadi bisa dilihat jumlahnya itu bisa dilihat di data resmi kita itu.
1: Ketika masyarakat ingin mengakses, bagaimana cara mengaksesnya, Pak Habib?
2: Nah, di kita itu ada web ya, namanya BPS Kota Cirebon. Jadi bisa dilihat di situ. Semua untuk masyarakat gratis, tinggal download filenya. Atau kalau misalkan perlu konsultasi atau perlu data yang lebih dalam lagi, bisa ke kantor kami di Jalan Evakuasi. Bisa melakukan mungkin langsung minta datanya begitu untuk yang diperlukan. Jadi untuk datanya memang kami sudah menyediakan di platform tadi, di website gitu ya, dengan berita rilis statistik tiap bulannya.
1: Baik. Dan terima kasih untuk Denny Rianto yang sudah bergabung melalui live chat ya, Pak Habib. Untuk warga asing yang menginap di Kota Cirebon, rata-rata berapa hari mereka menginap dan alasannya apa saja, katanya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Denny Rianto, Rina juga kepikiran nih untuk tren wisata mancanegara untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, bagaimana, Pak?
2: Kalau untuk trennya mengarah ke positif ya Teh. Jadi kita sambungkan dengan tadi pertanyaan dari Pak Denny itu, justru lebih ada data yang menarik di sini. Apa jadi itu? Jumlah rata-rata lama tamu menginap dengan wisatawan Nusantara dan juga wisatawan itu lebih lama wisatawan asingnya gitu.
1: No.
2: Ya, jadi kalau wisatawan Nusantara rata-rata lama menginapnya itu berdasarkan data yang kami dapatkan 1,26 malam. Jadi memang kebanyakannya short escape ya, jadi istilahnya. Jadi kita datang menikmati wisata kuliner, terus juga pulang, habis itu nginap, check in. Besok paginya itu kita pulang ke kota asalnya. Nah, jika dibandingkan dengan rata-rata lama tamu menginap asing itu lebih lama, 2,06 malam gitu Teh.
1: Oke.
2: Jadi memang untuk yang tamu asing ini mereka lebih ingin menikmati atau menyerapi kebudayaan atau juga situasi kali ya, situasi yang ada di Kota Cirebon termasuk kulinernya, belanja dengan batiknya gitu. Nah, itu lebih lama wisatawan asing.
1: Lebih betah kali ya.
2: Lebih betah ya. Karena mungkin mereka jauh-jauh dari luar negeri, kalau cuma sehari kan rugi juga gitu. Jadi memang ingin menikmati suasana di Kota Cirebon tersebut.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Fajar yang ada di Kejaksaan yang sudah bergabung juga. Pak Habib, selamat siang. Apakah data statistik pariwisata ini bisa diakses secara gratis oleh masyarakat? Kalau bisa, bagaimana cara mengaksesnya? Tadi juga sempat disampaikan, mungkin bisa disampaikan kembali Pak Habib.
2: Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan data tentang indikator perkembangan pariwisata dan juga perkembangan harga, itu bisa dilihat di website kami di BPS Kota Cirebon gitu ya. Jadi bisa di-download untuk filenya dan juga tadi untuk diperlukan data yang mendalam bisa langsung datang ke kantor kami saja.
1: Itu dia ya. Kalau misalnya bingung-bingung ataupun sedikit mau tanya-tanya, mungkin langsung datang enak kali. Data yang mana yang tepat gitu ya, untuk bisa dicari ya. Oke. Terus juga ada Arif yang ada di Lemah Wungkuk. Selamat siang Pak Habib, salam kenal. Apa yang perlu dilakukan agar perkembangan pariwisata ini tidak hanya ramai saat musim liburan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sepanjang tahun? Ya, ini maunya seperti itu ya Pak. Oke, silakan.
2: Ya, banyak sekali usaha atau cara-cara yang perlu kita usahakan gitu. Salah satunya mengadakan event-event, baik event musik, olahraga, dan juga event kebudayaan lainnya. Hal itu sangat mendongkrak dan menjanjikan untuk kunjungan wisata ke Kota Cirebon. Sebelumnya ada event itu mengenai olahraga ya, secara nasional, tingkat nasional itu dari luar kota banyak juga, sehingga tingkat okupansi kamar di hotel itu meningkat di bulan
1: meningkat
2: itu.
1: Meningkat juga. Oke, baik. Selanjutnya ini dari Yulia Adiyati, boleh bertanya lagi Pak Habib, bagaimana cara membedakan non bintang dan penginapan jangka pendek katanya?
2: Jika membedakannya itu bisa dilihat dari fasilitasnya. Kalau untuk yang fasilitas yang bintang itu ada ruang meeting dan juga restorannya. Jadi mungkin untuk lebih lengkap di fasilitas yang bintang. Sedangkan yang non bintang hanya kamar dan juga tidak ada resto dan juga tidak ada ruang meeting gitu ya. Dan harganya juga lebih terjangkau. Untuk masyarakat.
1: Oke, seperti itu ya. Pak Habib, yang kita tahu juga ya, wisatawan itu ada yang lokal adapun mancanegara. Sejauh mana sih apakah mereka juga menilai tentang survei kepuasan tentang wisatawan yang wisata, tempat wisata yang mereka kunjungi, apakah itu juga termasuk di survei?
2: Dari survei yang kita tangkap itu belum sampai ke tingkat kepuasan ke wisatawan. Nah, untuk tingkat kepuasan itu mungkin kedepannya akan kami pertimbangkan gitu ya. Tapi untuk yang survei yang kami kumpulkan, untuk data-data yang kita dapat itu berupa jumlah kunjungan dan juga tingkat okupansi kamar hotel yang ada di Kota Cirebon.
1: Oke, terima kasih. Dan ada Ayu Wandira, Pak mau tanya, bule dari negara mana sih yang paling banyak datang katanya?
2: Yang nomor satu itu kebanyakan dari Asia, Asia, Cina, Vietnam, Malaysia. Nah, yang kedua itu dari Eropa gitu. Jadi Eropanya itu kalau bisa disebutkan Jerman, Inggris itu juga lumayan banyak yang ke Kota Cirebon.
1: Oke, apakah mereka juga punya transition seperti itu Pak untuk bisa mengunjungi?
2: Ya, jadi untuk transitionnya pasti di Desember itu Teh.
1: Desember ya, tetap
2: betul.
1: Ya.
2: Desember karena bertepatan dengan libur panjang dan juga tahun baru ya. Jadi untuk kunjungan wisata untuk baik wisatawan Nusantara maupun yang asing itu cukup tinggi di bulan-bulan tersebut.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ada Nia yang ada di Pekalipan. Assalamualaikum, Pak Habib. Saya mau tanya, kenapa ya terkadang tempat wisata terlihat ramai, tetapi sejumlah pedagang mengaku penjualannya tidak meningkat? Apakah hal ini bisa dijelaskan melalui data, katanya?
2: Semuanya pasti bisa dijelaskan oleh berdasarkan data. Namun yang kami tangkap ini hanya untuk jumlah kunjungan saja.
1: Jumlah kunjungan ya, saja.
2: Untuk daya beli ataupun misalkan karena indikator perkembangan harga itu bisa dibedah lagi melalui data rilis perkembangan harga yang ada di Kota Cirebon gitu. Jadi untuk yang kami yang di perkembangan pariwisata itu hanya menampilkan jumlah kunjungan saja gitu.
1: Oke, baik. Ada juga Rapia yang sudah bergabung melalui live chat. Terima kasih, Bapak. Mau tanya, apa kendala yang ada sekarang terhadap perkembangan pariwisata di Kota Cirebon nih, Pak? Katanya.
2: Kendalanya itu kita harus memang mempromosikan lebih giat lagi teh, karena sekarang itu sosial media itu berperan sangat dominan sekali ya. Jadi banyak kalau bisa bekerja sama dengan influencer-influencer yang di luar dari Kota Cirebon untuk mengajak dan juga berkolaborasi untuk berkunjung ke Kota Cirebon, itu akan meningkatkan daya kunjung dan juga sektor pariwisata.
1: Oke. Dan dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Cirebon, apakah ini juga ikut bertumbuh untuk travel agent yang ada, Pak?
2: Ya, pastinya.
1: Pasti ya.
2: Ya, karena travel agent kalau kita perhatikan untuk dari segi transportasi saja, itu sudah sangat berkembang sekali. Dulu mungkin kita hanya beberapa travel agent aja ya untuk di situ, sedangkan sekarang gitu kita bisa dilihat banyak sekali gitu pertumbuhan travel agent tersebut. Dan juga akomodasi fasilitas jalan tol itu sangat mendukung gitu untuk mendongkrak kunjungan wisatanya tersebut.
1: Oke. Baik, mendingan nanti kita akan kembali lagi ya bersama Pak Habib Rahman SSI MAP, tim distribusi Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. Kita akan masih membahas tentang perkembangan pariwisata Kota Cirebon terkini. Nanti kalau misalnya Anda masih pengen bertanya, boleh banget ya melalui WhatsApp di 081324951935, lain telepon juga boleh di 02318493259. Live chat juga masih ada, tenang aja ya sampai dengan akhir acara nanti ya. Tetap di sini di Beranda Asta Cita Literasi Digital.
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
4: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
5: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
4: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
5: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
4: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
5: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
4: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
6: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
7: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Masih di literasi digital bersama Bapak Habib Rahman, SSI MAP, Tim Distribusi Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Dan Rina kembali akan baca live chat ya yang sudah Anda kirimkan. Dari Komar Pandev, sayang sekali laut di Kota Cirebon belum banyak bergerak menyumbang devisa di Kota Cirebon. Apa yang harus dilakukan oleh Kota Cirebon, Pak, untuk mendongkrak laut di Kota Cirebon? Nah, ini silakan Pak Habib.
1: Karena Kota Cirebon itu berbatasan dengan laut ya, jadi memang itu salah satu potensi juga jika kita memang memanfaatkan tersebut untuk mendongkrak pariwisata. Yeah. Namun sebelumnya kita juga ada budaya-budaya seperti nadran gitu ya. Itu kan lumayan juga tingkat kunjungannya gitu. Jika dikembangkan lebih baik lagi. Memang pemerintah pusat dan juga pemerintah terkait dan dinas kelautan juga kemarin bulan-bulan sebelumnya mengembangkan atau akan mengembangkan dermaga yang ada di pesisir Kota Cirebon tersebut ya. Jadi mudah-mudahan sih memang kedepannya akan diperhatikan lagi untuk jumlah kunjungan pariwisata tersebut.
0: Oke, dan ini bisa menyentuh juga ya untuk pemanfaatan laut ya, pesisir laut betul. Kota Cirebon ya Pak ya, apalagi akan dibangun dermaga. Wah, kebayang banget ya. Sekarang aja mungkin yang sudah kita tahu kejawanan sudah dipercantik, banyak yang berkunjung di sana. Apalagi kalau bisa sampai dermaga ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Dan Pak Habib, di era digital masyarakat ini sering ya menemukan klaim bahwa satu destinasi ini mengalami lonjakan pengunjung gitu. Bagaimana cara memverifikasi klaim tersebut menggunakan data resmi?
1: Jadi data resmi yang kita rilis itu bisa dilihat tadi ya Teh, untuk jumlah kunjungan tadi. Jika memang kunjungan tersebut banyak gitu, tinggi di bulan itu, kita bisa dilihat dari jumlah tingkat penghunian kamarnya juga gitu. Jadi memang kadang berkolerasi dan juga tidak gitu. Karena tadi fasilitas jalan tol tersebut itu memudahkan bagi pengunjung dari luar kota yang hanya memang menikmati kulineran atau wisata religi gitu ya, habis itu lalu balik lagi ke sebelumnya. Gitu.
0: Oke, baik. Dan jika promosi digital suatu destinasi ini berhasil mendatangkan banyak pengunjung, indikator apa yang perlu dipantau juga untuk memastikan dampaknya benar-benar positif bagi ekonomi lokal nih, Pak?
1: Ya. Jadi untuk indikatornya bisa dilihat dari jumlah pusat perbelanjaan itu ya.
0: Oke.
1: Di mall-mall tersebut makin ramai dan juga banyak juga dibuka akomodasi seperti kafe dan juga resto-resto yang mulai tumbuh lagi yang baru-baru gitu di Kota Cirebon. Jadi mungkin secara kasat mata kita bisa melihat dari situ. Dan juga kita kemarin mengadakan kegiatan sensus ekonomi 2026. Hal itu untuk memotret keadaan ekonomi keseluruhan di Indonesia dan juga khususnya di Kota Cirebon mengenai jumlah usaha yang ada di sini. Jadi nanti kita tunggu rilis dari kegiatan sensus ekonomi tersebut. Mudah-mudahan bisa untuk perkembangan ekonomi dan juga pariwisata di Kota Cirebon.
0: Baik, terima kasih. Ini juga ada Rudy yang ada di Sedong. Selamat siang Pak Habib. Jika data pariwisata menunjukkan masalah ataupun penurunan, apakah hasilnya ini bisa langsung menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah daerah katanya? Baik.
1: Bisa dijadikan untuk evaluasi, untuk masukan juga, karena kita memotret real data di lapangan. Jadi memang kalau untuk baik atau buruknya kita akan tampilkan dari data statistik tersebut. Jadi bisa digunakan untuk pemangku kebijakan, untuk pengambilan keputusan apakah perlu kita adakan inovasi gitu untuk mendongkrak angka tersebut. Jadi angka yang kita tampilkan di situ adalah angka real, baik walaupun kurang enak dilihat, walaupun tidak sesuai harapan, tapi itu adalah angka yang benar-benar sesuai dengan data yang di lapangan.
0: Oke. Dan Pak Habib, bagaimana BPS ini bisa melihat hubungan antara perkembangan transportasi gitu ya, seperti kereta api ataupun akses jalan dengan dinamika kunjungan ke Kota Cirebon sendiri?
1: Dari pola kunjungannya memang cukup tinggi karena tadi ditunjang oleh sarana transportasi yang menuju Kota Cirebon itu sangat lengkap, sangat banyak, baik dari kereta api tadi ya, itu ada stasiun, dan juga dari jalan itu ada akses jalan tol, dan juga posisi strategis letak geografis Kota Cirebon memang ada di persimpangan tadi. Sehingga untuk kunjungan dari wisatawan yang ingin berkunjung misalnya sehari atau dua hari itu bisa langsung melalui beberapa akomodasi tadi. Jadi bisa lewat dari kereta ya, jalur kereta, dan juga mobil pribadi, dan juga travel juga itu sangat memungkinkan sekali untuk kita melakukan short travel gitu.
0: Oke, okay. Artinya selama ini jika kunjungan wisatawan khususnya di akhir pekan ataupun memang di peak season ini, semua wisatawan ini terakomodir ketika ingin mengunjungi tempat wisata sejauh ini?
1: Ya, sejauh ini kita di peak season itu terakomodir dari akomodasi semuanya. Namun karena pilihan dan juga jumlah akomodasi bintang 4 itu terbatas ya, akhirnya masyarakat beralih ke bintang-bintang lainnya atau bahkan non bintang itu. Jadi semuanya ikut mendongkrak juga untuk capaian tingkat okupansi kamar di hotel tersebut gitu.
0: Oke. Untuk rata-rata lama menginap tamu RLMT di Hotel Lotte Kota Cirebon untuk periode Agustus ini bagaimana, Pak?
1: Untuk periode Agustus ini RLMT gabungan itu tadi di 1,2 ya.
0: 1,2 ya.
1: Jadi untuk satu hari check in di hotel atau habis itu mereka cukup untuk menikmati di Kota Cirebon dan bisa pulang ke tempat asalnya gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan ada indikator lain, Pak, yang mungkin justru diwaspadai nih oleh BPS berkaitan dengan perkembangan pariwisata Kota Cirebon, Pak?
1: Ya. Indikatornya kita adalah tadi jumlah hotel ini masih sangat terbatas ya teh untuk pilihan ya gitu untuk yang mungkin hotel bintang 4. Tapi kita lihat juga di Kota Cirebon akan ada hotel-hotel baru lainnya yang bintang 4. Ya mudah-mudahan sih bisa mendongkrak dan juga memfasilitasi jumlah kunjungan ya baik tadi di hotel bintang maupun yang di non-bintang.
0: Ya. Oke, okay. Dalam waktu dekat kira-kira akan ada berapa banyak hotel baru nih, Pak, di Cirebon, Pak?
1: Kalau yang berdasarkan pantauan kami di lapangan itu yang satu memang sudah beroperasi ya, Teh. Yang dua lagi yang akan beroperasi mungkin di tahun depan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, dari data yang ada, dari informasi yang memang juga Bapak sudah dapatkan, apalagi sih yang diperlukan atau bahkan Kota Cirebon persiapkan untuk bisa mendongkrak pariwisata?
1: Ya. Yang perlu dipersiapkan tentunya pasti data tadi bisa digunakan oleh pemangku kebijakan untuk meningkatkan atau menyelenggarakan event-event tertentu yang bisa memunculkan minat untuk kunjungan gitu. Bahkan juga kalau boleh masukkan gitu, ada event-event malam gitu sehingga memperlama rata-rata
0: nginap ya.
1: Menginap gitu yang tadinya 1,26 malam tapi bisa mencapai dengan adanya banyak event tersebut bisa 2 malam.
0: Oke. Bisa dibilang jarang ya kalau event-event malam ya Pak ya di Cirebon ya.
1: Jadi bisa kita hitung dengan beberapa event gitu ya, hanya sedikit sekali gitu untuk event malam tersebut.
0: Oke. Baik, dan ini pertanyaan terakhir nih Pak, pesan yang ingin Bapak juga sampaikan bagi para pendengar ya yang ingin memanfaatkan data dari statistik ya dari BPS khususnya untuk perkembangan pariwisata Kota Cirebon, dan pesan general untuk para pendengar silakan.
1: Ya. Untuk data rilis statistik itu BPS Kota Cirebon melakukan rilis setiap bulannya itu perkembangan pariwisata dan juga perkembangan indikator harga itu bisa diambil di website kami dan juga masyarakat bisa berkunjung ke kantor kami jika ingin membutuhkan data yang lebih detail lagi gitu. Semoga pariwisata di Kota Cirebon khususnya bisa mendongkrak dan juga membangun ekonomi Kota Cirebon melalui sektor pariwisata tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Habib Rahman SSIMAP atas waktunya sudah hadir juga di studio ya. Dan kita juga berharap untuk perkembangan pariwisata Kota Cirebon terus meningkat ya dan juga berdampak pada ekonomi lokal tentunya seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak, sukses selalu untuk Bapak.
1: Terima kasih Teh.
0: Ya, terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah bergabung melalui live chat dan juga WhatsApp ya di 081324951935 dan perbincangan hari ini kita juga memahami bahwa data statistik ini bukan sekedar angka, tapi sumber informasi penting untuk membaca perkembangan, melihat peluang juga, dan juga mengevaluasi kemajuan pariwisata Kota Cirebon ya. Dan kita juga bisa mencari informasi dan dari sumber resmi langsung nih ya, BPS ya, bisa memahami data dengan benar dan juga memanfaatkannya untuk mendukung potensi wisata serta ekonomi masyarakat daerah. Hingga di sini saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70, melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
3: I was manifesting today's match and I was.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Dari 6 wakil tersebut, 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh.

0: Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini sajian lagu-lagu Parayangan menemani siang Anda di Cirebon Sae hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ya, pendengar Talaga Cicerem di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, terus menunjukkan perkembangan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah utara Kuningan. Popularitas destinasi yang dikenal dengan airnya yang jernih itu tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan ya. Aktivitas pariwisata di Talaga Cicerem juga mulai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta tentu ini untuk masyarakat sekitar membuka peluang penyerapan tenaga kerja produktif. Ya, perkembangan tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar. Menurut Dian, pengelolaan Talaga Cicerem oleh Bumdes Arya Kamuning mampu menggabungkan pengembangan sektor pariwisata dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dian menyampaikan apresiasi tersebut ya saat meninjau perbaikan jalan di kawasan Talaga Cicerem. Beliau mengatakan Talaga Cicerem memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya terus diminati wisatawan. Selain air yang jernih, kawasan tersebut juga menawarkan udara sejuk dengan kondisi lingkungan yang masih relatif terjaga.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar. Menurut Bupati Kuningan, Dian Rahmati Anwar, perkembangan kunjungan wisatawan ke Talaga Cicerep ini masih menunjukkan tren positif ya. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, wisatawan mancanegara juga mulai mengenal destinasi wisata tersebut. Kondisi ini dinilai menjadi peluang bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Kuningan. Terlebih pemerintah daerah juga terus mendorong pembenahan infrastruktur pendukung menuju kawasan wisata di wilayah utara. Ia menjelaskan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu pengembangan destinasi wisata ini tidak cukup hanya mengejar jumlah kunjungan ya. Menurut Dian, aspek lingkungan dan juga keterlibatan masyarakat lokal juga harus menjadi bagian dari pengelolaan destinasi. Dengan begitu, pertumbuhan pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga sekitar. Telaga Cicerem menjadi salah satu contoh bagaimana potensi wisata desa dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran wisatawan membuka ruang bagi warga untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung, mulai dari jasa wisata hingga sektor kuliner dan juga usaha lainnya.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Telaga Cicerem ini menjadi salah satu contoh bagaimana potensi wisata desa dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran wisatawan membuka ruang bagi warga untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung, mulai dari jasa wisata hingga sektor kuliner dan usaha lainnya. Dalam penataan Telaga Cicerem, Dian mengingatkan bahwa kawasan tersebut merupakan aset desa, oleh karena itu pengelolaannya juga harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Ya, meski demikian pemerintah Kabupaten Kuningan tetap membuka ruang dukungan agar desa Kaduela dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Dian secara khusus memberikan apresiasi terhadap kinerja BUMDES Kaduela yang mengelola Telaga Cicerem. Ia menilai pengelolaan BUMDES tersebut sudah berjalan cukup baik dan mampu mengembangkan potensi wisata secara profesional. Namun, Dian meminta pengelola tidak berhenti pada kondisi saat ini. Sejumlah fasilitas masih perlu dibenahi agar kenyamanan wisatawan ini semakin meningkat ya. Beberapa pembenahan yang menjadi perhatian diantaranya kebersihan toilet dan juga musola, penataan kawasan wisata, serta pengembangan sentra kuliner dan pusat oleh-oleh. Menurut Dian, peningkatan fasilitas tersebut perlu dilakukan tanpa menghilangkan karakter alami Telaga Cicerem. Keindahan lingkungan menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat wisatawan datang ke kawasan tersebut. Selain fasilitas wisata, kondisi lingkungan di kawasan hulu Telaga Cicerem juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kuningan. Dian meminta tutupan pepohonan di kawasan hulu ini tetap dipertahankan. Keberadaan vegetasi di kawasan tersebut dinilai berkaitan dengan keberlangsungan sumber air sekaligus kualitas air Telaga Cicerem. Karena itu, program penanaman pohon dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut juga penting agar kondisi lingkungan yang menjadi daya tarik utama Telaga Cicerem dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dan Dian juga menyebut BUMDES Kaduela ini sebagai salah satu BUMDES unggulan di Kabupaten Kuningan bersama BUMDES Jakara. Baik pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Nia Daniati dengan Pengumbaran. Selanjutnya ada satu buah lagu dari Nining Meida dengan Naratas Bagja.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya akan kami sampaikan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Cirebon dengan berita daerah.
1: Mereka menganggap bahwa itu bukan menjadi tanggung jawab mereka. Pada sampah yang mereka hasilkan sebenarnya menjadi tanggung jawab hasil sampah itu sendiri.
2: Ternyata setelah di BCG, kemudian ada kekhawatiran takut panas. Jadi di Sunda-Sunda nanti nggak diulang lagi dari BCG, tetapi langsung ke DPT-nya.
0: Sari berita. Tumpukan sampah di kawasan Kesenden dan Kebon Baru kembali menjadi persoalan. Orang tua dan guru perlu mengenali perubahan perilaku serta kondisi fisik anak untuk mendeteksi kemungkinan perundungan sejak dini. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Cirebon menyerahkan sebanyak 12.519 Kartu Identitas Anak KIA kepada siswa SMP di Aula Dinas Pendidikan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Haji Iman Supriyadi, mengatakan KIA merupakan identitas resmi

0: anak yang dapat mendukung pemenuhan hak serta mempermudah akses terhadap berbagai layanan publik. Namun kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA masih perlu ditingkatkan karena sebagian orang tua belum menganggap dokumen tersebut sebagai kebutuhan mendesak selama belum ada keperluan yang mengharuskannya. Menurutnya, kepemilikan KIA juga penting untuk mendukung pendataan penduduk usia anak dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Sehingga Disdukcapil terus mendorong perluasan kepemilikan KIA melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk satuan pendidikan. Data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan NIK juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan administrasi sekolah termasuk pendataan pemilihan ketua OSIS. Sampah di Kesenden dan Kebon Baru kembali menumpuk, DLH menekankan edukasi kepada masyarakat.
1: Untuk terus mengedukasi, terus memberikan sosialisasi ke masyarakat yang memang saat ini mungkin kesadarannya belum tumbuh.
2: Tumpukan sampah di kawasan Kesenden dan Kebon Baru kembali menjadi persoalan lingkungan meski sebelumnya sudah dibersihkan. Aktivitas permukiman, perdagangan, dan lalu lintas harian turut menambah volume sampah yang perlu dikelola bersama. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Solihin menyebut edukasi membutuhkan waktu. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat perlu diupayakan terus-menerus melalui sosialisasi dan pengingat konsisten dari pemerintah.
1: Satu sisi juga memang dari kitanya ya, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan, gitu. Untuk terus mengedukasi, terus memberikan sosialisasi ke masyarakat yang memang saat ini mungkin kesadarannya belum tumbuh. Seperti itu dengan kondisi masyarakat apapun, jangan pernah henti, jangan pernah lelah untuk melakukan edukasi. Mereka menganggap bahwa itu bukan menjadi tanggung jawab mereka. Pada sampah yang mereka hasilkan sebenarnya menjadi tanggung jawab hasil sampah itu sendiri.
2: Solihin menambahkan sebagian warga masih menganggap pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintah, bukan tanggung jawab setiap penghasil sampah. Ia juga mengatakan sampah yang masuk saluran air dapat menyumbat aliran, memicu banjir, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Karena itu, DLH mengajak warga menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan harian, bukan kegiatan sesaat semata. Rena Safira melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu terus berupaya meningkatkan keterampilan dan kreativitas warga binaan melalui kegiatan pelatihan kerajinan berbahan dasar eceng gondok. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif dan bernilai ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pelatihan difokuskan pada pembuatan kerajinan kotak tisu berbahan eceng gondok. Warga binaan diberikan pembelajaran mengenai teknik pengolahan dan perangkaian bahan hingga menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai guna serta daya tarik. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Aramichi Renggali, menyampaikan bahwa pelatihan keterampilan merupakan bagian penting dari pembinaan yang diberikan kepada warga binaan. Melalui pelatihan ini, diharapkan warga binaan dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kreativitas, serta memiliki keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat. Lapas Kelas 2B Indramayu berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan kemandirian yang memberikan manfaat nyata bagi warga binaan. Komnas Perlindungan Anak meminta orang tua dan guru mengenali perubahan perilaku anak korban perundungan sejak dini.
3: Karena terpancing emosi, maka saling pukul, memukul itu dan yang lain itu ditanya.
4: Orang tua dan guru perlu mengenali perubahan perilaku serta kondisi fisik anak untuk mendeteksi kemungkinan perundungan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun dalam interaksi dengan teman sebaya. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuryani, mengingatkan bahwa perundungan dapat berbentuk kekerasan fisik, ejekan verbal, pengucilan sosial, hingga perundungan cyber yang berdampak pada kondisi anak.
3: Tentang tanda-tanda berbagai macam bulian, saya ada bulian itu ada fisik, terus ada kata-kata, terus ada perilaku sosial juga, kok bully siber juga, Mbak. Misalnya fisik, yeah. Bully fisik itu tadinya tuh bermain anak sih, Mbak. Kita juga nggak berhasil, tapi tiba-tiba pukul, dorong, karena terpancing emosi, maka kali itu membuktikan itu dan yang lain itu ditanya.
4: Siti menjelaskan anak yang biasanya ceria tetapi menjadi pendiam, sering mengeluh sakit perut atau memiliki bekas memar perlu mendapat perhatian untuk mengetahui penyebab perubahan tersebut. Orang tua dan guru dapat membangun komunikasi terbuka dengan menanyakan kegiatan serta hubungan anak dengan teman-temannya, agar anak merasa aman untuk bercerita dan memperoleh pendampingan apabila mengalami perundungan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak masyarakat menanam cabai di sekitar rumah melalui program penanaman cabai Pekarangan Berdaya Pencaperdaya. Sebuah gerakan yang menyasar kemandirian pangan sekaligus efisiensi pengeluaran rumah tangga. Melalui program ini, warga tidak harus memiliki kebun luas untuk menghasilkan bahan pangan sendiri karena penanaman cabai dapat dilakukan menggunakan pot, polybag, botol bekas hingga galon air minum yang masih layak digunakan. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kebiasaan sederhana menanam cabai dapat membantu keluarga memenuhi sebagian kebutuhan dapur secara mandiri. Langkah tersebut juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia menilai cabai memiliki peran penting dalam pengeluaran rumah tangga karena menjadi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Jika sebagian kebutuhan dapat dipenuhi dari hasil panen sendiri, masyarakat berpeluang mengurangi frekuensi pembelian cabai di pasar. Melalui gerakan ini, pekarangan bukan sekedar ruang kosong, melainkan berpotensi menjadi sumber pangan yang membantu keluarga lebih mandiri dan berdaya sejalan dengan semangat Majalengka Langkung Sae. Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka menghimbau orang tua melanjutkan imunisasi anak yang terlewat tanpa mengulang seluruh rangkaian dari awal.
3: Tidak perlu mengulang, jadi kita langsung kepada imunisasi berikutnya.
5: Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka mengedukasi masyarakat bahwa anak yang terlambat mendapatkan imunisasi tidak perlu mengulang keseluruhan rangkaian imunisasi dari awal. Layanan dapat dilanjutkan dengan imunisasi berikutnya sesuai riwayat imunisasi dan kebutuhan anak. Kepala Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka, Tati Susilawati, menjelaskan keterlambatan jadwal imunisasi bukan berarti seluruh vaksin yang telah diberikan harus diulang. Orang tua dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan untuk mengetahui imunisasi yang belum diterima anak dan menentukan jadwal pemberian selanjutnya.
3: Tidak perlu mengulang, jadi kita langsung kepada imunisasi berikutnya. Ketika misalnya ternyata setelah di BCG, kemudian ada kekhawatiran takut panas, jadi ditunda-tunda nanti nggak diulang lagi dari BCG, tetapi langsung ke DPT-nya seperti itu. Jadi tidak ada ulangan gitu, langsung dilanjutkan.
5: Tati Silawati berharap pemahaman tersebut dapat mengurangi kekhawatiran orang tua sekaligus meningkatkan kesadaran untuk melengkapi imunisasi anak. Dengan pendampingan petugas kesehatan, anak yang mengalami keterlambatan imunisasi dapat memperoleh pelayanan lanjutan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Ratusan pengelola badan usaha milik desa, BUMDESA Kabupaten Kuningan mulai didorong untuk mengubah pola pengelolaan usaha desa dengan memanfaatkan digitalisasi. Dalam pelatihan BUMDESA 2026, Wakil Bupati Kuningan Hajatuti Andriani menekankan pentingnya kemampuan mengelola BUMDESA mengikuti perubahan pola ekonomi dan perilaku pasar yang semakin bergeser ke ruang digital. Menurutnya potensi desa tidak cukup hanya dikelola dengan pola konvensional, akan tetapi pengelola BUMDESA perlu memiliki kemampuan melihat peluang pasar, mengembangkan inovasi sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan usaha. Ia menegaskan digitalisasi bisa menjadi salah satu instrumen bagi BUMDESA untuk memperkenalkan produk unggulan desa kepada pasar yang lebih luas. Penguatan kapasitas pengelola dinilai sangat penting untuk memastikan BUMDESA bergerak aktif dan tidak sekadar memiliki struktur organisasi. Melalui langkah tersebut, BUMDESA diharapkan mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan desa. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kita.
1: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, walaupun di luar sana gerah. Tetap semangat ya, apalagi yang lagi kembali lagi, sudah kembali lagi beraktivitas untuk siang hari ini. Semangat ya, sudah makan siang, sedikit rada ngantuk juga nih biasanya ya. Kali ini di Pro Dangdut untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026, bersama saya Rina Agustini. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, bisa kirimkan pesan Anda ya di 0813-2495-1935. Sekali lagi, kirimkan pesan Anda untuk request lagu dangdut favorit Anda di 0813-2495-1935. Tetap di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Game over.
4: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
5: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Su lama lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman. Prodangdut.

kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0813 2495 1935. Di Prodangdut siang hari ini, Prodangdut Dangdut adalah kita. Ini sama Aziza, pengen lagunya Tarik Selimut. Mau kirim salamnya semuanya aja, boleh langsung Rena play lagunya. Untuk Anda yang juga mau ikutan request, masih bisa dong, karena waktu kita masih panjang banget, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Boleh deh kirimkan pesan Anda di 0813 2495 1935.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Cek fakta kali ini mengenai beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto seorang pria dikeroyok sejumlah orang. Foto tersebut diklaim sebagai peristiwa pengeroyokan terhadap seorang kepala desa di Bogor, Jawa Barat oleh anggota organisasi masyarakat Ormas pada Oktober 2026. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut tidak benar. Melalui pencarian Google, tidak ditemukan informasi terpercaya yang membuktikan adanya peristiwa pengeroyokan kepala desa ya di Bogor seperti yang disebutkan dalam unggahan. Hasil penelusuran gambar menunjukkan bahwa foto tersebut identik dengan gambar yang dimuat di situs democracy.id sebagai ilustrasi artikel mengenai pengeroyokan kepala desa bernama Hoho di Banjarnegara, Jawa Tengah terkait seleksi perangkat desa. Selain itu, pemeriksaan menggunakan high moderation menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI. Dengan begitu, foto yang diklaim memperlihatkan kepala desa di Bogor dikeroyok anggota Ormas merupakan hoax. Gambar tersebut merupakan hasil rekayasa AI yang digunakan sebagai ilustrasi pemberitaan mengenai kasus pengeroyokan kepala desa di Banjarnegara, bukan bukti kejadian di Bogor.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dan pendengar, sekarang sudah pukul 14:38 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

Cirebon Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan mendengar hingga di sini ya, Rina menemani Anda di Prodangdut untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan hadir Hairul Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arwan Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kini kita ikuti program Kentongan.
1: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
0: Ya, pendengar, musim kemarau kerap membawa tantangan bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Salah satunya desa Ciuya, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon yang kerap terdampak kekeringan. Kondisi ini dapat menyebabkan terbatasnya ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, hingga kebutuhan pertanian dan peternakan. Situasi tersebut membutuhkan perhatian dan langkah nyata dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun instansi terkait agar kebutuhan air tetap terpenuhi. Lantas, apa saja faktor yang menyebabkan desa Ciuya kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau, dan bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan, serta strategi apa yang perlu disiapkan untuk mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan? Kita akan membahasnya dalam dialog Kentongan sore ini bersama Sekretaris Desa Ciuya, Bapak Sutara SE, yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum, Pak Sutara.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana ini, Pak, kondisi di Desa Ciuya saat ini, Pak?
2: Betul, para pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon,
0: yeah,
2: bahwa Ciuya itu sudah tidak asing lagi, adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Cirebon, dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ciuya, yang terus berulang ketika musim hujan. Warga menghadapi banjir akibat luapan Kali Ciberes. Namun juga ketika musim kemarau seperti sekarang, warga justru mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih, serta beberapa tanaman, bukan tetap, hampir seluruh tanaman masyarakat yang harusnya di musim kedua itu, di Palawija itu, bisa terairi karena kemarau yang dirasa panjang ini, akhirnya tidak bisa terairi, dan ini mengancam kepada gagal panen.
0: Nah, ini untuk wilayah di Desa Ciuya sendiri, wilayahnya kemana saja, di mana saja nih, Pak, yang terdampak kekeringan ini, Pak?
2: Perlu juga diketahui bahwa Ciuya itu secara demografi atau topologi dibagi menjadi 5 blok. Yeah. Kemudian topologinya ada bukit-bukit, juga ada juga dataran, sehingga ini dapat dirasakan sekali hampir di seluruh blok, dari mulai blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan blok 5. Kemudian juga untuk tanaman atau palawija horti masyarakat itu hampir berada di blok 3, blok 4, dan blok 5.
0: Jadi hampir seluruhnya ya, Pak, ya?
2: Hampir seluruhnya, karena saya lihat ini melakukan pengamatan. Contoh di blok 1 itu warga juga sama. Blok 2, blok 3, blok 4, dan blok 5. Ini juga sudah hampir seluruh warga itu, hampir sebagian besar warga itu mencari titik-titik yang masih bisa diambil airnya, atau mata air yang bisa diambil airnya dari sumur-sumur yang memang masih ada airnya. Bahkan langkah-langkah yang sangat menurut kita memprihatinkan, juga di sebagian besar bantaran Kali Ciberes, warga yang kekeringan itu membuat balongan-balongan atau sumur-sumur dangkal di Kali Ciberes. Dalam istilah bahasa orang Ciuyanya, namanya bebelik gitu, Kang.
0: Ini
2: jadi,
0: artinya
2: jadi sampai begitu.
0: Ini artinya kekeringan ini air yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya, Pak, ya?
2: Betul, betul, untuk kebutuhan sehari-hari, dari mulai mereka masak, kemudian minum, juga untuk apalagi untuk memenuhi kebutuhan pertanian, untuk kebutuhan sehari-hari aja mereka harus mengambil dari luar rumah dia sendiri gitu. Okay. Untuk mandi segala macam.
0: Nah ini Pak, kalau dari faktor geografis nih Pak, atau faktor lain yang menjadi faktor utama penyebab kekeringan ini kenapa nih Pak, selain kemarau nih Pak? Karena mungkin setiap tahun setiap musim kemarau ini Pak mengalami kekeringan gitu Pak.
2: Biasanya memang kekeringan ini tidak terlalu parah, hanya sebagian warga saja. Tidak sampai seperti sekarang. Ini memang dirasa sangat luar biasa ini. Hampir sebagian besar gitu. Ya biasanya ini hanya di masyarakat-masyarakat yang datarannya rada tinggi. Itu yang mereka kekeringan. Tapi untuk saat sekarang ini hampir seluruh atau sebagian besar masyarakat itu kekurangan air. Bahkan yang ya tadi sampai membuat balongan-balongan air atau bebelik kalau bahasa orang Cirebon Timur bagian selatan mah. Itu mereka membuat balongan, jadi untuk mengalirkan sampai berupaya pakai mesin air atau pompa air itu ini dialirkan dari Kali Ciberes itu membuat balongan gitu.
0: Oke. Nah ini Pak, penyebab utamanya apa nih Pak, selain karena memang sekarang faktor musim kemarau, faktor lainnya apa nih Pak?
2: Betul. Saya lihat juga memang sekarang itu termasuk penyebab yang menurut analisa saya bahwa kalau dulu si Uya itu kan topologinya itu di sekitar atau berbukit karena memang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan di wilayah administratif si Uya itu sendiri, Kabupaten Cirebon itu ada kehutanan yang merupakan kewenangan dari KPH Kuningan. Nah, kondisi hutan yang saat ini dirasa oleh saya itu tanaman-tanaman tegakan-tegakan tanaman itu sudah hampir punah, Pak. Gitu. Jadi tidak ada apa sih serapan yang memang bisa untuk menahan air dan juga menyimpan air ketika musim kekeringan. Begitu, termasuk di wilayah Kuningannya. Di wilayah Kuningan adanya galian C itu juga bagian daripada penyebab ketika musim hujan terjadinya kebanjiran atau longsor itu sendiri.
0: Itu Pak, kalau boleh saya tahu Pak, pohon-pohon tadi yang ditebangin itu sepengetahuan Bapak itu digunakan sebagai apa Pak, lahannya Pak?
2: Yang saya lihat ini ada sebagian, kalau musim kemarau begini kan warga itu ada dibagi-dibagi lahan itu dibagi beberapa fungsinya tuh dibagi. Ada fungsi yang namanya lahan perhutanan sosial mungkin itu nanti yang lebih rincinya kan kehutanan yang paham itu. Saya hanya melihat dari fungsinya saja bahwa hutan di wilayah KPH Kuningan yang administratifnya di wilayah Ciuyah Cirebon itu ada yang ditanami oleh masyarakat namanya perhutanan sosial mungkin. Ketika ada juga yang pakai tanaman kehutanan seperti kayu putih. Ada juga yang tegakan untuk tanaman-tanaman tahunan seperti jati. Nah, tanaman-tanaman tahunan inilah yang biasanya berfungsi untuk menahan air ketika musim hujan dan juga menyimpan air ketika musim musim hujan. Kemudian maka untuk dijadikan juga sumber mata air gitu sehingga tidak kekeringan dan juga untuk menahan longsor. Begitu. Jadi fungsinya itu ada fungsi yang memang ditanami oleh warga untuk tumpang sari namanya. Kemudian juga ada memang tegakan tanaman kehutanan.
0: Nah, tadi dikatakan Bapak pohon-pohon yang ada tadi ini sudah ditebangin gitu ya, Pak ya?
2: Betul. Nah, jadi
0: itu jadi sudah apa, sudah ini. Setelah ditabang itu jadi apa Pak sekarang ya Pak?
2: Nah, yang tanaman kehutanan yang besar-besar kayak jati segala macam, saya juga tidak tahu apakah itu ditebangin oleh kehutanan atau juga warga atau pembalakan liar kan saya, yang saya amati itu. Tapi yang jelas memang ini perlu adanya kerjasama antara tadi kehutanan dengan masyarakat, misalkan untuk penanaman berikutnya kan gitu.
0: Oke, Pak, sejauh ini Pak ada tidak bantuan air bersih dari pemerintah kabupaten gitu Pak?
2: Belum. Okay. Kemarin saya lihat baru ke Desa Ambit gitu, karena memang Desa Ambit juga sama kekeringan, karena perbatasan. Ciuya belum ada yang ke Ciuya, jadi saya juga berharap apakah nanti kita akan membuat surat permohonan ke Pemda, dalam hal ini ke pihak yang berwenang, untuk bisa membantu warga masyarakat di Desa Ciuya ini.
0: Oke, berarti gitu. Sejauh ini pemerintah desa sendiri masih belum mencoba untuk mengirim surat ya Pak ya, untuk meminta bantuan air bersih gitu ya Pak ya?
2: Belum. Padahal ini memang solusi, Mbak, ini warga sudah mulai apa sih resah lah. Tetapi juga bintik-bintik ini gerimis-gerimis kemarin sudah mulai turun-turun. Bahkan hujan sekali itu kemarin sudah turun hujan, tapi ini masih belum juga hujan-hujan berikutnya. Nah, kalau ini tidak turun hujan dalam minggu-minggu ini, kita coba untuk memohon bantuan karena kelihatannya warga itu banyak yang hilir mudik, pakai galon, pakai drigen. Jadi kita juga akan memperhatikan itu.
0: Artinya warga sendiri mencoba untuk mencari air ke desa tetangga gitu ya Pak ya?
2: Tidak. Hampir di desa sendiri, cuma ada mata-mata air yang memang masih ada mengeluaran. Ini tadi seperti di tempat-tempat yang memang dekat dengan kali gitu. Jadi itu masih ada mata air atau sumber mata air yang masih keluar airnya gitu.
0: Nah itu Pak, cukup untuk kebutuhan seluruh warga gitu Pak?
2: Ya sebenarnya hanya tinggal mengatur saja. Mengatur pola penggunaan air karena mungkin saja saya ada yang tidak tahu warga yang mungkin juga hanya untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya mandinya cuma sekali, mungkin aja ada lah.
0: Oke, okay. Nah gitu. Sejauh ini Pak, pemerintah desa sendiri sudah melakukan apa nih Pak untuk menangani hal ini Pak?
2: Ya itu tadi, kita coba artinya memberikan misalkan bagi warga yang memang membutuhkan air, di balai desa juga ada airnya cukup, masih cukup lah. Kadang-kadang di sekitar kantor desa mereka juga ada yang ngambil-ngambil air ke kantor desa. Kemudian juga ya kita berusaha terutama ketika saat-saat sekarang untuk melakukan efisiensi air. Dan juga menjaga jangan sampai kebakaran. Seperti kemarin kan ada indikasi pinggir kantor desa di kehutanan itu ada mulai ada kebakaran. Tapi alhamdulillah bisa teratasi karena kan susahnya air itu.
0: Ya Pak, ini di sekitar atau di warga sendiri di desa Ciuya sendiri ada tidak Pak penggunaan PDAM gitu Pak?
2: Ah betul. Ini desa kita juga selain warga yang menggunakan dengan air, artinya dengan menggunakan sumur bor sendiri atau sumur gali sendiri, sebagian warga juga ada yang sudah menggunakan jasa dari PDAM. Namun juga kondisi PDAM kan ketika musim kemarau begini, pasokan airnya harus berganti gitu, apa bergantian. Terutama ketika masa apa waktu-waktu hampir semuanya menggunakan air sore hari itu nyaris artinya
0: kecil ya Pak ya.
2: Kecil gitu.
0: Artinya PDAM juga terbatas gitu ya penggunaannya Pak ya.
2: Betul.
0: Oke, Pak, ini upaya tadi udah upaya ya. Kalau boleh tahu Pak, di desa Ciuya sendiri ada tidak sumber air alternatif gitu kayak misalnya sumur bor, embung gitu atau penampungan air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nih Pak?
2: Harusnya ada, harusnya ada karena 5 km dari desa Ciuya sebenarnya ada mata air. Namanya dulu itu ada memang di kehutanan ada mata air yang berasal dari apa sih dari tanah kehutanan di Caringin itu. Jadi memang posisinya di sekitar 5 kilo.
0: Oke.
2: Okay. 5 kilo dari desa, dan itu bisa hanya saja kan ini butuh bantuan pemerintah.
0: Oke. Okay. Artinya saat ini belum dikelola dengan itu ya Pak, dengan manajemen yang bagus gitu ya Pak ya. Tadi.
2: Belum karena membutuhkan pipanisasi 5 kilo. Okay. Jadi ini butuh bantuan.
0: Ada tidak rencana ke depan Pak untuk meminta bantuan?
2: Itu sudah disampaikan, bahkan ada beberapa titik yang sudah disurvei, tapi memang mungkin keterbatasan anggaran daerah atau seperti apa saya juga kurang paham. Jadi belum bisa, artinya dilakukan upaya mengatasi masalah itu atau melakukan kegiatan misalkan mengalirkan air itu.
0: Oke. Okay. Ya Pak, ini kalau tadi menunggu dari pemerintah kabupaten ya, ada tidak Pak dari swasta atau swadaya untuk mencoba untuk memberikan apa ya sedikit agar tadi ya mata air itu bisa tersalurkan ke masyarakat gitu Pak?
2: Jadi kelihatannya karena jarak yang terlalu jauh, hampir 5 kilo. Jadi kemampuan masyarakat lebih ke arah mereka memberdayakan dari di sekitar lingkungan sendiri gitu.
0: Okay.
2: Yang walaupun kadang-kadang terancam ketika musim-musim sekarang atau saat-saat sekarang ini, ya itu ada kekurangan air gitu.
0: Oke. Pak ini kalau boleh tahu Pak, bagaimana peran serta masyarakat untuk menghemat air dan juga menjaga sumber daya air ini agar tetap tersedia selama musim kemarau? Karena kan memang tadi di aliran sungai sendiri dibuat seperti kayak balong kecil gitu ya Pak ya. Tentunya ini kan nggak dipakai kan, nggak cuma 1-2 orang gitu kan, pasti banyak orang. Nah ini gimana cara mensiasatinya ini Pak, masyarakat nih Pak?
2: Ya, karena kalau... Ya itu tadi, dengan cara membuat embungan-embungan kecil di Kali Ciberes, ukuran ada yang 1 meter kali atau 1 meter persegi gitu. Ada juga yang lebih besar, pakai drum dan lain sebagainya, mereka mengalirkan ke rumah masing-masing. Ada juga sumur gali punya warga yang airnya masih bagus, mereka minta bantuan kepada warga tersebut, misalkan di sumurnya Pak Haji Hasim, itu di blok 4 itu masih menampung hampir ratusan warga ngambil air ke situ, gitu.
0: Oke. Okay. Ya, apa saja Pak kebutuhan mendesak dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Ciuaya ini dalam menghadapi kekeringan, baik dari anggaran, sarana maupun infrastruktur, apa saja?
2: Saat ini dengan keterbatasan anggaran, ya sebenarnya Ciuaya berharap pertama bantuan. Artinya bantuan insidental saat ini agar Pemda Kabupaten Cirebon bisa mengirimkan air, tangki air ke desa Ciuya untuk mengatasi masyarakat, terutama untuk air minum. Kalau untuk mandi biar mereka sebisanya lah, paling tidak untuk kebutuhan air minum kan gitu, untuk masak dan lain sebagainya. Karena dikhawatirkan air yang tadi hasil dari kubangan atau bebilik itu sterilisasi atau kesehatannya masih dianggap masih kurang bagus barangkali, karena itu kan dari kali kan gitu. Kemudian yang kedua, kita juga berharap agar pemerintah daerah mengupayakan hal-hal seperti lain. Memang tahun depan kita kalau nggak salah dapat PAMSIMAS, tapi juga ini mohon kita juga sudah mengajukan agar ini bisa artinya dilakukan kan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, untuk rencana jangka panjangnya pemerintah desa Ciuya ini seperti apa nih Pak, agar kekeringan ini bisa disiasati atau dihadapi gitu Pak?
2: Itu tadi, semua pihak harus turun, kehutanan harus berupaya atau peduli dengan hutannya. Ya saya tidak mengatakan bahwa kehutanan tidak peduli, tapi saat ini berbeda antara hutan tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun saya waktu kecil sama tahun seperti sekarang. Kalau saya lihat ke kehutanan sekarang seperti kepala botak kan gitu. Tapi kalau zamannya dulu tidak ada hutan itu botak, malah yang ada hutan itu hijau. Kalaupun ada tempat ditanami warga masyarakat, ya tentu hanya beberapa hektar saja. Tapi kondisi sekarang nyaris dari kurang lebih dari 300 hektaran hutan yang ada di RPH Ambit, RPH Cipancur itu, ya jelas kondisinya itu lenang gitu. Tidak ada tanaman kan gitu. Ini pengamatan saya ya. Kadang-kadang kan kalau kehutanan, kata saya juga ini kehutanan itu berada di wilayah Desa Ciuyah, tapi manfaat betul, bukan tidak ada manfaat, artinya manfaat maksimalnya ini belum dirasakan benar oleh masyarakat Desa Ciuyah. Karena kita berharap bahwa hutan dengan ratusan hektar, harusnya desa di sekitar itu betul-betul dari mulai tadi sumber mata airnya, dari mulai ininya, harusnya tidak kesulitan gitu loh Pak. Kemudian juga kesejahteraan jalan-jalannya, kemudian artinya saat ini memprihatinkan lah kalau menurut saya ini Ciuyah. Memprihatinkan, membutuhkan jalan ekonominya pada rusak, kemudian jalan poros desanya juga. Tapi tahun ini juga ada perbaikan, alhamdulillah bisa masuk. Ya, tapi dari jumlah jalan yang rusak itu masih banyak lah. Artinya kehutanan ini, ya kalau saya jabarkan secara keseluruhan, karena tadi secara makro, bahwa saya berharap kehutanan ini mulai memaksimalkan, kita coba jalin kemitraan dengan para pihak lain yang bisa melakukan artinya upaya-upaya, termasuk nanti upaya mencegah kekeringan dan kebanjiran di kebanjiran di Desa Ciuyah khususnya Kabupaten Cirebon umumnya.
0: Okay. Kan begitu. Oke, terima kasih Pak Sutara SE atas waktunya. Mudah-mudahan kekeringan ini bisa segera teratasi ya Pak ya, dan juga warga bisa kembali mendapatkan manfaat dari air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya. Sekali lagi terima kasih Pak Sutara, Sekretaris Desa
2: Ciuyah. Kami atas nama masyarakat Desa Ciuyah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada RRI Cirebon yang telah memberikan ruang untuk menyampaikan kondisi yang dialami warga kami. Okay. Kami berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat segera hadir memberikan solusi nyata. Semoga persoalan kekurangan air bersih ini segera juga mendapatkan penanganan, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, termasuk air adalah kebutuhan dasar. Dan juga kami bisa menekankan bahwa saat ini satu kesulitan air yang meluas di hampir seluruh blok Desa Ciuyah. Kemudian upaya warga juga mencari air melalui bebelik atau mata air ini juga menjadi catatan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan mendesak akan bantuan air bersih serta solusi jangka panjang nanti bekerja sama dengan para pihak. Saya kira itu. Okay. Terima kasih semuanya.
0: Sama-sama Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat sore Pak, selamat beraktivitas kembali.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Ya mendengar, demikian tadi program Kentongan untuk edisi hari ini. Saya tutup untuk sesi kali ini. Selanjutnya saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.
1: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Masih suka sharing atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan...
1: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Prasada Bandung untuk mengikuti Warta Berita se-Jawa Barat dalam Lintas Jawa Barat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini 13 Oktober 2026 di hari Selasa. Dan saya masih menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini. Jadi kita ikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: SK BPPD biaya pengganti pengolahan darah. Dan itu ditentukan 490 itu
3: per 90.000
2: iya, per labu. Iya. Dari PMI pusat, bukan kemauan kita.
3: Iya.
2: Kecuali ada 3 penyakit yang BPPD-nya 360.
4: Masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi, di mana karena itu bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Menyusul masih adanya rumah prostitusi yang masih beroperasi di kawasan Saritem, Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sina Izati.
5: 19 rumah prostitusi yang masih beroperasi akan diberikan tindakan tegas oleh pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, kepada RRI, Selasa 13 Oktober 2026. Farhan menjelaskan bahwa penemuan rumah prostitusi ini merupakan hasil dari peninjauan langsung yang pihaknya lakukan pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Peninjauan ini berawal dari laporan kepolisian yang kemudian diteruskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bandung. Dari peninjauan ini telah ditemukan 19 rumah

0: prostitusi. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan laporan awal kepolisian. Farhan mengakui bahwa adanya rumah prostitusi yang masih beroperasi di kawasan Saritem merupakan kelengahan pihaknya. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung dan kepolisian akan bertindak untuk mengatasi masalah tersebut.
1: Jadi, bahwa ini adalah kelengahan, maka kelengahan kita semuanya. Semua kita lengah. Bahwa sekarang pemerintah yang punya kewenangan, ya pemerintah mesti bergerak langsung. Jangan sampai masyarakat yang bergerak langsung, bergerak langsung makanya gesekan. Tidak boleh bergerak. Masyarakat tidak apa-apa, ini tanggung jawab kita semua, tapi izinkan pemerintah dan kepolisian yang bergerak. Harus kita kembalikan. Tapi perlu dicatat ya, bahwa yang namanya PSK itu adalah korban, bukan pelaku. Pelakunya tiga, mucikari, penyedia tempat, konsumen. Ini tiga dipidana, bisa.
0: Wali Kota Bandung menjelaskan bahwa dalam kasus ini, pekerja di tempat itu bukanlah pelaku, melainkan dianggap sebagai korban. Pelaku dalam kasus ini yang dapat dipidana adalah mucikari, penyedia tempat, dan konsumen. Farhan memastikan bahwa akan ada penyelidikan pemidanaan terhadap ketiga pelaku tersebut.
2: Kabupaten Bogor dalam gurita korupsi dari Bapenda hingga 74 kg emas disentul, gerakan sosial Jaga Bumi tegar beriman untuk lawan korupsi. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
3: Gurita korupsi di Kabupaten Bogor dinilai semakin panjang dari tingkat kabupaten, desa, lapas Cibinong hingga kasus rumah mewah sentul milik mantan Jampitsus dengan temuan indikasi 74 kg emas batangan. Hal itu mengemuka dalam dialog Dinamika Bogor yang bertemakan gerakan sosial masyarakat Jaga Bumi Tegar Beriman Kabupaten Bogor lawan korupsi. Ketua Petisi 26 Rizwan Rizwanto menilai bahwa maraknya korupsi di Bumi Tegar Beriman disebabkan tata kelola yang masih feodal dan kuatnya budaya upeti dari bawahan kepemimpinan. Rizwan Rizwanto menegaskan bahwa Petisi 26 akan mendorong pemutusan rantai upeti tersebut melalui pengawasan partisipatif dan pelaporan masif ke aparat penegak hukum.
4: Masyarakat Sipil Bogor Bersatu ini kita dirikan dengan mengusung petisi 26 agar masyarakat mana yang ingin bersuara lewat kami bisa menyampaikan. Masyarakat Kabupaten Bogor ini sudah cerdas dan pintar sebenarnya, hanya mereka tidak punya wadah untuk bersuara menyampaikan aspirasi-aspirasi atau kekesalan-kesalan yang terjadi kepada rezim yang sekarang. Itu yang pertama. Kedua, kita sebagai wadah bahwa mengevaluasi pemerintah itu tidak cukup lewat wakil rakyat ternyata. Harus rakyat sendiri yang mengevaluasi perjalanan pemerintahan tersebut. Karena kami pikir apa suara yang diwakilkan lewat gedung DPRD ini belum maksimal. Makanya kami sebagai masyarakat sipil ingin menghimpun suara-suara kritis yang memang merasa ada stuck atau terjenggal oleh sebuah sistem. Maka kami bergerak lewat petisi 26.
3: Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor Ahmad Zaki Fadilah memotret bahwa jumlah penduduk 5,76 juta jiwa dan luas wilayah 2.991,78 km² menjadi beban berat dalam pencegahan korupsi. Ahmad Zaki Fadilah menyebut bahwa mentalitas seperti kerajaan yang menganggap jabatan sebagai kekuasaan mutlak menjadi akar masalah di Kabupaten Bogor.
5: Terkait mentalitas pemimpin yang bicara tentang kerajaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika kita kembali pada ranah bahwa negara kita adalah negara demokrasi, yang mana artinya jabatan itu yang melekat bukan berarti adalah milik pribadi. Jabatan itu hanya amanah dari rakyat kalau kita mengacu pada negara demokrasi. Artinya bahwa pemimpin ini secara moralitas tidak bisa menempatkan dirinya untuk menjadi pimpinan semata atau diperlakukan sebagai raja, kira-kira begitu kalau bicara moralitas atau mentalitas itu tadi. Kalau memang misalkan hari ini terjadi seperti itu, rasa-rasanya memang hari ini mahasiswa atau pemuda tidak boleh menormalisasi hal tersebut di Kabupaten Bogor.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Yusfitriadi menjelaskan bahwa rentang kendali yang terlalu jauh dengan 40 kecamatan dan 416 desa membuat pengawasan lemah sehingga membuka celah penyimpangan. Yusfitriadi menilai pemekaran Bogor Timur dan Barat dapat menjadi solusi untuk memperpendek kendali sekaligus memangkas mental feodal.
6: Tumbuh suburnya perilaku korupsi di sebuah kawasan termasuk mungkin Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah ini politisasi kelembagaannya terlalu kental. Artinya bagaimana kemudian bupati, kepala daerah dipilih dengan orientasi dominasi politik yang terlalu kental, sehingga masalah-masalah yang muncul adalah masalah uang dan seterusnya, dan itu akan menimbulkan perilaku korupsi di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua, tidak jalannya peran-peran pengawasan secara utuh, secara komprehensif. Yang minimal kan ada tiga peran pengawasan yang dibuat oleh struktur pemerintah. Ya misalnya apakah inspektorat di sebuah pemerintahan termasuk Kabupaten Bogor jalan optimal apa tidak gitu. Apakah juga BPK juga jalannya optimal apa tidak, termasuk struktur yang terakhir adalah itu kelembagaan legislatif yang punya peran pengawasan, pengawasannya berjalan apa tidak.
3: Yus Fitriadi juga menekankan pentingnya transparansi, audit terbuka, dan penguatan partisipatif dari masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Rizwan Rizwanto dan Ahmad Zaki Fadila juga sepakat bahwa gerakan sosial Jaga Bumi Tegar Beriman harus terus digerakkan oleh pemuda, mahasiswa, masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
2: Persiapan Pilkades di 6 desa Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Polsek setempat mulai melakukan mapping wilayah kerawanan serta berkoordinasi dengan panitia Pilkades. Laporan Ian Sofian.
7: Pilkades serentak yang akan dilaksanakan di 47 desa pada bulan November tahun 2026, Polsek Cibeber terus melakukan koordinasi bersama para penyelenggara. Oleh karena itu, menurut Kapolsek Cibeber, Kompol Tio, sudah mempersiapkan mapping pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan.
8: Kita persiapan mapping wilayah kerawanan, kemudian kita juga koordinasi dengan panitia Kades. Kemudian yang paling penting kesiapan kita juga nanti tidak ada kemungkinan kita ada mungkin ada bantuan dari PK Polres. Kalau personil kita kekuatan full ya, ntar kalau 18 orang adalah karena kekuatan kita hanya terbatas 24 personil, mungkin dibantu dari Polres mungkin ada.
7: Dengan kurangnya personil untuk pengamanan Pilkades di 6 desa Kecamatan Cibeber tentunya dibantu dari personil Polres. Selain itu, semua desa diantisipasi kerawanan, namun desa Mayak karena sudah dekat perkotaan menjadi atensi dalam pantauan Pilkades di Kecamatan Cibeber.
8: Yang perlu atensi pantauan ya semuanya juga kita antisipasi, kerawanan pasti ada, cuman berbagai macam kerawanan desa itu beda-beda ya. Ya kalau fokus sih terutama di Mayak ya, Mayak itu masyarakatnya udah masuk perkotaan terogen.
7: Untuk itu Tio mengimbau pada semua masyarakat karena mayoritas wilayah Kecamatan Cibeber Muslim harap menjaga ukhuwah Islamiah. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
2: Aktivis petisi 26 mendesak DPRD Kabupaten Bogor memperkuat pengawasan pemerintahan daerah untuk mencegah korupsi. DPRD menyatakan pengawasan tetap dilakukan, sementara penempatan pejabat menjadi kewenangan Bupati Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Aktivis petisi 26 mendatangi DPRD Kabupaten Bogor untuk menyuarakan pentingnya pengawasan lebih optimal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjaga bumi tegar beriman dari bahaya korupsi. Aksi tersebut dilatar belakangi maraknya berbagai kasus dugaan korupsi yang dinilai membutuhkan perhatian serius serta pengawasan lebih mendalam dari para wakil rakyat. Ketua petisi 26 Rizwan Rizwanto menilai DPRD Kabupaten Bogor perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih seksama untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pemerintahan. Menurutnya, pengawasan yang optimal menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Rizwan menambahkan, pengawasan legislatif tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melihat pelaksanaan kebijakan dan dampak bagi masyarakat. Ia berharap DPRD dapat memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.
9: Masyarakat yang diwakili oleh petisi 26 telah terrealisasi. Semoga kedepannya apa yang menjadi tujuan kami petisi 26 bisa menjadi sebuah impian bahwa Kabupaten Bogor yang tegar dan beriman sesuai dengan marwahnya yang selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Pada poinnya, aspirasi-aspirasi yang memang menjadi sebuah permasalahan yang selama ini terganjal dan tercekal oleh sekat gedung rakyat ini harus menjadi perhatian bukan hanya untuk legislatif tapi untuk eksekutif dan yudikatif, bahwa masyarakat Kabupaten Bogor merindukan wilayahnya yang bersih, yang kondusif dan sejahtera untuk bersama-sama. Itu aja sih poinnya.
3: Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menjelaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah tetap dilakukan termasuk proses penempatan jabatan melalui mekanisme asesmen. Namun penentuan jabatan yang akan menduduki posisi tertentu tetap menjadi kewenangan Bupati Bogor sebagai bagian dari hak prerogatif kepala daerah.
10: Hari ini pemerintah daerah menurut kami sudah terbuka, Pak Rizwan, karena Komisi 1 bahkan saya sebagai Ketua DPRD diundang untuk assessment. Saya kira ini baru langkah pertama pemerintahan Pak Rudi Susmanto dan Pak Jahadi yang hari ini sudah membuka ruang. Komisi 1 melalui Pak Irfan Maulana sudah ikut juga pengawasan open bidding. Kami ya, hanya sebatas itu yang kami bisa. Semua keputusan ada di pemerintah daerah, ada di bupati. Jadi kalau tadi disampaikan hari ini ada yang bermasalah, mungkin ada yang terperiksa dan lain sebagainya, semua kewenangan kami hanya bisa memberikan saran, hak prerogatif Bupati Bogor.
3: Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan terus berjalan untuk mengantisipasi potensi korupsi dan menjaga tata kelola pemerintahan tetap sesuai aturan melalui pengawasan legislatif dan partisipasi masyarakat. Upaya menjaga bumi tegar beriman diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
2: Aparat kepolisian Polres Garut meringkus US 34 tahun pelaku pembegalan yang merupakan residivis kasus penganiayaan. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
11: Aparat kepolisian kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi di Jalan Cimanuk, tepatnya di depan toko komputer Printis, Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial US, 34 tahun, asal Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Pelaku melakukan aksinya dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis golok untuk menguasai dua unit telepon genggam milik korban. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan bahwa tindakan pelaku dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan dan senjata tajam untuk memaksa korban menyerahkan barang miliknya.
12: Memang ini aliasnya disebutnya. Tersangka US alias Gembel 34 tahun yang mana tersangka diamankan karena kejadian curas atau yang lebih tren disebut dengan pembegalan yang mana terjadi di TKP-nya adalah depan toko komputer Printis di Cimanuk, yang memang tadi dari pernyataan daripada tersangka, memang tersangka menyampaikan bahwa lokasi tempat itu adalah tempat operasi dia untuk seringkali melakukan kegiatan pembegalan. Dan perlu kami sampaikan terhadap tersangka bahwa tersangka ini merupakan residivis dari perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terdahulunya. Dan pada saat ini baru beberapa saat keluar dan tersangka sudah mencoba untuk melakukan perbuatan tindak pidana lainnya.
11: Pelaku juga merupakan seorang residivis yang baru keluar dari lapas di Bandung dalam kasus penganiayaan. Ia menyampaikan Polres Garut berkomitmen menindaklanjuti setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya kejahatan yang disertai ancaman kekerasan dan penggunaan senjata tajam. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah golok dengan panjang sekitar 40 cm, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi, sebuah jaket hoodie berwarna hitam, dan barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
2: Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan lingkungan. Berikut laporan Yopri Haryadi.
13: Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan lingkungan. Bantuan tersebut diberikan untuk betonisasi jalan sepanjang 340 meter dan pembangunan gapura Dayo Pajajaran dengan alokasi 200 juta rupiah. Kepala Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Jejen mengatakan selain untuk pembangunan gapura bambu, alokasi bantuan keuangan desa yang totalnya 1,5 miliar rupiah tersebut juga digunakan untuk program penataan sarana lingkungan seperti pengelolaan sampah, pos kamling, dan juga perbaikan fasilitas sosial dan umum masyarakat. Sementara itu, Camat Sukaraja Aris Rahmawati menambahkan alokasi bantuan keuangan infrastruktur desa yang diberikan tahun anggaran 2026 ini tidak hanya untuk kebutuhan infrastruktur saja. Program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dan lansia juga diberikan.
14: Ini adalah kegiatan kick-off, launching, kegiatan bank akselerasi untuk Desa Cadas Ngampar. Ini peruntukannya adalah untuk kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur yang dikemas dalam kegiatan Dayo Pajajaran, kemudian ada pengaspalan jalan, itu bentuk dari kegiatan program infrastruktur.
13: Bantuan program Bupati Bogor Rudi Susmanto sebesar 1,5 miliar rupiah per desa tidak hanya untuk betonisasi, pengaspalan jalan, drainase, dan lain sebagainya. Program lainnya yang juga dianggarkan yakni program Satu Sarjana Satu Desa.
2: Warga bersama Kelurahan Kesenden dorong penyediaan fasilitas sampah untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kesenden Kebon Baru. Reporter Vivi Salamiyati melaporkan.
15: Setiap Jumat itu membersih sampah yang ada di panjang jalan garis pantai.
16: Tumpukan sampah masih ditemukan di sepanjang jalan pantai, kawasan perbatasan Kelurahan Kesenden dan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kondisi tersebut menjadi perhatian kedua kelurahan yang terus berupaya mengedukasi masyarakat sekaligus mencari solusi untuk mengatasi pembuangan sampah liar. Lurah Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Resya Jonanta mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kelurahan Kebon Baru rutin menggelar kegiatan bersih-bersih. Kegiatan tersebut melibatkan pegawai Kelurahan Kesenden, Kelurahan Kebon Baru, dan Kecamatan Kejaksan untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan kawasan pesisir.
15: Dan kita Kelurahan Kebon Baru sama Kelurahan Kesenden setiap Jumat juga kita sudah melaksanakan bebersih sampah di sepanjang jalan itu. Jadi kita ada kegiatan setiap Jumat itu bebersih sampah yang ada di panjang jalan garis pantai. Itu dilaksanakan setiap Jumat, melibatkan karyawan-karyawan yang ada di Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Kesenden, dan Kecamatan Kejaksan.
16: Sementara itu, warga Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Nur Hasana, mengusulkan penyediaan tempat penampungan sampah yang dapat diangkut menggunakan kendaraan untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kesenden dan Kebon Baru. Usulan ini muncul karena tumpukan sampah di kawasan tersebut beberapa kali terbakar hingga membutuhkan bantuan petugas pemadam kebakaran.
17: Nah, saya sudah mengajukan ke Pak Lurah untuk menyediakan bak sampah yang disetari sama mobil gitu loh, Teh. Dan itu mungkin salah satu tindakan yang sedikit dapat solusi lah. Soalnya selama ini belum coba hal itu. Cobanya di pagar, kodaraulahnya namanya orang tidak semua punya mental baik. Mereka kebakar, kemudian pergi. Api kemana-mana kan. Jadi si pagar yang baru dipasang Pak Lurah dan tim turut terbakar.
16: Nur Hasana berharap usulan fasilitas penampungan dan pengangkutan sampah dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah, mencegah kebakaran berulang, dan membantu warga membuang sampah pada tempat yang semestinya. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Berikut kita dengar pendapat masyarakat terkait kesadaran warga dalam menangani sampah yang dihimpun reporter Rahma Aulia.
18: Nama saya Khairunisa Putri Dini. Untuk terkait sampah sendiri ya, itu emang nggak pernah ada habisnya sih buat dibahas. Terlebih sekarang banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungannya masing-masing. Nah, kalau untuk di daerah saya sendiri nih, pengelolaan sampah itu sudah disediakan tempat sampah yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Untuk kategori yang organik sendiri, itu sudah dilakukan pengelolaan biofori dengan penanaman di dalam lubang, serta dijadikan pupuk dan bahan pangan maggot. Untuk saya pribadi, sejauh ini sih kalau bepergian, ketika saya memiliki sampah tapi tidak menemukan tempat sampah, saya masih melakukan untuk melipatnya sekecil mungkin dan dimasukkan ke dalam tas atau dimasukkan ke dalam kantong. Dan ketika nanti menemukan tempat sampah, baru saya buang ke tempat sampah sesuai dengan kategorinya masing-masing, seperti itu.
19: Nama saya Bila, asal Desa Picung Pugur, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Cirebon. Tanggapan saya mengenai sampah di wilayah saya itu untuk tahun ini utamanya makin bagus ya, makin rapih, dan sebelum-sebelumnya orang-orang itu masih sering kali membuang sampah rumah tangga di sungai besar di desa ini, begitu. Untuk tahun ini alhamdulillah saya melihat perkembangan yang sangat signifikan karena pihak desa itu menunjuk seorang tukang sampah yang akan mengumpulkan sampah rumah tangga setiap hari gitu. Namun saya juga ingin menyampaikan kritik terutama untuk sampah-sampah yang berada di sekitaran sekolah SDN 1 Picung Pugur gitu. Itu kan lingkungan untuk seluruh siswa dan orang-orang gitu berkumpul di sana, sehingga sampah-sampah bekas jajanan anak-anak itu di sana berceceran sekali. Yang saya perhatikan di SD itu ada tempat sampah setiap pintu kelasnya, namun tempat sampahnya itu menurut saya itu kurang efektif. Pertama karena kecil, kedua penyimpanannya itu kurang strategis. Sementara siswa-siswa itu tidak makan dan minum di dalam kelas, melainkan di sekitar halaman sekolah, sehingga sampah-sampah bekas jajanan tuh seringkali dibuang sembarangan di sekitar halaman sekolah. Dan problemnya tidak ada yang membersihkan, seperti itu. Menurut saya solusinya baiknya dibuat tempat sampah besar gitu, entah itu tong, entah itu bentuknya dibuat tembok besar gitu untuk wadah sampah khusus agar anak-anak bisa membuang pada tempatnya dan tidak berceceran sampahnya, seperti itu.
20: Nama saya Fiorin Indriani. Menurut saya masalah sampah di daerah saya yang masih sering cukup terjadi adalah masih banyak ya orang yang buang sampah di lahan kosong, padahal itu kan bukan tempat pembuangan sampah. Akibatnya sampahnya jadi numpuk, bau, dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Menurut saya juga solusinya bisa dimulai dari penyediaan tempat sampah yang mudah dijangkau, adanya edukasi juga kepada masyarakat, terus adanya rajin-rajin kerja bakti ya. Karena kalau masih ada yang membuang sampah sembarangan, perlu juga ada aturan yang tegas. Tapi yang paling penting adalah kesadaran diri sendiri, karena kebersihan kan sebagian dari iman. Jadi jangan cuma mau lingkungan yang bersih, tapi kita juga harus ikut ngejaganya. Kalau misalkan punya sampah tapi belum menemukan tempat sampah, kan bisa disimpan dulu sampai menemukan tempat sampah. Kayak jangan membuang sampah sembarangan.
2: Krisis sampah di perbatasan Kesenen Kebon Baru Kota Cirebon, reporter RRI Sekar Damayanti bersama Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, M. Rahmat Hidayat.
21: Menurut Pak Rahmat, sejauh mana Pol PP Kota Cirebon telah menegakkan perda tersebut, Pak, tentang pengelolaan sampah di kawasan, khususnya di Kesenden Kebon Baru yang ada titik yang udah dipasangin plang dilarang membuang sampah gitu, Pak?
22: Ya, jadi kami dari Satpol PP sudah juga melakukan upaya, pertama koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, karena memang perda sebagai pengampu perdanya itu Dinas Lingkungan Hidup. Kita sudah berkoordinasi dengan penanganan pembuangan sampah ya, khususnya di daerah Kelurahan Kesenden. Dan ada beberapa, ada satu pelanggar yang memang ditemukan oleh kami Satpol PP setelah dilakukannya pengawasan pengamatan terkait dengan pembuangan sampah di daerah sekitar tersebut. Nah, sudah begitu kita laksanakan pemanggilan dari pelanggar tersebut dan masih dalam proses registrasi itu dengan pembinaan. Kita berikan surat pernyataan untuk tidak juga membuang sampah di lokasi tersebut. Itu
21: kapan, Pak, terjadi pelanggarannya, Pak?
22: Terjadi pelanggarannya itu akhir tahun 2025 kemarin, Bu.
21: yang ketahuan itu ya, berarti ya Pak?
22: Betul. Nah, di 2026 kami juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, terus juga aparat kewilayahan, baik itu RT, RW, wilayah sekitar. Kita kalau nggak salah di 2026 itu memportal wilayah kelurahan itu yang ataupun wilayah tempat pembuangan itu kita jaga dengan wilayah apa kewilayahannya RT RW setempat. Jadi karena ditemukan kami itu pembuangannya itu malam itu dini hari itu dibuang misalkan sebuah truk. Sebuah truk gitu, beca motor tuh.
21: Nah, kalau Pol PP sendiri ada mekanisme pemberian sanksinya nggak sih Pak kepada warga yang membuang sampah itu seperti apa?
22: Sebenarnya ancaman hukumannya ataupun sanksi, sanksinya kan ada di Perda 4/2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan. Belum masuk kepada sanksi pidana yang dituangkan dalam perda pengelolaan sampah tersebut, yaitu ancaman kurungan 3 bulan dan denda maksimal 50 juta.
21: Pak Rahmat, terakhir imbauan untuk masyarakat Cirebon Pak terkait untuk larangan buang sampah sembarangan dan trantibum yang lain itu Pak.
22: Oke. Kan kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon khususnya ya. Jadi supaya masyarakat juga atau warga itu mengetahui bahwa di Kota Cirebon memiliki Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pengolahan sampah, di mana perda tersebut ada pengaturan pelarangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya, dan ada ancaman atau sanksi yang memang warga masyarakat harus ketahui. Apabila melakukan pelanggaran tersebut, bisa dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi sampai dengan pidana. Sanksi pidananya apa? Ada ancaman denda maksimal 50 juta dan juga kurungan maksimum 3 bulan. Jadi mohon kepada warga masyarakat Kota Cirebon untuk bisa kita bareng-bareng menjaga kebersihan wilayah sekitar. Dan kalaupun ada masyarakat warga yang memang masih membandel membuang sampah sembarangan, bisa melaporkan kepada kami langsung telepon 0231-211-962 ataupun lewat media sosial di Satpol PP Cirebon Kota di Instagram ataupun media sosial yang lain kita punya. Jadi mohon kepada masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan wilayah sekitar masing-masing. Minimalnya diri sendiri itu tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampahnya pada tempatnya.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore di siar ini atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
3: Secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: akan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Prosa di kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini pendengar, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Di edisi hari ini pendengar, dilansir dari rri.co.id, Menteri Keuangan Menkyu Suhasil Nazara menyebut ASEAN sebagai bright spot bagi perekonomian dunia. Menurutnya, Indonesia ikut berkontribusi dalam cerita sukses perekonomian di kawasan tersebut. Suhasil mengungkapkan bagaimana Indonesia menggunakan anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Menkyu menegaskan Indonesia memiliki kekuatan pada sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan. Hal ini didukung program hilirisasi dan mobilisasi pendanaan swasta yang menjadi prioritas pemerintah. Indonesia juga menurutnya memiliki keunggulan berupa struktur penduduk muda dengan tingkat pendapatan terus berkembang. Hal ini juga menjadi modal penting bagi masa depan di kawasan Asia Tenggara.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: RRI Prasa kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, informasi cek fakta kali ini adalah sebuah unggahan di Threads ramai beredar dan mengabarkan adanya program rekrutmen bertajuk The Project Management Train 2026 yang mengatasnamakan PT Agung Podomoro Land TBK. Dalam unggahan ini disebutkan bahwa pelamar minimal berpendidikan D4 atau S1 dengan IPK 3,25. Program ini terbuka bagi lulusan baru atau fresh graduate maupun mereka yang berpengalaman paling lama 2 tahun dengan batas pendaftaran 10 September 2026. Calon pelamar diarahkan untuk memindai kode QR pada poster guna mengirim lamaran. Faktanya, hasil penelusuran tim Jala Hoax menunjukkan bahwa PT Agung Podomoro Land TBK tidak pernah membuka rekrutmen karyawan dengan cara meminta pelamar memindai kode QR pada poster yang disebarkan lewat akun media sosial tidak resmi. Kode QR yang dibagikan melalui akun pribadi adalah akun non resmi, bisa membawa pencarian kerja ke situs palsu atau phishing. Hal ini berisiko menyebabkan data pribadi dicuri atau korban terjebak penipuan berupa permintaan pembayaran biaya administrasi dan akomodasi fiktif. Karena itu, pencari kerja dihimbau memastikan bahwa informasi dan tautan rekrutmen benar-benar berasal dari kanal resmi perusahaan. Seluruh informasi lowongan dan tahapan seleksi resmi PT Agung Podomoro Land TBK hanya diumumkan secara terbuka lewat situs resmi perusahaan di agungpodomoro.com dan akun media sosial terverifikasi milik Agung Podomoro Group. Kesimpulannya, ditulis tentang pendaftaran lowongan kerja PT Agung Podomoro Land TBK melalui permindaian kode QR adalah tidak benar. Informasi lowongan dan pendaftaran yang sah bisa dilihat melalui situs resmi dari PT Agung Podomoro dan juga akun media sosial terverifikasi. Demikian cek fakta kali ini, pendengar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
4: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
3: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
4: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan.

0: dengan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
1: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
0: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG. Yang akan menyampaikan informasi perakiran tersebut ada Mas Matias Mustamu dari BMKG Kertajati.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Cahaya Maja Kuning 13 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan hingga malam dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cahaya Maja Kuning esok hari tanggal 14 Oktober 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

peliharaan manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Bidang Dalam Cirebon sore ini. Dan mendengar selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 75 yang akan dibacakan oleh Rizky Lu'ulul Adia. Dan untuk Anda mendengar, kalau muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib ya. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Dan ayo siap-siap untuk Anda pendengar yang berada di jalan maupun di rumah untuk menunaikan ibadah sholat maghrib pada hari ini pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda pendengar untuk sesi kali ini atau di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini tanggal 13 Oktober 2026 di hari Selasa ini. Pendengar, kini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 75.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Suan lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti berita daerah Bahasa Cirebon pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
1: Program Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah Bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah Bahasa Cirebon.
0: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturken warta Bahasa Cirebon. Warta sing penting. Pemerintah Kabupaten Cirebon ngedawaaken status kesiapsiagaan bencana musim ketigan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ngawontenaken sosialisasi penataan ruang laut ing Kabupaten Indramayu. Warta selengkapnya di waos teng Arul Anwar. Pemerintah Kota Cirebon nyepetaken pembenahan sistem drainase kangge ngantisipasi genangan toya nalika musim jawo. Wali Kota Cirebon Effendi Edo ninjau langsung pembangunan drainase dawane 1 meter teng Jalan Tentara Pelajar serta penanganan saluran buntu ing kawasan pancuran dinten Senin kali last Oktober kali 2016. Drainase ing Jalan Tentara Pelajar dirancang ngaliraken toya dan tengkali Cigenjeng. Kejawi pembangunan fisik, Pemkot Cirebon kerjasami sarang BBWS lan PT KAI kangge ngeruk kali sarta ngresiki saluran ing seandape rel sepur. Effendi Ido menjelaskan pentingnya partisipasi warga ing jaga keresikan lingkungan supadose penanganan banjir lampah maksimal lan toya saged langkung cepat surut. Pemerintah Kabupaten Cirebon ngedawaaken status kesiapsiagaan bencana ketigan ngantos ketigan dasa 1 Oktober 2016. Kebijakan niki sesuai arahan pemerintah Provinsi Jawa Barat sanajan Jawa sampun milai mudun boten rata ing sawatara daerah. Analis kebencanaan BPBD Kabupaten Cirebon Juanda nyatakan yen musim ketigan tahun niki disebabkan fenomena El Nino. Dampaknya nyebabkan krisis toya bersih lahan pertanian garing ngantos potensi kebakaran lahan sing lawan pak lumayan parah. Kangge membantu masyarakat sing kena dampak, BPBD Kabupaten Cirebon terus nyalurakan bantuan toya bersih dade dasar panyuwunang saking pemerintah desa setempat. Langkah antisipasi niki diajengaken saged neken kerugian akibat ketigan ngantos musim jawa merata. Pemerintah Kabupaten Majalengka ngluncuraken program penanaman cabai pekarangan berdaya utawi penca berdaya ing Kelurahan Tarikolot dinten Senin kalilas Oktober kali 2016. Program inovatif niki digagas dening TPID lan DKP 3 kangge nguataken ketahanan pangan keluarga sekantenan neken laju inflasi akibat inggile regi sabrang ing pasaran. Bupati Majalengka Eman Suherman ngajak masyarakat ngemanfaataken pekarangan griya sareng pot utawi polybag kangge nyukupi kebutuhan konsumsi saben dinten kanti mandiri. Ing tahap awal, Kepala DKP 3 Majalengka Gatot Sulaiman ngasakan yen uji coba program penca berdaya dilaksanakan ing 3 wilayah yaitu Kelurahan Tarikolot, Desa Kagok, lan Desa Loji. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kuningan ngedawaaken pengelolaan uwuh mandiri berbasis desa kangge ngirangi beban tempat pemrosesan akhir TPA. Kepala DLH Kuningan Usep Sumirat nyatakan yen seniki wonten kalilas desa sampun milai ngelola uwuh kanti mandiri nglangkungi pola kolaborasi antar wilayah. Kejawi kemandirian desa, DLA uging jajaki program CSR kangge ngambaaken distribusi gas metana saking TPA Ciniru dan datang sekawan atus seket griya warga Minangka Energi Alternatif kangge nguataken pengolahan DLA ngerancang pengembangan TPA dados tempat pengolahan sampah terpadu TPST berbasis Refuse Derived Fuel RDF serta pengolahan TPS 3R Plus selebetin jaga indeks kualitas lingkungan hidup. Warta sing pungkasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ngewontanakan sosialisasi penataan ruang laut ing Kabupaten Indramayu dinten Minggu 11 Oktober kali 6 likur. Acara niki gadahi tujuan ngenalakan pengintegrasian perencanaan tata ruang darat lan laut sesuai Perda Jabar nomor 9 tahun kali ewu kali likur kangge mewujudakan pemanfaatan wilayah laut sing berkelanjutan. Kepala DKP Jawa Barat Rehan jelaskan pentingnya kejelasan fungsi kawasan supados mboten wonten tumpang tindih antawis perikanan, konservasi lan pariwisata. Sementara Kepala DKP Indramayu Edi Umaidi ngajengaken masyarakat pesisir, petambak serta nelayan saged ngertosi aturan kasebut kangge nglindungi hak pemanfaatan laut sekantenan jaga kelestarian ekosistem pesisir Indramayu. Sederek mengkaten warta bahasa Cirebon dalu niki Wilujeng dalu.
1: Program Setunggal RRI Cirebon Nembe Mawon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pagi sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi Gea.
0: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Prosa di kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon sore ini pendengar di hari Selasa 13 Oktober 2026. Mendengar dilansir dari rri.co.id, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyoroti persoalan dualisme kepengurusan organisasi kepemudaan di Indonesia. Dan ia mendorong transparansi pemilihan kepemimpinan agar organisasi memiliki kepengurusan yang jelas dan juga sah. Menurutnya, permasalahan dualisme yang terjadi dalam organisasi kepemudaan menghambat program-program yang berdampak nyata. Untuk itu, lanjutnya perlu adanya kongres untuk memilih kepemimpinan dalam organisasi kepemudaan untuk menjaga persatuan dalam menjaga program yang direncanakan.

Ya pendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Selanjutnya rekan saya akan menemani Anda di Cirebon malam ini dan juga nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan dan diberi kesehatan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Tentunya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan.
3: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital.

0: Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
1: 13 event ya, founders skala internasional yang bisa.
2: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4.000 yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
3: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
2: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah hadir memastikan fair competition dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
5: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James K. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
8: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
9: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
8: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Memadamkan api di kawasan lingkar luar, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
11: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10 Kelurahan Bukittunggal Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
10: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
11: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
12: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
11: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
13: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
14: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
15: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
16: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
17: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
16: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
18: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
16: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
19: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
20: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar 19,5 juta US dollar atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
19: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
20: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
20: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
21: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
22: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
21: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini saya Pian Almansa didampingi pengarah teknik Bung Wikan akan bersama-sama Anda dalam Cirebon malam ini sampai pukul 24. Kita akan mulai rangkaian Cirebon malam ini, dan khusus bagi Anda yang beragama Hindu, Anda akan bersama-sama dalam mimbar agama Hindu pada malam hari ini bersama Ibu Madu Supartini akan menghadirkan tema Makan Setelah Beryajna Terbebas dari dosa. Sesaat lagi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar malam hari ini.
1: Malam yang menyenangkan ketika terus Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Malam hari ini khusus bagi Anda yang beragama Hindu, Anda akan bersama Ibu Madu Subartini dalam mimbar agama Hindu sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah bersama Ibu Madu Subartini akan menghadirkan tema makan setelah beriajna terbebas dari dosa. Kita akan menyapa terlebih dulu Ibu Madu Subartini. Ibu Madu, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Fian.
1: Apa kabar Ibu Madu? Lama nggak berjumpa.
2: Baik.
1: Semoga sehat selalu ya, baik. Ibu ya. Baik, Ibu Madu, silakan bersama pendengar yang berkami di malam hari ini dalam rangkaian mimbar agama Hindu. Silakan, baik. Ibu Madu.
2: Baik, terima kasih Pak Fian. Waktunya. Selamat malam pendengar RRI dimanapun berada. Semoga malam hari ini semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia bersama keluarga. Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Nama Sidam, Om Anubadah, Kata Wilan Tuhuswata. Pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya mengembawakan tema tentang makan setelah beriad, makan setelah beriadnya terbebas dari dosa. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu pada ayat 3, sloka 13, yadnya sista sinasa tanto mukhyate sarwakil bisai bujante eti agam papa ye pacanti atma karana. Jadi mana di mana maksud dari sloka ini adalah ia yang memakan sisa yadnya akan terlepas dari segala dosa, tetapi ia yang memasak makanan hanya bagi dirinya sesungguhnya makan dosa. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sloka ini bahwa yang memakan, ya, yang dimaksud itu memakan sisayatnya adalah semua makanan yang diperoleh setelah terlebih dahulu dilakukan atau disuguhkan, dipersembahkan terlebih dahulu kepada para dewa atau kepada itu sang yang dewasa. Nah, orang yang makan sisa yadnya atau sisa persembahan itu, nah itulah yang disebut mereka terbebas dari dosa dan kesalahan. Nah, persembahan ini ya biasanya kalau ibu-ibu atau orang tua setelah habis masak yang membuat yadnya sisa atau yang sering disebut dengan saiban dan sesaji ya, yang mana dialasi dengan daun ya, daun pisang. Nah, di atasnya diisi nasi, terus diisi lauk sesuai dengan apa yang dimasak pada hari ini. Nah, itulah yang dipersembahkan kepada Sang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Nah, hal ini kalau di Bali sering disebut dengan Wejot atau Yadni Sisu, ya, persembahan setiap hari. Nah, ini bukan berarti dewa atau para dewa itu ya memakan juga, tapi meminta atau mengharap tidak. Kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, ya, manusia yang telah diberikan kehidupan, ya, diberikan berbagai kenikmatan. Jadi makanan apapun yang kita makan di itu adalah semua anugerah dari yang kita. Jadi sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita, maka sebelum kita menikmati makanan tersebut, kita persembahkan dulu kepada Sang Pencipta. Nah, sebagaimana berkaitan dengan hal ini ya, kitab Manawa Dharma Sastra juga menjelaskan tentang makan setelah beriadnya terbebas dari dosa. Jadi pada Manawa Dharma Sastra, yaitu pada ayat 3 sloka 117, dewa resi manusia misca piteng priyasca dewata ujayitwa tata pasti Brasta Kesabu Bukap. Jadi setelah melakukan persembahan pada dewa manifestasi Tuhan, kepada para resi leluhur yang telah disucikan atau disebut dengan dewa Pitaro, kepada dewa penjaga rumah dan juga kepada tamu, setelah itu barulah pemilik rumah makan. Nah, demikian ia akan terlepas dari dosa. Jadi orang yang telah melaksanakan persembahan ya kepada para dewa sebagai manifestasi desa menjuatu, nah ini juga kepada para resi ya, orang suci, terus juga kepada para leluhur kita yang telah menjadi dewa pitare. Nah ini juga di setiap rumah ya itu ada penjaga rumah dari berikan persembahan. Nah setelah semua itu untuk para tamu ya, memberikan misalnya ada tamu, nah disuruhkan terlebih dahulu kepada tamu. Nah baru tuan rumah atau orang yang tinggal dalam rumah itu baru menikmati juga nilai yang sebetulnya terlepas dari dosa. Nah umat Sudharma yang berbahagia, jadi persembahan ini ya, persembahan yang dilaksanakan setelah habis masa, nah itu yang disebut dengan yadni sesu. Nah jadi apa makna dari yadni sesu? Sering dengan mesaiban ya, biasanya di Bali, khususnya umat Hindu di Bali, mereka menyebutnya yadni sesu, ini menyebutnya Banten Saiban. Nah itu adalah Banten yang sangat sesaji ya, persembahan yang sangat sederhana, yang hanya berisi nasi dan lauk pauk. Bahkan kalau memang sudah ada lauknya, kita cukup hanya pakai garam. Nah itu adalah persembahan yang sangat sangat sederhana sekali, tetapi memiliki makna atau filosofi sangat-sangat dalam sekali ya. Jadi bahwa Banten Saiban ini adalah untuk melakukan persembahan berupa sesajen atau Banten setelah masak. Nah Banten Saiban itu berbentuk cukup nasi ya, dengan menggunakan alat potong daun pisang. Nah nasi inilah dilengkapi dengan lauk pauk. Jadi yadnya sesu atau Banten Saiban merupakan penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu yang menuntut membuat Hindu selalu bersikap andri sangkyo. Jadi dengan membuat mempersembahkan Banten Saiban atau yadnya sesu ini sebagai penerapan dari sifat-sifat susila, bertingkah laku yang baik dan suci. Nah, hal ini sebagai salah satu sikap ya untuk menekankan sikap andrusansil, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan ambeg pare amerte, mendahulukan kepentingan di luar diri. Jadi pelaksanaan yajin sesi ini juga bermakna bahwa manusia setelah selesai masak wajib memberikan persembahan berupa makanan, karena makanan adalah sumber kehidupan di dunia ini. Nusaiban atau yadni sesu ini adalah wujud syukur atas apa yang diberikan oleh Sang Yang Widi kepada kita. Juga sebagai mana diketahui bahwa yadnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan hidup Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, untuk memperoleh kesucian. Nusaiban sebagai wujud syukur atas apa yang diberikan oleh Sang Yang Widi kepada kita. Sebagaimana diketahui bahwa yadnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, Ibu Sang Yang Widi Wase, yaitu tujuan untuk memperoleh kesucian jiwa, keheningan hati. Tentunya didasari oleh hati yang tulus ikhlas, lancar yuk. Nah, bantan saiban adalah persembahan yang paling sederhana sekali, sehingga sarana-sarananya pun sangat sederhana. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa bantan saiban ini dihaturkan, dibuat, dipersembahkan dengan sarana alasnya daun pisang, diisi nasi garam dan lampau. Nah, ini disajikan setelah selesai memasak. Setelah ibu-ibu selesai masak, jadi sebelum menikmati makanan itu, maka makanan itu persembahkan terlebih dahulu, yaitu dengan membuat banten saiban atau cot ya, atau nasi ya, yaitu sebagai persembahan untuk diadmi itu. Nah, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa di dalam kitab Bhagavad Gita pada ayat 3-13, makanlah setelah melakukan yadnya. Jadi dalam sloka sebutkan yadnya cis pasina, yang mana artinya makanlah setelah beryadnya. Yang makan setelah beryadnya akan lepas dari dosa. Mereka yang makan tanpa beriatnya terlebih dahulu sesungguhnya makan dosanya sendiri. Nah, ini juga penjelasan dari Bhagavad Gita pada ayat 3-13. Nah, jadi lagi sisi ini adalah sebagai atau sering disebut dengan banten saiban, yang sempurna adalah dihaturkan lalu diberikan atau dipetiki air suci tirta dan sesuai dengan rupa sebagai saksi dari kesenangan itu. Nah, namun dalam setiap hari di ibu-ibu ya membuat banten saiban ini, itu sangat sederhana ya, hanya mempersembahkan nasi dan lauk pauknya saja tanpa ada pembersihan tisu dan menyalakan rupa. Ya, ini yadnya ini adalah yang paling-paling sederhana sekali. Tapi kalau kita tidak lakukan sebagaimana dijelaskan dalam kita Bhagavad Gita ada di Rasulullah 13, kita disebut memakan dosa. Ya, jadi kalau kita memasak hanya untuk diri sendiri. Nah, adapun tempat untuk mempersembahkan yadnya cici ini atau banten saiban ini adalah ada lima tempat. Yaitu di, yang pertama itu sebagai simbol ya. Jadi menghaturkan atau lima tempat penting yang dihatur atau kita persembahkan, kita melakukan yadnya itu, yaitu yang sebagai simbol dari panca mahabhuta. Pertama, pertiwi tanah, biasanya tempatnya pada pintu keluar rumah atau pintu halaman. Apa atau air ditempatkan pada sumur atau tempat air, bentong ya. Nah, tegel api ditempatkan di dapur, tepatnya pada tempat memasak, tungku atau kompor. Ini di dapur ya. Nah, terus bayu, bayu ini adalah sebagai sumber energi, kekuatan ya. Jadi untuk supaya kita memiliki energi, kekuatan ya, maka kita harus makan. Nah, ini sumber dari kekuatan itu adalah beras ya dalam hal ini. Jadi beras, nah, ini juga ditempatkan jadi ejotnya itu di tempat beras dan di tempat nasi, yakni tikom. Nah, akasia ditempatkan pada tempat sembahyang, pelangsiran, linggih, dan sebagainya. Nah, ini lima tempat yang penting ya, yang kita melakukan persembahan. Ya, itu adalah lima unsur, yaitu panca mahabhuta. Nah, mengenai bahwa jadi dalam kita melaksanakan yadnya atau yadnya itu ini, Jadi bagaimana kita melakukan lihatnya sebelum makan dalam pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian juga soal bentuk bantuan syaitan. Nah, ini masalah pelaksanaan ya, terus masalah bentuk dari bantuan syaitan itu atau lihat misi ini. Nah, itu mengikuti berse atau kebiasaan ya, atau disebut dengan desa mausar. Jadi desa, ala dan patra. Jadi gimana yatnya itu dilaksanakan, nah, menyesuaikan ya, seperti bagaimana tradisi di sana, seperti itulah pelaksanaannya. Nah, terus juga dalam Manawa Dharma Sastra ya, itu pada ada kita sloka 64 dan 69. Pada sloka 64, dosa manusia yang ditimbulkan oleh pelita tempat penyembelihan yang yaitu tempat memasak batu pengasahan sapu lesung alunya dan tempat tempayan tempat air. Nah, disinilah lalu ada yang mengalir agar bantuan seiban tersebarkan di 5 tempat penyembelihan itu. Namun dalam sloka 69 menyatakan bahwa untuk menembus dosa setiap kepala keluarga diberikan untuk melakukan pancayatni. Nah, jadi melihat tadi kalau disebutkan bahwa ada 5 tempat ya untuk kita melaksanakan yadni sisu, yaitu di yang sulit dengan di 5 unsur pancemahu itu ya, tanah, api, air, terus bayu dan akasu ya. Nah, ini tempatnya. Nah, sedangkan di dalam Manawa Dharma Sastra ini dijelaskan bahwa dosa yang ditimbulkan ya, timbulkan oleh lita oleh diri kita ya, itu adalah tempat penyembelihan, yaitu tempat memasak ya, tempat memasak punya dapur. Nah, terus kita tempat memasak ada batu, ada batu atau mungkin ulekan ya, ini untuk mengulek bumbu apa segala macam tanpa kita sadari mungkin ada makhluk-makhluk yang tanpa kasat mata telah kita bunuh. Nah, terus juga sapu itu kan juga sebagai sarana untuk membersihkan ya. Nah, saat membersihkan sapu itu juga kita tidak tahu apakah ada makhluk-makhluk yang kecil amuba gitu ya. Nah, itu adalah juga sebagai kita lakukan persembahan ya, permohonan, permakluman dan permohonan. Nah, juga tempat menumbuk ya, menumbuk. Nah, itu juga terus tempat air itu juga kita laksanakan, itu persembahan itu supaya kita tidak berdosa ya, kita tidak, karena kita tidak tahu ya, juga pada saat kita menumbuk, saat kita mengulak dan sebagainya, ada makhluk-makhluk yang tanpa kita dengan kasat mata tidak bisa kita lihat. Nah, itu jadi bahwa menurut Manawa Dharma Sastra ya. Nah, jadi juga kalau di dalam 69 ya, bahwa untuk menembus dosa itu kepala keluarga wajib untuk melakukan pancayatnya. Apa itu pancayatnya? Yaitu dewayatnya, manusayatnya, putrayatnya, resiatnya, dan putrayatnya. Dewayatnya adalah kita bakti persembahan suci kepada para dewa sebagai manifestasi di depan yang mediasi. Terus ada manusia, ya kita mendoakan sesama manusia. Ya, misalnya ada keluarga yang sedang hamil 7 bulan, nah itu ada upacara menggedong-gedongan, upacara 7 bulan. Nah, terus juga setelah lahir, upacara bayi lahir, pupus pusar, dan sampai dia dewasa dan menikah. Nah, itu adalah pelaksanaan upacara manusia. Dan juga ada resiatnya. Resiatnya adalah kepada para leluhur kita, orang tua kita yang telah dipanggil oleh Sang Pencipta. Itu sebetulnya Pitra Yati. Nah, juga kepada resi, para maharesi resiannya, yaitu orang-orang suci, ya, orang-orang bijaksana, atau para guru-guru kita, para pemuka-pemuka agama, yang itu kita melakukan resiannya. Dan Buta Yadi, ya, Buta Yadi ini adalah kita melakukan upacara untuk menyeimbangkan antara alam buana alim dan alam buana alim, yaitu memberikan unsur-unsur alam, ya, menetralisir unsur-unsur alam yang bersifat negatif supaya menjadi positif, ya, dari yang tadinya dalam kehidupan alam ini mengalami berbagai bencana atau sebagainya. Nah, itu adalah supaya bencana ini bisa diminimalisir, maka perlu adanya Buta Yadi, laksanaan Buta Yadi. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, jadi persembahan artinya, jadi bahwa persembahan dan tercaiban bukanlah semata-mata di lima tempat penyembelihan tersebut, namun digariskan agar orang melakukan Buta Yadi setiap harinya. Ya, itu melalui sesuai dengan laksananya nitya dan naimi, gitu. Yadinya dilakukan setiap hari dan yadinya dilakukan pada hari-hari tertentu. Nah, dalam uji ritual dan pencahiban ini bentuknya, ya, sangat-sangat sederhana sekali. Ya. Nah, ini juga dipersembahkan di tempat-tempat yang tentunya tempat penyembelihan, tempat penyembelihan, ya, ya, tanpa kita sadari telah menyakiti makhluk-makhluk yang tanpa kasar mata. Nah, begitu juga dalam pelaksanaan biadnya ini, ya, yaitu di samping persembahan kepada para dewa sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Esa, dia kepada para mahasiswa, para tamu, yang dihargai juga kepada para tamu, Atiti Puja. Nah, di dalam Manodharma Sastra, yaitu ada 3.18, sana dinyatakan barang siapa yang menyimpan makan hanya untuk dirinya sendiri, sebenarnya ia memakan dosa. Nah, kitab suci ini menetapkan bahwa makanan suci adalah makanan yang telah dipersembahkan dan dalam upacara yadi, seperti banten soiban dan banten makan lainnya. Ya. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, jadi bahwa bagaimana kita melaksanakan yadnya, ya, supaya kita terhindar dari dosa ini, ya, maka dari itu sudah saatnya kita untuk melakukan atau mempersembahkan, sebelum kita menikmati makanan itu, mari kita persembahkan terlebih dahulu supaya kita terbebas dari segala dosa. Nah, mesaiban atau ngejot ini merupakan sebuah tradisi yang menghaturkan atau mempersembahkan apa yang dimasak atau disajikan untuk makan di pagi hari kepada Tuhan dengan segala manifestasinya terlebih dahulu. Nah, semua sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan menebus dosa atau dosa pembunuhan kepada hewan, tumbuh-tumbuhan lain, dan yang kita makan, yang kita jadikan makanan. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan ada kelakungannya. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan param santi. Om santi, santi, santi, om. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Tian.
1: Baik.
2: Selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Sampai jumpa kembali, Bu Made. Sehat-sehat selalu. Selamat malam, ya. Bu Made.
2: Terima kasih. Ya.
1: Baik. Ya. Pendengar, baik, terima kasih Bu Made. Pendengar bingung tadi, Anda sudah bersama Ibu Made, khususnya bagi Anda yang beragama Hindu, dalam rangkaian mimbar agama Hindu malam hari ini dalam tema makan setelah beryagna terbebas dari dosa.

107,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan lagu dari Ed Sheeran, Drive.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, pendengar malam, hari ini kami sudah buka lembaran ataupun lagu-lagu Tempo dulu yang akan menangguk rindu Anda di kalbu yang mendengar ya, ataupun di pikiran Anda yang selama ini mungkin Anda simpan dengan baik kenangan-kenangan Tempo dulu tersebut. Dan ketika membuka ataupun mendengarkan lagu yang kami hadirkan, barulah terbuka sekali ya pendengarnya, terkait dengan apa yang Anda rasakan di rangkaian bait-bait syair dari lagu Tempo dulu tersebut ya pendengar. Dan nanti pendengar, Anda akan bersama kami sampai nanti pukul 22 dalam rangkaian lagu-lagu Tempo dulu dalam Ruang Rindu. Seperti antara lagu yang dari Krakatau Band ini pendengar, mungkin Anda ingat ya, rangkaian lagu dari Tri Utami,

Jaman Gendi lagu jaman-jaman SMP ya, bagi Anda yang lahiran 70-an gitu ya. Lagi-lagi jaman SMP dari Krakatau Band. Dan Krakatau Band ini dibentuk di tahun 1985 di tempat kediaman Prabudi Dharma di Cipaganti, Bandung, atas nama atas prakarsa dari Prabudi Dharma dan Doni Suhendra. Saat itu Prabudi Dharma yang piawai dalam Brown Bass baru saja pulang dari Amerika Serikat. Dwiki Darawan sebagai keyboard adalah lulusan sekolah musik di Bandung. Budi Haryono drum, kemudian mantan anggota Jamrock, kini bernama Jamrut, dan Doni Suhendra dikenal di kalangan pemusik Bandung sebagai gitaris jazz rock. Dan mereka bersepakat membentuk sebuah grup band yang berkiblat pada musik fusion jazz ya. Dan pertama terjadi ide dengan menggunakan nama Delta, kemudian Mesopotamia, dan akhirnya pilihan jatuh pada nama Krakatau yang kebetulan letak geografisnya juga di daerah Jawa Barat sesuai dengan asal grup musik ini dibentuk. Oke, ya mendengar ya. Nah, kalau ini juga bagi Anda yang kelahiran di 70-an masih SMP, ini saya lagu ini ingat betul gitu, kita ketika zaman-zaman SMP di tahun 86-89 gitu ya, jalan-jalan ke Ragunan. Jalan ke Ragunan, dan pada waktu itu masih kaset pita gitu ya. Dan kemudian di play ataupun di setel di bus, di tipes gitu ya. Karena kebetulan ada teman saya yang suka lagu Hari Mukti, membeli kaset tersebut di tempat mana gitu, pokoknya ada gitu. Langsung beli, kemudian disetel lagu ini ketika berangkat dari sekolah di Pedar Palimanan, kemudian langsung menuju ke Ragunan di tengah-tengah, kalau nggak salah di daerah Kerawang atau apa ya, setel lagu ini ya ketika hujan rintik. Kita akan putarkan lagunya dari Lintas Melawai dari mendiang Hari Mukti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Anda juga bisa bercerita terkait dengan memori tempo dulu Anda jika mendengar rangkaian lagu-lagu ini, pendengar ya. Apa yang ada dalam benak Anda? Kalau saya sudah tadi sudah cerita terkait dengan Krakatau Band, kemudian ada Harley Mukti gitu ya. Dan lagu-lagu tersebut memang berkesan dalam hati dan sanubari saya. Bagaimana dengan Anda? Apa lagu yang paling Anda kenang untuk saat ini? Nah, silakan nanti Anda bisa bersama kami di nomor WA kami di 081324951935 yang menceritakan rangkaian lagu ini, lagu terkait apa gitu, atau momennya pas lagi apa gitu, pendengar ya. Contoh lagi tadi saya udah dari Lintas Melawai tadi, ketika akan berjalan-jalan pada waktu zaman SMP. SMP gitu ya, tahun berapa, 86-89 lah ya, dan jalan-jalan ke Ragunan. Nah, itu momen-momen yang ketika pasti ya pendengar, ketika mendengarkan lagu, entah itu mendengarkan sendiri di radio ataupun juga ketika ada di angkutan umum yang ada mendengarkan lagu, ingatan kita kembali ke masa yang lagu itu pertama kali kita dengar dan pertama kali kita putar. Begitu mendengar. Nah, bagaimana dengan rangkaian lagu-lagu Anda tuh? Anda bisa terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan malam hari ini dalam rangkaian Ruang Rindu, di mana Anda bisa bisa menyimak rangkaian lagu-lagu ataupun juga merequest rangkaian lagu-lagu untuk Anda bisa terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, memori yang tidak mungkin Anda lupakan, unforgettable memory. Untuk Anda bisa terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, seperti halnya Natalie Cole dan Nat King Cole, ayah dan anak yang berkarya, bisa dipadubadankan walaupun ayahnya sudah meninggal, tapi tetap bisa dipadubadankan Natalie Cole dan Nat King Cole.

saja. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Masih terus Anda akan simak mendengar rangkaian Ruang Rindu, lagu-lagu tempo dulu yang bisa mengingatkan Anda, semoga saja bisa mengingatkan kenangan-kenangan indah Anda pada masa lalu ya mendengar ya. Dan kenangan-kenangan indah tersebut mungkin sudah lama Anda simpan, tapi kebetulan mendengarkan rangkaian lagu yang kami putar di RRI Cirebon dalam Ruang Rindu, oh ternyata lagu ini kita mengingatkan satu hal gitu ya pendengar ya. Oke, semoga saja demikian ya pendengar ya. Pemantiknya seperti itu ya pendengar ya. Tapi kita akan tentunya juga membuka bagi Anda yang akan bergabung bersama kami di line WA di 081324951935. Apa lagu favorit Anda? Apa lagu kenangan Anda? Dan mengingatkan kepada apakah lagu tersebut ketika Anda mendengarkan rangkaian lagu dalam Ruang Rindu bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

Sudah satu jam kita lewati bersama dalam rangkaian Ruang Rindu untuk sempat malam hari ini pendengar. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mendengarkan siaran kami dalam rangkaian Ruang Rindu. Ibu Retno, Ibu Sari di Kedaung, terima kasih sudah bersama kami mendengarkan rangkaian lagu Ruang Rindu ya Bu Retno ya. Boleh nanti ya. Oke, kalau Bruno menceritakan ingat ini, ingat zaman dulu mas, katanya gitu. Ya zaman dulunya zaman apa ibu ya? Oh iya katanya zaman dulunya dan digabungkan dengan zaman sekarang karena dunia ini memang apa nih? Oh iya, memang penuh sandiwara. Boleh dong minta panggung sandiwaranya katanya. Oke, boleh kita putarkan berikan lagu dari Ibu Retno di Perum. Terima kasih Ibu Retno di Perum yang sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian Ruang Rindu.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Apa kabar buat Ibu Sari dari Kedaung? Terima kasih Ibu Sari ya, yang sudah bersama kami. Lama tidak mendengar lagunya ini Mas, katanya Novia Kolopaking, yang sekarang sudah menjadi istri dari MH Ainun Najib, begitu ya. Moga enggak diduakan. Moga-moga ya, semoga ya Bu ya. Oke, lagunya kita putarkan untuk Anda Bu ya, dan masih teringat muka ataupun rot muka dari Novia Kolopaking zaman masih muda, cantik mungkin seperti saya kali Mas ya. Oke lah, iya deh kita ya Bu. Terima kasih Bu Sari dari Kedaung, kita putarkan permintaan lagu dari Anda yang terus bersama kami dalam rangkaian Ruang Rindu.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Ya, pendengar, mengenang lagu tempo dulu memang memiliki fungsi yang sangat mendalam, baik dari sudut pandang psikologi, sosial, hingga kesehatan mental. Dan secara ilmiah, pendengar, musik dari masa lalu memiliki kemampuan unik untuk membuka kembali ingatan yang telah lama tersimpan. Dan itulah tuan pendengar, Anda akan terus bersama kami dalam rangkaian Ruang Rindu sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Terima kasih telah mendengar dan masih menyimak siaran kami dalam rangkaian Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu ini sekali lagi telah mendengar menghadirkan lagu-lagu tempo dulu. Dan secara ilmiahnya musik dari masa lalu memiliki kemampuan unik untuk membuka kemelingatan yang telah lama tersimpan. Dan beberapa fungsi utama mengenang lagu tempo dulu ini dikelompokkan berdasarkan manfaatnya, yaitu fungsi psikologis dan emosional, di mana bisa memicu efek reminiscence bump, atau dalam arti kata otak manusia ini cenderung merekam kenangan yang paling kuat pada usia 15 hingga 25 tahun, dan mendengarkan lagu dari masa ini akan membawa Anda kembali ke momen-momen pembentukan jati diri tersebut ya pendengar ya, dan kemudian bisa menikmati nostalgia karena lagu lawas ini bertindak sebagai mesin waktu yang membangkitkan emosi positif, rasa hangat dan kerinduan akan masa lalu yang menyenangkan. Dan kemudian fungsi psikologis ataupun emosional ini juga bisa mengurangi stres dan kecemasan apabila Anda menikmati rangkaian lagu-lagu tempo dulu. Nada dan liriknya yang familiar memberikan rasa nyaman, aman dan efektif untuk menurunkan hormon stres yang ada pada diri kita semuanya.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Terima kasih untuk pendengar, anda masih terus menyimak rangkaian lagu dan juga kenangan-kenangan indah tempo dulu anda ya, yang akan bersama dalam rangkaian Ruang Rindu. Dan tadi mendengar terkait dengan ketika mendengarkan rangkaian lagu-lagu tempo dulu, ada juga terbersit ataupun juga fungsi kesehatan dan kognitif. Dan ternyata mendengar terapi kognitif untuk lansia, musik tempo dulu juga sering digunakan dalam terapi penderita demensia dan Alzheimer. Lagu lama dapat merangsang bagian otak yang masih sehat dan memicu ingatan yang telah hilang. Menjaga kebugaran otak ini juga menjadi salah satu fungsi kesehatan dan kognitif untuk bisa membuka kembali ingatan yang telah lama tersimpan. Musik tempo dulu sering digunakan. Mendengarkan musik yang sudah dikenal akan bisa melatih otak untuk memanggil kembali memori jangka panjang atau long term memory. Dan fungsi sosial dan budaya akan kami hadirkan pendengar untuk terus bisa bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pernah mendengarkan lagu juga bisa menjadikan lagu tersebut menjadi fungsi sosial dan budaya, karena lagu-lagu lama mempererat hubungan antar generasi dan hal ini menjadi sarana komunikasi yang menjembatani cerita masa lalu orang tua kepada anak cucu mereka, dan kemudian bisa menjadikan lagu-lagu lama ini sebagai pelestari identitas budaya. Lagu tempo dulu juga bisa menyimpan nilai sejarah, tren, dan gaya hidup pada era tertentu yang menjadi warisan budaya. Mendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu tempo dulu dalam Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan pada pukul 22, Anda akan menyimak tentunya, pendengar, drama radio yang akan kami hadirkan dari RRI Bandung dalam judul Kerinduan. Terima kasih atas kerjasama Anda dalam Ruang Rindu. Sampai jumpa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih.

0: Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
1: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
1: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
1: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
0: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
3: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak? Seperti sedang memikirkan sesuatu.
0: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, Ma. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
0: Kasian, Ma. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, Ma?
4: Enggak, kok bisa?
0: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
0: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
3: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
0: Ma, mama, Sandra pergi ya?
1: Iya.
0: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
3: Sandra merasa kasihan pada Bu Wiwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Wiwin.
0: Permisi, Bu. Bu Wiwin. Bu Wiwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
1: Ya?
0: Mama belum makan ya?
1: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
0: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
3: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
0: Loh, Ma? Kok mama ada di sini?
1: Sandra?
0: Mama kenal sama Bu Wiwin?
1: Duduklah, nak. Mama mau cerita.
0: Cerita apa?
1: Maafkan mama ya.
0: Maaf. Halo, Ri.
5: Kamu di mana, San?
0: Aku di tempat Bu Wiwin.
5: Loh.
0: Ya kesinilah kalau kamu mau.
5: Oke, aku ke situ ya.
0: Oke.
1: Siap tidak siap, mama harus jujur.
0: Kalau apa, Ma?
1: Sebetulnya kamulah anak Bu Wiwin.
6: apa?
1: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, nak.
6: Kenapa mama baru bilang sekarang?
1: Karena...
6: Udahlah.
3: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Wiwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Wiwin menyerahkan aku ke mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Wiwin.
1: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Mulai sekarang, Bu Wiwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
1: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
4: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
1: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
6: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
1: Mau buatkan air minum.
6: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
1: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
4: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
6: Alhamdulillah.
4: Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
1: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin meninggal dunia.
3: Aku tak mencintaimu.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat Negara, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Pianawan Sandi, dampingi pengarah teknik Wikan. Kamu menemani saya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Satu informasi pendengar, Kementerian Kebudayaan akan melakukan pemugaran pada Yasti Mahastupa Candi Borobudur. Pemugaran ini dilakukan usai kajian teknis 2026 yang ditemukan pergeseran susunan batu rongga serta rekahan pada Yasti Mahastupa. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pemugaran ini bertujuan memperkuat susunan batu yasti agar tetap stabil. Tidak hanya itu, pemugaran ini juga mengurangi resiko kerusakan apabila terjadi.

0: Game over.
1: Hei, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk hati yang
1: terluka. Pendengar, bisa Anda bayangkan bahwa tentunya terkait dengan konsumsi BBM bersubsidi yang jauh sekali perbedaannya dengan konsumsi BBM non-subsidi. Dan menurut Anda, apakah ini akan juga terus-menerus Anda akan antri gitu ya pendengar ya? Karena mungkin perbedaan yang jauh inilah tentunya pendengar. BBM subsidi dan BBM non-subsidi ini perbedaan sangat jauh karena konsumsi BBM bersubsidi memang banyak sekali. Dan juga tentunya hal ini yang diakui oleh pihak Pertamina ataupun PT Pertamina, bahwa Pertamina mencatat peningkatan konsumsi BBM bersubsidi khususnya Pertalite ini sangat jauh dengan BBM yang bersubsidi, dan ini turut mendorong peningkatan penggunaan produk bersubsidi tersebut. Dan kalau terjadi antri ataupun agak telat-telat dikit gitu ya pendengar ya, itu bisa dimaklumi lah ya. Dan kendala teknis tersebut juga terjadi di Bali pendengar, terkait dengan perbedaan konsumsi BBM bersubsidi dan juga konsumsi BBM yang non-subsidi, non-subsidi sangat berbeda jauh teman-teman pendengar. Dan inilah menjadi penyebab terkait beberapa waktu lalu bahwa di Bali terjadi antrian yang sangat panjang, dan PT Pertamina sudah minta maaf soal antrian BBM di Bali dan berjanji distribusi agar bisa dipercepat kembali demi para konsumen yang tidak begitu ngantri berdengar. Jadi kalau di Cirebon gitu berdengar ya, itu hal sudah biasa terkait dengan antrian BBM subsidi itu pendengarnya. Ketimbang BBM non subsidi, bisa Anda foto ataupun bisa Anda lihat sendiri ya pendengarnya, terkait dengan perbedaan antrian panjangnya BBM yang bersubsidi dengan tidak ada antrian BBM yang non subsidi. Bukan begitu pendengar? Semua saja tentunya pendengar, perbedaan yang sangat jauh ini juga dikarenakan beberapa hal lah, katakanlah begitu. Karena menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, ini juga terjadi karena krisis yang ada terjadi di Ukraina, Soviet, kemudian Houthi, Arab Saudi dan lain sebagainya. Ini juga menyebabkan terkait dengan berbagai pasokan BBM agak sedikit melambung tinggi harganya gitu pendengar. Dan pemerintah berjanji untuk mendapatkan BBM dari negara-negara lain sehingga tentunya tidak masih harganya masih bisa diatur gitu pendengar, agar tidak melambung cukup tinggi. Kalau melambung sudah terbiasa, tapi kalau turunnya lebih ke bawah lagi itu memang luar biasa pendengar ya. Coba Anda bayangkan terus pendengar, BBM bersubsidi yang jenis pertama gitu ya pendengar ya, ketika harga 12.000 dibandingkan dengan harga Pertalite yang BBM non subsidi harga 10.000, itu tidak beda jauh ya pendengar ya. Dan saya yakin masih banyak orang-orang yang ataupun juga para konsumen yang tidak dengan terpaksa gitu untuk memakai BBM yang bersubsidi, karena perbedaannya jauh, tidak begitu jauh, hanya 2.000-an lah. Tapi sekarang 10.000 dibanding 16.000, kira-kira 6.000 rupiah perbedaannya. Makanya konsumsi BBM bersubsidi dan non-subsidi ini beda jauh. Masyarakat atau pengguna kendaraan lebih memilih BBM yang bersubsidi atau Pertalite, jenis Pertalite dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersubsidi ya pendengarnya, karena ini harganya memang begitu jauh. Bro satu masih bersama Anda.

Pendengar, kalau dibilang ataupun juga dirasa-rasa, memang jabatan adalah sebuah titipan gitu, pendengar ya. Dan ini juga mungkin yang dirasakan oleh seorang Kapolresta di daerah Yogyakarta sana yang belum genap 24 jam, pendengar, bukan 24 tahun, 24 bulan, 24 minggu, tapi 24 jam. Setelah terima jabatan atau sertijab sebagai Kapolresta Sleman pada tanggal 10 Oktober 2026 lalu, Kombespol Nanang Haryono kembali mendapatkan penugasan baru. Ia diangkat sebagai Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Dirpol Airud Polda Jambi. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri dan Kabida Humas Polda DIY Kombespol Ihsan membenarkan aja rotasi jabatan, dan menurutnya rotasi dan mutasi merupakan bagian dari kewenangan Mabes Polri dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran di lingkungan kepolisian. Bisa jadi ini adalah Kapolresta tersingkat ya pendengarnya, belum genap 24 jam tapi sudah langsung disertijab lagi, dan Kombespol Anang menjadi Direktur ataupun sebagai Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airud Polda Jambi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Dan pendengar kami akhiri rangkaian ragam musik dan informasi untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar, pada pukul 23 Anda akan bersama kami dalam rangkaian Jazz Music sebagai rangkaian terakhir kami menemani Anda. Suasana hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Terima kasih untuk pendengar Anda sudah bersama saya Piano Wansa. Bila minggu

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda istilah

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Hindarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Selalu mendengar dengan ini berdengar siaran kami sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan-rekan yang dari Pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui frekuensi 91,4 FM. Dan pastinya juga Anda bisa mendengarkan kami kapan saja di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah dan juga sajian Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kali ini bersama saya Lisma Juliasari ditemani Laksono dan juga Nadia Samara sebagai penata teknik serta tentunya rekan-rekan di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain memohon dan juga berdoa untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas serta kelimpahan dan keberkahan rezeki, kita juga selalu berharap hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik pendengar, segera sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama Mutiara Pagi. Pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan sajian Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 saatnya kami sampaikan berita daerah. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami, ada Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Kemenak Kota Cirebon sekaligus Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz selalu meluangkan waktunya untuk kami. Dan pastinya pendengar seperti biasa juga Isma akan ajak Anda untuk Anda bisa bergabung bersama kami di sini. Silakan nanti Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya di 0231 486374 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita di pagi ini adalah ilmu waris sangat penting tapi banyak yang menyepelekan. Ini memang terjadi begitu ya Ustadz ya. Dan kita langsung dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY. Mangga silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar dan pemirsa RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Ibu Lisma Julia Sari beserta kru RRI dan para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bukti syukurnya, mari kita bersama-sama untuk talabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa RRI Cirebon dimanapun berada, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tepatnya hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, maka tema tentang ilmu waris sangat penting. Namun banyak yang menyepelekan. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena yang namanya ilmu waris emang sangat penting, dan sangat penting banget. Sebabnya apa? Kalau melihat dari hadis Nabi sangat jelas, kita diperintahkan oleh Nabi untuk belajar ilmu waris. Dan belajarnya ilmu waris sejajar dengan belajarnya Al-Quran. Dan sangat pentingnya lagi bahwa kata Nabi, ilmu waris ini merupakan ilmu separuh ilmu agama Islam. Kalau melihat dari ilmu agama Islam, otomatis dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ayat-ayat tentang waris hanya 6 ayat. Sementara jumlah ayat Al-Quran jumlahnya adalah kurang lebih 6.666 ayat. Berarti kalau separuh ilmu, berarti 6 ayat tentang waris sebanding dengan 6.660 ayat. Ini betapa pentingnya. Dan ilmu waris pertama kali diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa pentingnya ilmu waris kalau dilihat dari konteks hadis Nabi. Dan ilmu waris sangat penting juga dilihat dari konteks Al-Qur'an. Tepatnya pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12 itu tentang pembagian-pembagian tentang hak waris kepada ahli waris. Di situ ada angka pecahan setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, seperenam, 2/3, dan prinsip utama 2:1. Itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Jadi porsinya Allah yang menentukan. Bandingkan dengan syarat Allah yang lain. Tentang mengenai zakat saja nisabnya beraneka ragam. Tentang sholat saja kaifiatnya pun beraneka ragam. bagaimana cara sedekapnya, bagaimana cara duduknya, itu beraneka macam. Tapi kalau waris sangat luar biasa, Allah memberikan bagian-bagiannya, Allah yang membagi, intinya begitu. Itu betapa pentingnya. Dan bahkan kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14-nya, bagi yang menjalankan dan bagi yang meninggalkannya juga. Itu jelas sekali. Hubungannya punishment reward-nya bukan dosa pahala, tapi reward dan punishment-nya adalah surga dan neraka. Ini betapa pentingnya. Sangat penting ilmu waris ini. Bandingkan dengan syarat-syarat Allah yang lainnya. Ketika menjalankan dapat pahala, ketika meninggalkannya dapat dosa. Tapi kalau waris, ketika kita menjalankannya, yudkhilhu jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi bagi yang tidak menjalankannya atau meninggalkannya, yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Ini betapa pentingnya tentang ilmu waris. Dilihat dari konteks ayat Al-Quran, tentang konteks tentang hadis Nabi Muhammad SAW, sangat penting. Para pendengar dan pemirsa RRI Cirebon dimanapun berada, kalau dilihat dari realita kehidupan dalam masyarakat, keluarga, di saat ada keluarga ada yang meninggal dunia kemudian tidak membagi waris, itu polemiknya luar biasa, ibarat bom waktu. Itu banyak orang yang menyepelekan. Ketika suaminya meninggal dunia, tinggal istrinya dan anak-anak. Ketika ada anak ingin membagi, malah underestimate ataupun apa istilahnya itu, salah paham lah gitu loh.
1: Underestimate ya.
0: Iya. Salah paham artinya ya.
1: Dianggap enteng
0: gitu loh di situ. Apalagi katanya kan masih ada ayahmu, kan masih ada ibunya.
1: Betul Ustaz.
0: Itu banyak demikian ini Masya Allah. Padahal ada tidak ada masalah ketika salah satu di antara ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Jangan menjadi masalah berikutnya gitu loh. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, gara-gara warisan, kakak adik berantem. Waktu kecilnya sayang kasih sayangnya muncul, ketika sudah besar, ketika sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga, itu berantakan. Satu sisi mengklaim ini milik saya dulu waktu orang tua memberi. Sisi lain anaknya mengatakan ini saya sudah membeli kepada orang tuanya. Sementara yang lain tidak tahu gitu loh. Padahal dulunya waktu kecilnya bareng hidupnya, kakak adiknya saling memberi. Waktu sudah dewasa, ketika orang tua meninggal dunia, saling mengklaim bahwa ini milik saya. Kata yang itu sangat banyak sekali itu loh. Nah, ini betapa pentingnya untuk membagi waris ini. Jangan menyepelekan, karena waris sangat penting kedudukannya di mata Allah, sangat penting kedudukannya di mata Rasulullah SAW. Kalau kita termasuk orang yang beriman, maka taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tentang waris ini sangat penting juga tentang hubungannya dengan keluarga. Jangan sampai kakak adik berantem gara-gara masalah waris. Jangan sampai kakak adik putus silaturahim gara-gara masalah waris. Kalau sudah putus silaturahim, kata Nabi, la tadkhul jannah, tidak bisa masuk surga. La tadkhul jannah qatim rahim, kata Nabi, tidak bisa masuk surga. Walaupun orang itu ahli ibadah, walaupun orang itu ahli sholawatan, walaupun orang itu ahli ibadah dan lain sebagainya, ketika kakak adik putus silaturahim gara-gara modus operandinya masalah warisan ini, na'udzubillah, kita tidak bisa masuk surga. Betapa pentingnya ilmu waris. Namun banyak orang yang menyepelekan dengan dalilnya sudah kebiasaan kok. Sebelum orang tua meninggal sudah dibagi-bagi hartanya, itulah. Ketika sudah meninggal sudah tidak ada harta yang dibagi secara waris. Itu juga banyak sekali. Dan ketika orang tua meninggal dunia dibagi juga sih. Dibagi harta warisannya, tapi dibagi rata juga. Anak laki, anak perempuan sama rata. Toh sama anak juga gitu-gitu loh. Padahal di situ Allah yang membagi. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itu jelas sekali. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Itu jelas ayatnya terdepan. Surat An-Nisa ayat 11. Itu prinsip utama itu loh. Ketika sudah selesai membagi waris secara syar'i, nanti ada empati kepada anak perempuan yang dapat sedikit. Toh namanya warisan barang nemu. Atau saya istilah lain, warisan bonus. Betul nggak balik sama bonus? Artinya apa bonus itu? Siapa yang capek? Anak apa orang tua? Kan gitu. Harus kita mindsetnya dirubah. Warisan sesungguhnya adalah keluarga. Kakak, adi, paman, bibi, uak. Itu adalah warisan sesungguhnya itu loh. Harta hanya sekedar bonus. Sebabnya apa? Karena tidak sedikit. Ketika ayahnya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia, banyak yang meninggalkan hutang. Betul nggak? Nah, ketika ayah atau ibu meninggal dunia, meninggalkan harta, itu bonusnya. Itu loh. Tapi bonus ini jangan menjadi ajang rebutan. Tapi tetap dibagi. Pembagiannya sesuai dengan Allah dalam Al-Quran. Siapa yang dapat 2, siapa yang dapat 1, itu jelas sekali, itu di depan malah. Jangan gara-gara warisan sebagai bonus menjadi ajang rebutan. Apa sebabnya? Kan masalah harta sih, gitu loh. Harta bisa menjadi gelap mata. Ujian yang paling berat adalah ujian harta. Kan ujian di antaranya kan ada harta, takhta dan wanita. Nah, ujian yang paling berat adalah harta ini. Maka dari itu melalui mutiara pagi ini, mari bersama-sama untuk dialog interaktif. Dan juga mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi sharing saja. Karena ingat, banyak sekali orang Islam khususnya menyepelekan, memudahkan, meninggalkan bahkan masalah ilmu waris ini. Dan ini pun ada informasi dari Nabi besar Muhammad SAW bahwa ilmu waris wahuwa junsa, banyak yang melupakan, banyak yang menyepelekan. Bahkan juga diantaranya, ah saya tidak punya harta kok, kan gitu loh. Tidak seberapa hartanya, padahal sehelai kain pun ketika orang meninggal dunia segera diwaris loh. Apalagi ada rumah walaupun tidak besar, hanya untuk tidur saja, itu dah harta kita. Karena ingat ketika kita dilahirkan, apakah bawa sesuatu? Enggak. Nah, ketika orang itu dalam hidupnya punya sesuatu, meninggal dunia, maka itulah objek yang harus segera dibagi kepada ahli waris. Mari kita bersama-sama untuk dialog interaktif yang akan dipandu oleh Ibu Lisma Juliasari.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan 2 line telepon kami di 0231 849 3259 atau 0231 486 3274. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249 5135, serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, ini sudah ada yang tersambung di line 59, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak Kasmo di Subang, sehat ya?
2: Alhamdulillah, Rabbil alamin. Isma tenang suara Pak Kasmo.
1: Alhamdulillah, mangga silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
2: Iya, mohon maaf tidak bisa menyebut nama selengkapnya.
0: Perwakilan Bu Lisma sudah.
2: Iya, yang penting nama yang terhormatnya.
1: Masya Allah, iya.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ustadz, muda-muda jaya di udara RRI-nya, Pak Ustadznya.
0: Amin.
2: Jaya kesehatannya terjamin sama Allah untuk membereskan masalah di dunia ini.
1: Iya.
2: Ruh. Di dunia ini masa depan bangsa, apalagi adat generasi belum tahu masalah babi waris. Yang sudah tahu dulu ada punya anak 18 orang dulu, ada punya anak yang 12 gitu. Tapi ayah ada di Bika main bedeng anak sama anak, main golok gitulah.
0: Masya Allah.
2: Itu perebut warisan gitu. Perebutan warisan.
0: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan sekarang bertanya bagaimana waktu dulu ada orang yang menghabisi warisan yang lain, anak yang pertama gitu. Jadinya kan pertama gitu. Jadi menghabisi gitu. Bagaimana anaknya yang belum kebagian gitu.
1: Berarti habis di anak pertama mati. Ya.
2: Iya,
1: okay.
2: Anak pertama menghabisi warisan, tapi anak yang lain nggak kebagian. Ada yang saya tanya, bagaimana perempuan, bu, saya mau aduh, saya banyak ibu, saya banyak anak, namun saya mau nggak kebagian warisan. Ada yang bilang gitu, Pak Ustadz.
1: Baik.
2: Iya, bagaimana itu najisnya, dosanya pantaslah gitu, kita diterangkan gitu.
1: Baik.
2: Gitu. Segitu aja, mohon maaf Nek Isma, ya.
1: Enggak, Pak Kasmo.
2: Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga, Pak.
0: Barangkali ada lagi.
1: Belum ada lagi.
0: Iya.
1: Ya, mangga.
0: Oke, terima kasih. Ini kenyataan di masyarakat, salah satunya Pak Kasmo menyampaikan pertanyaan, bagaimana kalau harta-harta milik orang tua dihabiskan oleh anak pertama?
1: Iya, perempuan lagi tadi.
0: Perempuan lagi katanya. Iya. Maka waktu menghabiskan itu apakah ayah masih hidup atau sudah meninggal dunia itu? Kalau masih hidup itu namanya orang tua itu sangat sayangnya sama anak. Kadang-kadang anak pertama yang dapat banyak, kadang-kadang tuh anak yang terakhir malah habis akhirnya melalui hibah. Kalau melalui warisan ataupun hak diambil oleh anak, maka orang itu setelah meninggal dunia. Maka dari itu, bagaimana kalau seandainya ada anak demikian? Ya, kalau bisa diingatkan sebagai anak yang terakhir, walaupun anak sendiri ataupun kakak adiknya gitu loh, tetap mengingatkan ini adalah sudah menjadi harta waris. Kalau sudah menjadi harta waris, ya harus dibagi warisan kepada semua anak yang ada. Entah itu anaknya 10, 15, itu semua anak yang sama. Jadi anak 1, 2, dan 3 itu sederajat. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya porsinya. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Malah anak perempuan yang pertama, anak perempuan menguasai semuanya. Kan secara bagian sudah terbalik gitu loh. Sebetulnya anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki-laki, malah dia menguasai semua. Karena ngaku besar gitu loh.
1: Atau maka, itu saking sayangnya orang.
0: Maka kalau demikian, maka akan menjadi masalah. Dan itu bukan termasuk umatnya Nabi, kata Nabi. Laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Kata Nabi bukan termasuk umatnya. Yang besar tidak menyayangi yang kecil. Tidak menyayangi yang kecil, kenapa? Sebabnya karena harta-harta milik orang tua dihabiskan, dikuasai oleh yang besar. Akibatnya yang kecil pun tidak hormat kepada kakaknya, karena semuanya dihabiskan, dikuasai oleh kakaknya itu. Maka dari itu kita sebagai keluarga ataupun orang yang terdekatnya, saudara kandungnya dari ayahnya tadi ataupun paman bibinya itu, kalau bisa mengingatkan kepada anak yang pertama yang menguasai ini itu. Karena kalau tidak mengingatkan, kita juga salah. Kalau mengingatkan, kita benar. Istilahnya itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf, ini perintah Allah yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut. Kalaupun dia tidak mau atau tidak menerima apa yang kita sampaikan, kita sudah lepas dari hukuman, sudah lepas dari kewajiban berikutnya. Biar beliaulah dianya yang menanggung resikonya. Karena risiko masalah memakan harta warisan itu sangat berat risikonya. Kalau Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 14 kan jelas, yudkhilhu naron. Naron di dunia ini tidak berkah. Berapapun yang dia dapatkan pasti habis. Sebabnya apa? Allah tidak ridho, Allah tidak rela. Karena hakikatnya milik siapa sih harta? Milik Allah kan. Kemudian Allah memberikan amanah ini kepada orang tua. Kemudian orang tua meninggal dunia, otomatis kan Allah menyuruh kita untuk membagi. Malah anak yang pertama itu tidak membagi, malah dihabiskan semua hartanya. Dilalaknya juga, harta warisan tidak secara syari cepat habis loh. Setelah itu sengsara hidupnya. Baru di dunia sengsara. Itu tidak sedikit, banyak kejadiannya. Itu dalam di dunia sudah sengsara hidupnya, dilalaknya demikian. Sebabnya Allah tidak ridho. Sudah diberi aturan, sudah diberi garis bagian-bagiannya, dan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, mana yang baik, mana yang benar, itu sudah jelaskan semua. Salah satunya masalah waris. Nah di situ, maka akibatnya menjadi sangat berat resikonya. Di dunia sudah sengsara, apalagi di akhirat. Di dunia sama akhirat masih lama mana?
1: Akhirat.
0: Di dunia kalaupun menguasai harta cepat habis, paling hanya sebentar gitu loh. Di akhirat naudzubillah selamanya. Makanya dalam Al-Qur'an, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan fiha. Barang siapa yang durhaka, barang siapa yang ingkar kepada Allah dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas. Artinya dikuasai semuanya, melalui batas bukan?
1: Iya.
0: Yudkhilhu narun khalidan fiha. Akan dimasukkan dalam neraka yang selamanya.
1: Nah,
0: itu baik. Akibat risikonya.
1: Iya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa lagi yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad yang ada di Garut ya, silakan.
2: Kurang sehat, Pak Isma, udah 2 hari yang kena.
1: Ya Allah, semoga lekas sehat lagi.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ini tentang merasa waris. Kalau ada waktu, izin 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama begini, Pak Ustaz ya. Kan ada seorang bapak kan berpoligami lah, sebut aja. Punya anak satu kan dari istri yang muda itu kan. Nah, ketika meninggal kan, meninggal bapak meninggal, kok maka oleh orang saudara itu nggak, bahkan nggak dikasih kenari ya, dia merasa dendam karena waktu itu bapaknya digoda oleh istri yang oleh istri muda yang sekarang istri itu. Padahal dasar hukum kan dia seperti itu. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz hukumnya kan? Jadi dendam itu kena waktu dulu sama bapaknya digoda sama itu, jadi akhirnya dikasih ini kan nikah sah di karena itu yang itu bagaimana menurut Pak Ustaz?
0: Ya, tapi satu aja lah. Istri yang kedua, pertama punya anak enggak?
2: Tuh, ya pertama punya anaknya 5, Pak.
1: Istri pertama 5.
2: Yang pertama terus nikah dia nikah istri dari istri muda punya satu anak tuh kan. Nah, itu dia sekarang udah meninggal. Ya, meninggal oleh yang 5 saudara itu tidak dikasih karena dendam katanya karena waktu itu bapaknya diganggu oleh ibunya itu gitu. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang tidak sedikit persoalan, problem, masalah.
1: Kayaknya semua gini gak sih Ustaz?
0: Iya.
1: Kalau mohon maaf, kalau yang dari poligami kebanyakan yang kesekiannya gak dapat.
0: Iya, yang banyak demikian. Apalagi tadi ada dendam,
1: Sakit hati
0: dari anak-anak dari istri yang pertama. Anaknya 5 lagi banyak. Alhamdulillah.
1: Tapi
0: saya
1: hartanya
0: juga
1: banyak,
0: pernah
1: Ustaz
0: bagi waris sekitar bulan September yang lalu. Ini persoalannya.
1: Sama kayak gini.
0: Antara anak sambung dengan ibu sambung. Ibu sambungnya masih hidup, itu loh.
1: Ya, berarti ini dua-duanya juga istrinya masih ada berarti ya Ustaz?
0: Anak istri yang pertamanya meninggal dunia. Kemudian ayahnya meninggal dunia, gitu loh. Nah, yang ada anak kandung, ibu sambung, dan anak sambung. Gitu loh. Nah, ini bicara tentang mana ini saja. Jadi kalau seandainya poligami itu sah nggak poligami? Sah secara agama kalau ada walinya, ada saksinya, ada lima rukun tentang perkawinan itu. Namun sah secara negaranya sah nggak? Tergantung apakah dicatat di KUA atau tidak, gitu loh. Nah, kebanyakan kan kalau poligami hanya nikah siri, gitu loh.
1: Iya
0: kan? Satu sisi hukum lemah, sisi yang lain itu ada salah satu ataupun keluarga dari istri pertama dendam.
1: Iya.
0: Karena bahasanya tadi merebut istri orang,
1: merebut suami orang.
0: Namanya apa itu? Pelakor.
1: Digoda.
0: Digoda
1: tadi bilangnya bahasa gitu Pak Ahmad karena digoda ya.
0: Jadi dendam akhirnya kan gitu loh.
1: Karena sakit hati.
0: Berawal aja sakit hati, akibatnya demikian. Itu secara manusiawi ya.
1: Iya.
0: Kalau secara syar'i tetap dapat.
1: Mohon maaf Ustaz, Isma potong. Sekalipun tidak dicatatkan di KUA.
0: Oke. Tinggal tinggal bagaimana cara membaginya, apakah secara litigasi atau non litigasi. Secara litigasi di pengadilan agama, kalau non litigasi secara kekeluargaan.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Kalau secara litigasi pasti tidak dapat karena tidak punya legal standingnya. Legal standingnya apa? Tidak ada akte nikah. Tidak tercatat di kantor urusan agama di situ. Nah, kalau secara non litigasi bagaimanapun juga adalah anak kandung.
1: Ya, nikahnya sah.
0: Bagaimanapun juga adalah istri yang sah secara agama. Kan gitu. Nah, kalau secara litigasi itu dapat hak. Tinggal bagaimana caranya, pendekatannya, dan seterusnya. Bahkan, kalau kita melihat dari literasi agama, ketika orang tua ayahnya meninggal dunia, anak yang soleh dari istri yang pertama tadi harus silaturahim, harus tetap baikan dengan orang yang terdekat dengan ayah. Orang yang terdekat dengan ayah siapa? Istrinya dong. Istri yang kedua maksudnya. Dan anak-anaknya dari istri yang kedua. Karena anak dengan istri dari yang kedua ini orang yang terdekat dengan ayah. Maka ketika anak yang soleh dari istri yang pertama harus silaturahim, harus tetap hubungan silaturahim yang baik. Apalagi masalah harta juga tetap dia dapat. Kalau kita menyadari ya. Apalagi sudah ada dendamnya. Waduh susah. Ini adalah jihad melawan hawa nafsu.
1: Betul Ustaz.
0: Kan hawa nafsu kan dendam kan?
1: Iya.
0: Padahal Nabi tidak mengajarkan orang yang dendam. Kalaupun emang iya dia merebut suami orang, namanya pelakor, tetap sebagai ayah kandungnya dari anak istri yang pertama. Kalau ayah kandung maka harus taat kepada ayah kandung. Salah satu taatnya adalah tetap silaturahim ataupun jangan putus keluarga dari istri yang kedua.
1: Emang berat
0: kalau
1: banget
0: bisa
1: ya, Ustaz, ya.
0: Kan kalau bisa. Ini kan kita kan memberikan nasihat.
1: Iya, tapi memang idealnya harus begitu ya.
0: Emang harus
1: seharusnya demikian. Begitu.
0: Iya. Sebabnya apa? Karena orang yang terdekat adalah anak istrinya.
1: Baik.
0: Dan dia juga terdekat juga. Karena hubungnya dengan ayahnya, anak baik dari istri pertama dengan anak dari istri kedua, namanya anak siapa? Anak apa namanya?
1: Iya, anak kandung. Tetap.
0: Anak kandung semua. Betul enggak?
1: Iya, betul.
0: Hubungan apa? Anak biologis katakanlah.
1: Iya, kalau bahasa sekarang anak biologis. Berarti Ustaz cara terbaiknya memang non litigasi ya.
0: Non litigasi.
1: Karena kalau maju ke pengadilan agama pasti kalah.
0: Nah, tapi semuanya bergantung kepada anak-anak dari istri yang pertama.
1: Yang lima tadi.
0: Yang lima tadi, itu loh. Kalau anak yang lima tadi menjadi anak yang soleh, ya tadi harus tepung silaturahim, harus erat hubungannya dengan anak dari ayahnya. waktu hidupnya. Okay. Siapa yang terdekat? Ya tetap istrinya kedua kan.
1: Iya.
0: Di samping istri yang pertama dan anak-anak yang pertama. Jangan gara-gara warisan kemudian pada dendam, ini menjadi malapetaka. Iya. Dan ingat, karena anak dan istri ini, istri dan anak yang secara agama itu dapat hak kemudian diambil atau dikuasai oleh anak yang pertama, itu harta-harta haram loh.
1: Ya,
0: kalau kita menyadari haram nggak? Haram. Sebabnya hak milik orang diambil, itu loh.
1: Baik.
0: Karena semuanya adalah anak kandung.
1: Ya.
0: Dan istri pun istri secara agama, cuma tidak kuat secara negara.
1: Iya.
0: Itu negara kan administrasi saja,
1: iya.
0: Tapi agama akhirat loh.
1: Baik.
0: Betul nggak?
1: Betul.
0: Nah, tapi kembali kepada ego itu.
1: Iya. Perang melawan hawa nafsu itu.
0: Perang melawan hawa nafsu, benar.
1: Baik.
0: Nabi tidak mengajarkan dendam.
1: Baik, Ustaz. Baik, ini kita pindah ke WhatsApp, Ustaz. Ini ada yang berkirim WA jauh dari Jogja nih, Ustaz.
0: Jauh, Jogja.
1: Iya, assalamualaikum, Ustaz. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Ustaz Nasuha Faqih SAG MSY. Ini mohon maaf, saya buru-buru tanya.
0: Iya.
1: Dari hamba Allah di Jogja, ingin bertanya perihal obrolan pagi ini. Bagaimana, Ustaz, saran bijaksana membedakan pemahaman ilmu waris atau faraid dengan ilmu wakaf? Karena yang saya pelajari, ilmu waris atau faraid ini lebih ketat daripada ilmu wakaf. Terima kasih Ustadz, semoga kesucian hati dan pikiran ada di mana-mana. Dan semoga kita, kakek, nenek, orang tua, keluarga sehat selalu, tentram dan dimaafkan serta panjang umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini dari tanpa nama 0822-8877 sekian-sekian.
0: Terima kasih Jogja ya, sangat jauh. Tentang mengenai pemahaman waris dan ilmu wakaf. Waris dan wakaf secara hukum adalah yang paling wajib atau wajib adalah waris. Kalau wakaf itu tidak wajib, tapi hanya sunnah mu'akad. Dan waris jelas ketentuannya, berapa-berapa dapatnya, dan objeknya jelas, subjeknya jelas. Orang yang menerima pun adalah ahli waris. Orang yang terdekat dengan orang yang meninggal dunia. Harta-harta pun adalah milik ahli, milik pewaris ataupun orang yang meninggal dunia. Tetapi kalau wakaf, itu adalah subjeknya bisa bukan ahli waris. Dan itu tidak boleh kepada ahli waris. Yakni pihak lain. Yakni suatu badan lembaga pendidikan Islam ataupun pesantren ataupun yang lain. Tapi tidak wajib. Sunnah mu'akad. Kalaupun tidak menjalankan, tidak dosa. Semua orang kaya, tidak wakaf, tidak berdosa.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau waris,
1: wajib.
0: Bukan dosa, malah masuk neraka gitu loh.
1: Masuk mendalik.
0: Kita kata siapa? Kata Allah kan gitu loh. Itu. Jadi kalau wakaf itu tidak wajib ya. Tapi sunnah mu'akad.
1: Itu kalau wakaf sama keluarga atau di luar keluarga sih, Ustaz?
0: Jangan kepada keluarga orang lain.
1: Oh, kalau wakaf itu nggak boleh sama keluarga?
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya. Kalaupun keluarga itu harus ada semacam yayasannya. Dan yayasan kan banyak unsurnya kan?
1: Iya.
0: Tidak hanya sekedar keluarga pada orang dan bukan miliknya keluarga nantinya.
1: Baik.
0: Kalau seandainya keluarga nanti jeruk makan jeruk nanti. Betul enggak?
1: Siap, Ustaz.
0: Nah, di situ.
1: Baik, Ustaz, ini sudah berendeng pertanyaan WhatsApp, jadi mohon maaf untuk yang sudah berkirim WhatsApp, mungkin tidak semua nanti bisa terjawab begitu ya, Ustaz ya. Selanjutnya ada Ibu Purnama. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah senang sekali bisa bersama Ustaz dan Mbak Isma lagi. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, Ibu. Izin bertanya, ini ada dua pertanyaannya, Ustaz. Kalau ada keluarga yang punya 5 rumah, masya Allah, dan suaminya meninggal, punya istri dan 2 anak, bagaimana pembagian rumahnya? Bisa tidak rumahnya itu dibagi dalam bentuk rumah saja? Kalau dalam bentuk rumah, ini bagaimana pembagiannya? Perlu tidak kemudian dibuat sertifikat untuk masing-masing?
0: Yang anaknya kedua, laki perempuan?
1: Tidak dijelaskan.
0: Okay, siap.
1: Yang kedua, kalau ada keluarga punya 5 orang anak, ayah ibunya meninggal, ketika dalam proses pembagian waris salah satu anaknya masuk agama lain, Ustadz, apakah masih bisa mendapatkan warisan? Terima kasih.
0: Okay. Ya, terima kasih Bu Purnama di Kota Cirebon kayaknya sih. Ya,
1: di Gunung Sari.
0: Gunung Sari, oke. Okay. Jadi ada keluarga 5 rumah, keluarga yang lain 5 anak. Kalau keluarganya punya 5 rumah, punya anak 2 dan istri, dipastikan dulu asal usul harta. Kalau asal usul harta kan ada harta bawaan, harta bersama. Kalau harta bersama semualah ya, dinilaikan rupiah dulu supaya tidak timpang dalam pembagiannya. Dari 5 rumah itu seandainya 1 miliar sajalah gitu loh. Karena harta bersama dibagi 2 dulu. Masing-masing 505 antara suami istri loh. Iya, iya. Yang dibagi miliknya suami saja yang meninggal dunia. Yakni 500 dari nilai 5 rumah tadi, ya gitu loh. Nah, dari nilai rumah tadi 500 yang dibagi karena milik suami yang meninggal dunia, siapa ahli warisnya adalah istri dan 2 anaknya. Istri dalam hal ini dapat hak waris sebagai bonus dari suami yang meninggal dunia seperdelapannya. Seperdelapan dari 500 kurang lebih 62.500. Sisanya untuk anak-anaknya. Kalau anaknya ada laki perempuan, maka asobah bil ghair. Berarti sisanya 7/8. Diambil 1/8 sih. Nilainya berapa? Berarti kurang lebih 437.500. 437.500 dibagi kepada anak laki dan anak perempuan. Anak laki dapat 2/3, anak perempuan dapat 1/3. Dari mana ketiga? 2 + 1 sama dengan 3. Kan anak laki kan laki 2, perempuan kan 1. 2 + 3 + 1 3. 2/3 untuk anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan dari 437.500. Setelah pembagian waris, anak laki karena besar memberi hibah kepada adiknya yang perempuan sangat boleh. Malah saya motivasikan, anjurkan. Tuh namanya warisan bareng nemu kok pelit banget. Itu kan, kalaupun endingnya sama rata gak mengapa. Ataupun yang paling besar anak perempuan nantinya gak mengapa.
1: Yang penting akad dulunya itu
0: ya, yang penting prosesnya
1: betul.
0: Proses ini adalah merupakan harus dilalui. Ibarat ilmu marketing tidak melihat dari endingnya, tapi dari prosesnya. Proses cara waris 2/1. Kemudian karena anak lakinya kaya, ada nggak? Kemungkinan ada kan?
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi. Kalaupun kaya, nggak usah dapat warisan, tidak boleh. Diterima dulu.
1: Baru diserah.
0: Baru diberikan kepada adik atau kakaknya yang perempuan yang dapat sedikit. Endingnya sama, nggak mengapa. Endingnya lebih besar perempuan, nggak mengapa. Karena ini proses. Baik. Dan ini adalah perintah Allah. Itu.
1: Okay.
0: Itu yang pertama.
1: Berarti harus diuangkan dulu ya Ustaz?
0: Diuangkan dulu. Sebabnya apa? Karena 5 rumah itu nilainya sama enggak?
1: Enggak.
0: Enggak. Tidak otomatis kamu pertama di sama sebelah sana ya.
1: Kecuali anak perumahan yang sama kali ya Ustaz ya.
0: Perumahan sama pun pasti beda.
1: Kalau deret
0: depan,
1: kayaknya sama
0: belakang,
1: deh Ustaz.
0: Tengah sama enggak? Beda.
1: Sama Ustaz kalau satu perumahan, okay, paling perumahan beda
0: sama.
1: Tipe.
0: Oke, siap. Tapi 5-5-nya apakah mungkin satu tempat?
1: Enggak tahu juga. Nanti ya, berarti
0: iya, baik. Maka untuk menghindari ketidakadilan itulah maka dinilaikan rupiah.
1: Setelah itu baru dibuat sertifikatnya
0: Nah, adapun sertifikat setelah pembagian waris. Karena sertifikat pun bisa balik nama harus atas persetujuan dari kedua anak. Ya, kalau salah satu tidak tanda tangan tidak bisa.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Yang kedua dibalik anaknya 5 gitu loh. Ya, bagaimana salah satunya itu nonis. Non agama Islam. Maka ketika nonis kata Nabi, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima, tidak saling mewarisi. Namun ada fatwa MUI tahun 95 tidak bisa dapat hak waris karena beda agama, tapi ada celah hukumnya melalui hibah atau wasiat. Tapi hibah atau wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3. Bedanya cuma itu porsinya. Kalau secara warisan tentunya lebih besar, tapi kalau melalui hibah atau wasiat mungkin lebih kecil. Bahkan kalaupun kurang dari 1/3 boleh. Itu. Jadi ada celahnya, ada caranya yang lain. Tapi cara waris sudah jelas tidak saling mewarisi. Baik secara Al-Quran maupun secara hadis Nabi.
1: Baik.
0: Itu. Karena sudah beda keyakinan. Kalau beda keyakinan otomatis beda aturan.
1: Iya sih.
0: Betul nggak?
1: Betul, Ustaz.
0: Beda aturan kan?
1: Iya.
0: Karena beda aturan maka tidak dapat, tapi baik, melalui hibah atau wasiat. Itu kata fatwa MUI. Bagaimanapun juga darahnya sama, antara orang meninggalnya dengan ahli waris, antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain, itu sama darahnya. Makanya ada celaknya melalui hibah atau wasiat.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Selanjutnya kita sapa lagi yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu?
3: Dengan Ibu Dini di Brebes.
1: Ibu Dini di Brebes, sehat ya Bu ya, mangga silakan.
3: Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Nih, saya mau ya gimana ya, punya rasa gini. Mas saya itu punya saudara 3, yang cewek 2, yang laki 1, jadi 4 sama mas saya. Tapi bapaknya 2. Jadi mas saya bapaknya, mas saya menak pertama, yang 3 bapaknya lainnya gitu.
0: Oh gitu.
3: Maaf ya. Iya. Nah dikasihnya ya udah pada meninggal semua sih, cuma tinggal 1. Dikasihnya itu dari nenek ya. Kalau yang 3 itu yang
1: beda bapak.
3: Yang 3
1: beda bapak, beda ibu.
3: Beda bapak. Iya. Ibu sama.
1: Oh iya, beda bapaknya.
3: Beda bapak. Ya. Beda bapak ya. Yang 3 ya, maaf ya, ini mah ya cuma ini aja lah sekedar sharing.
0: Iya.
3: Yang udah di aku beliin tanah, bikinin rumah yang 3 itu. Ya, kalau mas saya maaf ya nih. Cuma dikasihnya box listrik aja buat saya yang
0: apa,
3: namanya
0: listrik?
3: Cucunya
1: dikasih apa?
3: Iya, box listrik. Box listrik.
0: Oh, box listrik ya.
3: Iya. Yang semuanya dibeliin karangan ya, pekarangan, bikinin rumah kayak gitulah ya, yang lain-lainnya ya. Ya, alhamdulillah, tapi saya dengan ikhlas ya. Kakak saya, kalau saya cucunya nih 2 orang, perempuan semua, yang satu enggak mau dikasih. Yang saya yang sedar dengan saya, kalau saya dikasih box listrik, kalau yang beda bapak yang 3an itu yang sepertinya diunggul-unggulkan itu. Tapi ya saya dengan ikhlas ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah.
1: Baik.
3: Jadi itu gimana itu
0: ya,
3: kalau ya itu mohon pencerahannya ya Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini harus sabar. Harta warisan itu hanya sekedar bonus, ya kan? Yes. Kalau emang nyatanya nggak dapat, insya Allah yang menguasa itu, mohon maaf, kalau menurut Al-Quran tidak berkah hartanya. Kalau tidak berkah berapapun cepat habis. Dilalanya Budi ini sabar. Kalau tidak dapat hanya dapat box listrik saja, malah hidupnya juga kecukupan.
1: Amin.
0: Kan gitu.
1: Amin.
0: Karena semuanya adalah amanah dari Allah SWT. Kemudian ditelikung, dihalangi oleh saudara-saudara kandungnya, saudara-saudara seayahnya. Itu yang jelas sebetulnya dilihat dari keturunan jelas. Kalau keturunan karena beda ayah, maka siapa yang meninggalkan gitu loh. Kalau yang meninggal ayah, maka anak-anak kandungnya yang dapat. Anak sambung tidak dapat. Kan istri 2 nih.
1: Iya.
0: Kemudian istri yang pertama punya anak, istri kedua punya anak.
1: Iya.
0: Berarti kan sama apa? Iya. Mohon maaf, beda ayah ya. Istri pertama
1: dapat
0: nikah. Ya. Kemudian entah meninggal entah cerai, kemudian menikah lagi gitu loh. Istri tadi.
1: Iya.
0: Berarti kan beda ayah. Siapa yang meninggal? Kalau istri yang pertama nikah dengan suami, kemudian meninggal lah katakanlah, nikah lagi dengan suami yang kedua, punya anak juga, meninggal suaminya. Kemudian siapa yang meninggal? Kalau meninggal istri, maka beberapa anak itu dapat hak waris semuanya sebagai anak kandung semua. Tapi kalau yang meninggalnya suami, maka anak dari istri apa
1: suami
0: dari suami
1: yang
0: pertama dapat hak waris, tapi dari suami yang kedua tidak dapat waris.
1: Iya,
0: dilihat dari asal usul
1: keturunan.
0: gitu.
1: Oke, baik, mudah-mudahan.
0: Jadi namanya ya. Warisan itu dilihat dari asal-usul harta, ya. Dilihat dari asal-usul keturunan. Harta ada tiga macam.
1: Baik.
0: Ada harta bawaan, ada harta bersama, ada campuran.
1: Baik.
0: Keturunan ada dua macam.
1: Ya.
0: Ada anak kandung sebentar dulu.
1: Ya.
0: Ada anak sambung, ada anak tiri, anak adopsi.
1: Ya,
0: ya itu.
1: Baik.
0: Jadi dilihat dari asal-usul keturunan ya.
1: Siap.
0: Ketika dapat itu dilihat dari keturunan anak kandung.
1: Ya.
0: Anak sambung tidak dapat waris. Demikian.
1: Baik. Ustaz, sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Sebagai penutup, satu menit saja Ustaz.
0: Terima kasih kepada para pendengar dan Bu Lisma tentang mengenai pentingnya ilmu waris ini, maka harus kita upgrade pemahaman-pemahaman tentang waris ini sehingga sangat mudah kita menjalankannya. Jangan sampai mengabaikan, jangan jadi understreamit ini.
1: Yeah.
0: Karena warisan sangat penting, akibatnya tidak hanya di akhirat, di dunia pun terasa. Hartanya tidak berkah, kalau tidak berkah berapapun pasti habis. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barangkali ada yang bertanya oleh by phone boleh 085 314 450 193. Demikian kurang lebihnya. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Faqih SAGMESI. Masya Allah, penjabaran luar biasa. Ini sebenarnya masih banyak yang bertanya, tapi sayang sekali karena waktunya tidak cukup ya. Dan silahkan nanti bisa langsung wapri ke Pak Ustadz ya. Dan kalau mau sabar, nunggu Rabu depan begitu ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz, sehat selalu dan makin sukses. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI. Di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Agustus ya, di data rilis resmi statistik yang BPS Kota Cirebon itu keluarkan, jumlah kunjungan perjalanan ke Kota Cirebon itu 259,03 ribu perjalanan. Nah, ini angka mencerminkan lumayan tinggi sekali.
2: Jadi selain patroli, kita setiap malam itu melakukan patroli di titik-titik rawan, baik itu rawan pembuangan sampah dan juga titik-titik gangguan kerantikum yang lain sekota loh ya. Jadi ada fokus-fokus titik-titik yang memang harus kita kunjungi.
0: Sari berita, kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon mencapai 259.000 perjalanan. Satpol PP Kota Cirebon gelar patroli malam hari untuk awasi titik rawan pelanggaran. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon mencapai 259.000 perjalanan pada Agustus 2026.
1: Ini angka mencerminkan lumayan tinggi sekali untuk yang status kunjungan tersebut, baik itu ke Kota Cirebon dari luar kota itu semuanya tercatat di situ.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon mencatat 259.030 perjalanan kunjungan menuju Kota Cirebon sepanjang Agustus 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya seiring berakhirnya periode liburan sekolah yang turut mempengaruhi mobilitas masyarakat. Tim distribusi Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Habib Rahman, mengatakan angka tersebut tercatat dalam rilis statistik resmi bulanan. Data itu menggambarkan pergerakan kunjungan menuju Kota Cirebon termasuk perjalanan masyarakat dari luar daerah.
1: Agustus ya, di data rilis resmi statistik yang BPS Kota Cirebon itu keluarkan, jumlah kunjungan perjalanan ke Kota Cirebon itu 259,03 ribu perjalanan. Nah, ini angka mencerminkan lumayan tinggi sekali untuk yang status kunjungan tersebut, baik itu ke Kota Cirebon dari luar kota itu semuanya tercatat di situ gitu.
3: Ia menambahkan peningkatan pergerakan pengunjung diharapkan turut memperbesar transaksi ekonomi melalui penginapan, perdagangan, restoran serta usaha penunjang pariwisata lainnya. Meski demikian, jumlah perjalanan tidak selalu menggambarkan keseluruhan kondisi ekonomi pariwisata karena aktivitas pengunjung memiliki karakteristik berbeda. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu membaca data kunjungan bersama indikator lain untuk memahami perkembangan sektor tersebut. Rena Safira melaporkan.
0: Kebakaran melanda sebuah rumah kosong milik CSB Mall di Desa Sutawirangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon kemarin. Peristiwa yang diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di area belakang rumah tersebut melahap bangunan seluas kurang lebih 385 meter persegi. Kebakaran pertama kali dilaporkan oleh ibuku Sutawirangun, Dias Fahruniritasari, pada Damkar Sektor Weru. Petugas langsung bergerak ke lokasi dan langsung melakukan pemadaman dengan maksimal. Kabid Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana-Prasarana, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengkonfirmasi penanganan kejadian tersebut. Pihaknya mengerahkan sejumlah unit armada pemadam guna menjinakkan kobaran api yang cepat merambat ke seluruh ruangan. Proses pemadaman di lapangan turut diperkuat oleh dukungan dari armada serta personil lintas sektor dari Damkar Kota Cirebon dengan 4 unit armada, sektor Gunung Jati, dan sektor Sumber. Penyebab awal munculnya titik api diduga kuat bersumber dari aktivitas oknum warga yang membakar sampah di area belakang bangunan hingga akhirnya membesar dan membakar seluruh bangunan rumah. Berdasarkan hasil penataan akhir, di lokasi tercatat 400 meter persegi dengan area terselamatkan sekitar 15 meter persegi. Untuk nilai kerugian material akibat kebakaran tersebut masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Satpol PP Cirebon gelar patroli malam untuk awasi titik rawan pelanggaran.
2: Jadi setiap malam itu melakukan patroli di titik-titik rawan.
4: Satuan Pamong Praja Kota Cirebon menjadwalkan patroli malam dengan melibatkan maksimal 10 personel untuk mengawasi titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk lokasi pembuangan sampah liar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Rahmat Hidayat, menjelaskan patroli tersebut dilaksanakan setiap malam di berbagai wilayah Kota Cirebon.
2: Jadi selain patroli, kita setiap malam itu melakukan patroli di titik-titik rawan, baik itu rawan pembuangan sampah liar dan juga titik-titik gangguan kerantikum yang lain sekota loh ya. Jadi ada fokus-fokus titik-titik yang memang harus kita kunjungi untuk berpatroli.
4: Rahmat menyebut pengawasan pembuangan sampah liar turut diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Pengurus RT dan RW, serta pemasangan

0: tanpa meja dan kursi setelah bangunan sekolah ambruk dan menyebabkan 4 ruangan tidak bisa digunakan. Kondisi ini berlangsung sekitar 1 bulan terakhir dengan kegiatan belajar dilakukan secara bergiliran dan para siswa harus belajar di lantai tanpa alas. Kepala SDN 3 Cihirup, Haji Ali mengatakan, kondisi bangunan sekolah sebelumnya sudah memprihatinkan dan pihaknya sudah melaporkan serta mengajukan perbaikan ke dinas terkait, namun perbaikan belum terrealisasi hingga akhirnya sebagian bangunan ambruk. Insiden ini berdampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar. 4 ruangan tidak bisa digunakan, sehingga sekolah harus mengatur ulang tempat belajar. Musola yang semestinya digunakan untuk tempat beribadah dialihfungsikan sementara untuk menjadi tempat belajar. Hingga kini, puing bangunan yang runtuh masih belum dibersihkan. Pihak sekolah berharap kerusakan bangunan tersebut segera mendapat penanganan dan perbaikan hingga para siswa-siswi bisa kembali belajar di ruang kelas yang aman, nyaman, dan memadai. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 mendorong kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak serta kesempatan di berbagai bidang kehidupan.
1: Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan gender.
2: Pengaruh utamaan gender menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila. Upaya ini menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Profesor Muhammadun, menjelaskan bahwa nilai keadilan sosial harus diterapkan tanpa membedakan gender. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita juga bisa melihat misalkan dalam UUD 1945 alinea keempat, negara dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan gender. Tentu pasal 27 ayat 1 ini adanya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana di pasal 28 ayat 1 juga disebutkan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang 28 ayat 2 adanya kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan atas dasar afirmasi.
2: Muhammadun menambahkan, perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki merupakan hal yang tidak dapat dipertukarkan, tetapi pembagian peran yang terbentuk dari konstruksi sosial dan budaya dapat berubah. Karena itu, pandangan yang membatasi kesempatan perempuan hanya pada peran tertentu perlu dievaluasi agar kesetaraan dapat terwujud dalam berbagai bidang kehidupan. Ia berharap momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender. Pengaruh utamaan gender diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan dan merawat ideologi Pancasila. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Indramayu terus berupaya meningkatkan keterampilan dan kreativitas warga binaan melalui kegiatan pelatihan kerajinan berbahan dasar eceng gondok yang merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian dan bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif bernilai ekonomi. Pelatihan difokuskan pada pembuatan kerajinan kotak tisu berbahan eceng gondok dengan pembelajaran mengenai teknik pengolahan dan perangkaian bahan hingga menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai. Kalapas kelas 2B Indramayu, Aramichi Renggali mengatakan, pelatihan merupakan bagian penting dari pembinaan yang diberikan kepada warga binaan dan diharapkan bisa mengembangkan potensi, kreativitas, serta keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal saat kembali ke masyarakat dan memberikan manfaat terbaik. Sampah di Kesenden dan Kebon Baru kembali menumpuk. DLH tekankan edukasi kepada warga.
3: Untuk terus mengedukasi, terus memberikan sosialisasi ke masyarakat yang memang saat ini mungkin kesadarannya belum tumbuh.
4: Tumpukan sampah di kawasan Kesenden dan Kebon Baru kembali menjadi persoalan lingkungan meski sebelumnya sudah dibersihkan. Aktivitas permukiman, perdagangan, dan lalu lintas harian turut menambah volume sampah yang perlu dikelola bersama. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Solihin, menyebut edukasi membutuhkan waktu. Menurut

0: Ya, perubahan perilaku masyarakat perlu diupayakan terus-menerus melalui sosialisasi dan pengingat konsisten dari pemerintah.
1: Satu sisi juga memang dari kitanya ya, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan, gitu. Untuk terus mengedukasi, terus memberikan sosialisasi ke masyarakat yang memang saat ini mungkin kesadarannya belum tumbuh. Berarti itu dengan kondisi masyarakat apapun, jangan pernah henti, jangan pernah lelah untuk melakukan edukasi. Mereka menganggap bahwa itu bukan menjadi tanggung jawab mereka. Pada sampah yang mereka hasilkan sebenarnya menjadi tanggung jawab hasil sampah itu sendiri.
0: Solihin menambahkan sebagian warga masih menganggap pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintah, bukan tanggung jawab setiap penghasil sampah. Ia juga mengatakan sampah yang masuk saluran air dapat menyumbat aliran, memicu banjir, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Karena itu, DLH mengajak warga menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan harian, bukan kegiatan sesaat semata. Rena Safira melaporkan.
2: Disdik Kabupaten Majalengka meluncurkan inovasi Sigap Sarpras 2026 untuk mempercepat pendataan sarana dan prasarana SMP. Sistem berbasis Google Form ini diharapkan menjadi landasan perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Peluncuran sekaligus sosialisasi program berlangsung pada 13 hingga 14 Oktober 2026 di 3 subrayon, yaitu SMPN 3 Majalengka, SMPN 2 Jatiwangi, dan SMPN 1 Talaga. Kegiatan melibatkan kepala sekolah dan operator Sarpras dari puluhan SMP. Dan inovasi Sigap Sarpras digagas untuk mempermudah sekolah menyampaikan data kondisi fasilitas pendidikan secara praktis, cepat, dan akurat. Kadisdik Majalengka, Haji Raden Muhammad Umar Ma'ruf mengapresiasi inovasi yang dikembangkan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan pendidikan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan kebutuhan sarana-prasarana sekolah. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Majalengka, Anto Irianto pun siap mendukung penerapan Sigap Sarpras. Kepala SMPN 2 Sukahaji, Ian Herianto, memastikan siap menjalankan program tersebut. Proyek Leader Sigap Sarpras, Adam Suhara, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Majalengka dan semua pihak yang mendukung pelaksanaan inovasi tersebut dan berharap Sigap Sarpras mampu mempermudah sekolah melaporkan kondisi fasilitas secara praktis sekaligus membantu Disdik memetakan kebutuhan Sarpras berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Komnas Perlindungan Anak meminta orang tua dan guru kenali perubahan perilaku anak korban perundungan.
3: Karena terpancing emosi, maka sekali betul membuktikan itu dan yang lain itu ditanya.
4: Orang tua dan guru perlu mengenali perubahan perilaku serta kondisi fisik anak untuk mendeteksi kemungkinan perundungan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun dalam interaksi dengan teman sebaya. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuryani, mengingatkan bahwa perundungan dapat berbentuk kekerasan fisik, ejekan verbal, pengucilan sosial, hingga perundungan cyber yang berdampak pada kondisi anak.
3: Tentang tanda-tanda berbagai macam bullying, saya ada bullying itu ada fisik, terus ada kata-kata, terus ada perilaku sosial juga, kok bully siber juga, Mbak. Misalnya dengan fisik, yeah. Bully fisik itu tadinya tuh bermain anak sih, Mbak. Kita juga nggak berhasil, ya. Tapi tiba-tiba pukul, dorong, karena terpancing emosi, maka sekali pukul membuktikan itu dan yang lain itu ditanya.
4: Siti menjelaskan anak yang biasanya ceria tetapi menjadi pendiam, sering mengeluh sakit perut atau memiliki bekas memar perlu mendapat perhatian untuk mengetahui penyebab perubahan tersebut. Orang tua dan guru dapat membangun komunikasi terbuka dengan menanyakan kegiatan serta hubungan anak dengan teman-temannya, agar anak merasa aman untuk bercerita dan memperoleh pendampingan apabila mengalami perundungan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Empat personil Satlantas Polres Cirebon Kota meraih penghargaan usai mengantarkan polisi cilik binaannya prestasi pada kompetisi tingkat Polda Jabar. Capaian ini meliputi juara umum 3 harapan dan penghargaan Danton Polisi Cilik Terbaik 3. Penghargaan diberikan dalam upacara di lapangan Mapolres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro memimpin upacara dan menyerahkan penghargaan kepada personil berprestasi, yaitu Kanit Kamsel Satlantas Polres Cirebon Kota, Ibda Marta Dani Arista, Aibtu Heri Heriawan, Aibtu Nano Adianto, dan Brigpol M. Ramadan Rivaldi. Mereka berperan dalam pembinaan dan pendampingan polisi cilik sehingga berperan di tingkat provinsi. Prestasi ini menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya personil dalam membina peserta polisi cilik untuk mengikuti perlombaan. Pembinaan dan pendampingan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan peserta menghadapi kompetisi. AKBP Bimantoro berharap capaian ini bisa memotivasi personil lain untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas serta memberikan kontribusi positif bagi institusi dan masyarakat. Ia berharap keberhasilan ini menginspirasi anggota lain untuk terus mengembangkan potensi dan menghasilkan prestasi. Penghargaan ini juga sekaligus menjadi pengakuan atas kontribusi personil dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui kegiatan polisi cilik. Polres juga berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus berprestasi ke depannya. Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka menghimbau orang tua melanjutkan imunisasi anak yang terlewat tanpa mengulang seluruh rangkaian dari awal.
5: Tidak perlu mengulang, jadi kita langsung kepada imunisasi berikutnya.
6: Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka mengedukasi masyarakat bahwa anak yang terlambat mendapatkan imunisasi tidak perlu mengulang keseluruhan rangkaian imunisasi dari awal. Layanan dapat dilanjutkan dengan imunisasi berikutnya sesuai riwayat imunisasi dan kebutuhan anak. Kepala Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka, Tati Susilawati, menjelaskan keterlambatan jadwal imunisasi bukan berarti seluruh vaksin yang telah diberikan harus diulang. Orang tua dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan untuk mengetahui imunisasi yang belum diterima anak dan menentukan jadwal pemberian selanjutnya.
5: Tidak perlu mengulang, jadi kita langsung kepada imunisasi berikutnya. Ketika misalnya ternyata setelah di BCG, kemudian ada kekhawatiran takut panas, jadi ditunda-tunda nanti nggak diulang lagi dari BCG, tetapi langsung ke DPT-nya seperti itu. Jadi tidak ada ulangan gitu, langsung dilanjutkan.
6: Tati Silawati berharap pemahaman tersebut dapat mengurangi kekhawatiran orang tua sekaligus meningkatkan kesadaran untuk melengkapi imunisasi anak. Dengan pendampingan petugas kesehatan, anak yang mengalami keterlambatan imunisasi dapat memperoleh pelayanan lanjutan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Dan saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi terkini di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat pagi. Sampai jumpa.
7: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
3: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kami masih akan terus menemani aktivitas Anda semua di pagi ini ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Isma ingatkan juga untuk Anda yang mungkin saat ini mau berangkat beraktivitas, sekarang masih pagi loh. Masih jam 6 lebih 25 ya, walaupun mataharinya terang banget, jangan salah ini belum setengah 7. Jadi mungkin buat Anda yang jarak antara rumah dan tempat aktivitas gak terlalu jauh, gak usah buru-buru juga ya. Coba dicek lagi barang bawaannya, pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, tahukah Anda bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat ini akan menyiapkan Cirebon dan Purwakarta ya sebagai alternatif pusat pemerintahan sementara untuk mengantisipasi potensi dampak aktivitas sesar Lembang di kawasan Bandung Raya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pemerintah provinsi tengah menyusun langkah mitigasi dan memperhitungkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sesar tersebut. Salah satu skenario yang disiapkan adalah mengalihkan sementara kegiatan pemerintahan ke daerah yang dinilai relatif lebih aman. Ia menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan apabila terjadi bencana berskala besar, termasuk kemungkinan pemindahan pusat pemerintahan sementara. Dan berdasarkan kajian awal, Cirebon dan Purwakarta lah yang kemudian dinilai relatif lebih aman dari potensi dampak sesar Lembang sehingga dipertimbangkan sebagai lokasi pusat pemerintahan sementara. Pemprov Jabar kini juga mempersiapkan kebutuhan pendukung di gedung milik pemerintah provinsi yang berada di kedua daerah tersebut. Doa kita semua ya, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi dan semoga juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ya, pendengar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di seputar Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan Cirebon Mas Festival atau CMF sebagai salah satu agenda wisata budaya untuk menarik wisatawan melalui pertunjukan seni topeng dari Indonesia dan 5 negara pada 15 hingga 16 November 2026 nanti. Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan bahwa festival yang akan digelar di Balai Kota ini akan menghubungkan pelestarian kesenian tradisional dengan mengembangkan potensi pariwisata daerah. Menurutnya, penyelenggaraan CMF ini memberi ruang bagi seniman untuk menampilkan karya sekaligus mengenalkan sejarah dan filosofi topeng kepada wisatawan termasuk generasi muda. Pihaknya juga memastikan bahwa ajang CMF ini akan menghadirkan delegasi dari Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Ekuador, dan Jerman yang akan membawa karakteristik seni topeng dari negara masing-masing. Dan pertemuan seniman ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku budaya Cirebon ya untuk bertukar pengalaman sekaligus memperkenalkan kesenian lokal kepada pengunjung dari luar negeri.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti